0: tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
1: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
2: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
1: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
4: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
3: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
6: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahnil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar.
7: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya mendampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Anil dan ada kepala UPD asrama.
6: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa Dahnil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke Tanah Air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
8: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di Asrama Haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
9: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di Tanah Air.
8: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhriya Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
10: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
8: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
11: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
12: Kami di sini cuma tiga juta saja. Belanja di asrama haji kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Sebenarnya tabungan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan di Nabawi itu rata-rata 6 juta. Jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
11: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 23 kloter jemaah debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat, kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
3: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

0: Sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
1: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
3: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
4: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
5: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
6: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi diri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakan yang membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat ancuan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
2: Menusuk kali ini Patrick Odegaard dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Gol! Gori! Haaland kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat dingin.
0: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Surakarta pagi ini masih bersama Anda ya. Terima kasih sudah menyimak siaran kami sambil berapa saja. Budayanti, selamat pagi. Semoga pagi ini juga bersemangat. Karena sudah menyemangati saya, artinya Bude juga bersemangat kan ya. Terima kasih sudah mewasap Bude Yanti. Pendengar, kami informasikan bahwa nanti pukul 8 pagi ya, atau sekarang ini kita sedang menantikan tersambung dengan Pro 3 Jakarta untuk segera kami hadirkan siaran langsung pertandingan babak 32 besar dari Mexico City Stadium. Hari ini pertandingannya yang akan segera kami siarkan nanti ya. Jadi sambil Anda beraktivitas sambil mendengarkan pertandingan bola yang dilakukan di Mexico City Stadium. Dan kalau Anda mau mewasap masih bisa sih, monggo bisa mewasap Pro 1 mengabarkan, menyapa, boleh-boleh saja ya. Ada Mahadewi, sumpah I love you, tadi saya putarkan untuk Anda. Selanjutnya saya punya Sinden Tosca, Kepompong.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Reza Artamevia, saya hadirkan lagu Aku Wanita. Dan terima kasih untuk yang sudah gabung terus di Pro 1. Butri di Keprabon sudah gabung. Butri, selamat pagi Butri, selamat bekerja dan mendengarkan Pro 1. Semoga hari ini dilancarkan ya Mbak Nana, dimudahkan semua urusannya, amin. Tetap semangat di udara, dingin-dingin, membuat males mandi sepagi ini Mbak Nana. Lu. Jangan males mandi dong Butri, kalah sama saya ya. Terima kasih Putri. Bu Seno Haryani juga begitu. Aku tuh mendengarkan sejak siraman rohani loh Mbak Nana, sejak pagi tadi. Sekarang aku nunggu siaran sepak bolanya. Nggih. Bu Seno, terima kasih sudah bergabung juga. Bu Yuni memberitahukan, saya mendengar siaran lewat Pro 1 Surabaya, Ambon, Pro 3 Mbak Nana, Pro 1 Surakarta tidak. Oh, streamingnya susah diakses ya. Selamat bertugas jeng, Tuhan memberkati. Matur nuwun Bu Yuni sudah menyemangati. Dan kami masih menantikan pendengar saat kami nanti menghadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola dari gelaran Piala Dunia. Pagi ini saya hadirkan dulu Maroon 5, She Will Be Loved.

0: Pendengar, kami segera bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk segera kami siarkan secara langsung pertandingan antara Meksiko melawan Ekuador pagi ini diselenggarakan di Azteca Stadium, Mexico City, Meksiko. Meskipun sekarang informasi terakhir pertandingannya ditunda pasca lapangan basah karena hujan ya. Tapi segera kita ikuti informasinya langsung bersama Pro3 dan pertandingannya. Terus bersama Pro1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Jagoan Meksiko memenangkan pertandingan hari ini. Ada yang skornya 2-1, 2-0 dan lain sebagainya. Nah, seperti apa jalannya pertandingan nanti kita akan coba bahas juga soal ini ya. Jadi ini memang analisis menyebut bahwa Meksiko punya peluang untuk menang pertandingan hari ini cukup besar karena melihat penampilan mereka yang cukup sempurna di fase grup di mana 3 kemenangan, 6 gol dan belum kebobolan. Apalagi mereka bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari supporter mereka. Jadi Meksiko disebut memiliki pertahanan yang sangat disiplin meskipun mereka akan menghadapi lawan kuat seperti Ekuador. Nah, bagaimana dengan Ekuador? Ekuador lolos dari grup yang lebih berat termasuk kemenangan paling penting atas Jerman. Tim ini sangat kuat secara fisik, agresif dalam menekan dan juga berbahaya saat transisi menyerang. Masalah utama mereka kalau menurut para pemerhati sepak bola adalah penyelesaian akhir yang belum konsisten. Meski belum mampu menciptakan banyak peluang, Ekuador disebut sebagai lawan kuat bagi Meksiko, apalagi mereka bisa menyingkirkan tim kuat seperti Jerman. Nah, ini kita akan terus hadirkan nanti perkembangan terkini dari Stadion Meksiko City. Kelihatannya ini memang masih ditunda ya. Cuaca masih mendung di Meksiko City, hujan juga gerimis masih turun. Tadi sempat ada pengecekan lapangan oleh ofisial dari FIFA.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Direktur Rehabilitasi Mangrove, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Nicholas Nugroho Suryobaswindro, mengatakan ekosistem mangrove di Indonesia menjadi perhatian pemerintah dan dunia karena berperan penting menghadapi dampak perubahan iklim, terutama ancaman kenaikan muka air laut yang dapat mengurangi wilayah daratan negara kepulauan. Nicholas menegaskan keberadaan mangrove juga memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah, khususnya pulau-pulau terluar Indonesia yang menjadi batas negara sebab abrasi dan gelombang.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1. Dan karena pertandingan yang terjadwal antara Ekuador melawan Meksiko pagi ini diundur sejenak ya, jadi saya ajak Anda menantikan dulu, kami tersambung kembali nanti dengan Pro 3 Jakarta.

0: Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut Aha Nasution dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih mendengar Anda masih terus bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di Jeda, jendela cerita Anda hari ini, dan juga cerita-cerita yang menarik yang telah Anda bagikan bersama kami ya. Dan untuk Anda yang mau gabung cerita-cerita lagi, boleh ya di Jeda selanjutnya setiap hari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ada Kak Felicia di Colomadu yang diputar lagunya. Terima kasih demi apa dapat combo Tulus plus Ruang Baru dari Barsena Bersandi. Okay, memang sukanya lagu-lagu yang melo-melo gitu ya. Saya sendiri juga suka lagu-lagu yang melo ya. Tapi tergantung juga suasananya. Kalau mau yang semangat-semangat, saya putarkan lagu yang semangat biar Anda juga ikut semangat gitu ya. Oke, terima kasih di Jeda hari ini sampai sini dulu ya. Untuk Anda yang mau gabung lagi, boleh di Jeda selanjutnya setiap hari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya tetap bersama kami, karena sesaat lagi kami akan update informasi seputar Solo Raya ya, dalam Warta Siang RRI Surakarta pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta, Rabu 1 Juli 2026.
1: Jadi melihat lembaga persampahan yang ada di Kelurahan Gajahan ini benar-benar mengelola sampah ini dengan serius. Serius, masih kegiatan sosial, tidak ada apa-apanya.
2: Program ini dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan program nasional 3 juta rumah serta komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sragen untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim, meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan dasar akan hunian yang layak, sehat, aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Dewan Pimpinan Daerah DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APSI Kota Solo bekerja sama dengan Perumbulok menyalurkan 8.575 kg beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP kepada pedagang di Pasar Legi Solo. Penyaluran tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu menstabilkan harga beras di tingkat pedagang pasar tradisional. Ketua DPD APSI Kota Solo, Muzaki Amna, mengatakan kolaborasi dengan Bulog merupakan upaya mendukung pedagang pasar rakyat agar memperoleh akses pasokan beras program pemerintah secara tepat sasaran dan transparan. Menurut Muzaki, kelancaran distribusi beras dari Bulog ke pedagang pasar tradisional menjadi salah satu faktor penting untuk meredam gejolak harga di pasaran. Kehadiran APSI diharapkan mampu memperlancar penyaluran sehingga program stabilisasi pangan pemerintah dapat dirasakan langsung oleh pedagang maupun konsumen. Pendengar, percepat pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sragen mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Terbukti kemarin Pemkab Sragen bersama stakeholder menyerahkan 904 bantuan RTLH, rumah tidak layak huni, bagi warga tersebar di 13 kecamatan 35 desa.
3: Untuk perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sragen itu sekitar 35 miliar, Pak. Jadi ini besar.
4: Pemerintah Kabupaten Sragen terus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan ekstrim melalui pemenuhan hunian layak. Komitmen itu diwujudkan dengan penyaluran bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni RTLH kepada 904 keluarga penerima manfaat. Penyerahan bantuan dilakukan Bupati Sragen Sigit Pamungkas bersama anggota fraksi Gerindra DPR RI Srianto Saputro. Penyerahan bantuan RTLH berlangsung di pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Selasa siang. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang Disperkim Taru Sragen Aris Wahyudi menjelaskan program ini merupakan bagian dari pelaksanaan program nasional 3 juta rumah. Penyaluran bantuan terbagi atas program bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 803 unit dan kolaborasi bersama Habitat for Humanity Indonesia sebanyak 101 unit. Untuk memastikan transparansi seluruh penyaluran dana dilakukan secara non-tunai atau cashless melalui rekening Bank BNI.
2: Program ini dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan program nasional 3 juta rumah serta komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sragen untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim, meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan dasar akan hunian yang layak, sehat, aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4: Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman BP3KP Jawa 3 Aldino Heru Priawan menegaskan bahwa program PSPS dilakukan tanpa pungutan liar. Ia menekankan pentingnya prinsip tepat sasaran, tepat kualitas, tepat waktu, dan tertib administrasi untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong warga. Pada kesempatan yang sama, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyatakan bantuan ini merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Bupati menyebut hingga pertengahan tahun 2026 tercatat sudah ada 16 desa di Kabupaten Sragen yang dinyatakan bebas dari rumah tidak layak huni. Bupati mengingatkan, karena bantuan ini bersifat stimulan, kunci sukses pembangunan yang ditargetkan selesai dalam 4 bulan itu berada pada partisipasi aktif dan swadaya masyarakat.
3: Di Sragen ada 16 desa bebas rumah tidak layak huni. Nanti itu terus kita bebaskan daerah-daerah yang lain sehingga kesejahteraan masyarakat bisa hidup nyaman, tinggal nyaman, tidur nyenyak di rumah itu bisa dirasakan semuanya.
4: Dukungan serupa juga datang dari legislatif, anggota Komisi 5 DPR RI Srianto Saputro menegaskan kesiapannya untuk mengawal dan menyinkronkan program daerah dengan program nasional pembangunan 3 juta rumah bentukan presiden demi mewujudkan Kabupaten Sragen yang sepenuhnya bebas dari RTLH. RRI Surakarta, Meletisan, melaporkan.
0: Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Komisi 3 DPRD Kota Surakarta meninjau pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Gajahan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung pengelolaan sampah yang dinilai berpotensi menjadi percontohan di Kota Surakarta.
1: Ini setelah sampah dipilah, pindah ke sini, nyatanya tidak bau kok. Kita tidak pernah ada yang bau ini tadi.
5: Komisi 3 DPRD Kota Surakarta melakukan kunjungan kerja ke kelompok pengolah sampah Kawruh Uwuh di Kelurahan Gajahan. Kunjungan dilakukan untuk melihat praktik pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berjalan sejak April 2026 dan mendorong pengembangannya sebagai percontohan pengolahan sampah di tingkat kelurahan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, Taufikur Rahman mengatakan, pihaknya mengapresiasi keseriusan masyarakat Gajahan dalam mengelola sampah secara mandiri. Menurutnya, sekitar 72% warga telah melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga dan capaian tersebut diharapkan terus meningkat hingga mencapai 100%.
1: Kunjungan jadi melihat lembaga persampahan yang ada di Kelurahan Gajahan ini benar-benar mengelola sampah ini dengan serius. Serius, masih kegiatan sosial, tidak ada apa-apanya. Tapi beliau-beliau masih bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, sekarang Kelurahan Gajahan sudah sekitar 72% melakukan pembinaan dan itu dilakukan oleh masyarakat tentang pemilahan sampah. Sudah melakukan pemilahan sampah 72% ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti bisa 100%. Dan nyatanya kita ke sini setelah sampah dipilah, pindah ke sini, nyatanya tidak bau kok. Kita tidak pernah ada yang bau ini tadi.
5: Selain melihat sistem pemilahan sampah, rombongan juga meninjau papan Kawruh Uwuh, lokasi pengolahan sampah organik yang memanfaatkan sisa makanan menjadi pakanan ternak, budidaya maggot hingga kompos. Komisi 3 juga membuka peluang membantu penyediaan lahan agar kapasitas pengolahan sampah dapat diperluas. Sementara itu, Ketua Komunitas Ngerekso Uwuh Hari Wiradi menjelaskan, kunjungan Komisi 3 merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya mengenai pengelolaan sampah di Gajahan. Ia mengatakan, sistem yang diterapkan mengintegrasikan pengelolaan sampah melalui program Sapu Melampah atau Satu Pintu Manajemen Pengelolaan Sampah Wilayah, sehingga seluruh proses pengolahan dapat berjalan dalam satu kendali.
6: Gajahan itu akan didorong oleh DPRD Komisi 3 itu untuk menjadi pilot project untuk pengelolaan sampah yang di tingkat kelurahan. Secara roadmap dan milestone-nya, kita punya misi bahwa Gajahan dalam, kalau di milestone kita 5 tahun ya mas, 2030 ya, sampai 2030 ya, itu optimal bisa mengolah sampah organik sampai 80% minimal, kemudian bisa mengurangi sampah ke TPA itu paling tidak itu 50%.
5: Melalui kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kelurahan Gajahan diharapkan menjadi model yang dapat diterapkan di wilayah lain di Kota Surakarta. Selain mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, sistem tersebut juga diharapkan mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
0: Pendengar, industri furnitur dan kerajinan kayu di Kota Solo terus didorong agar semakin berkembang dan berdaya saing. Melalui Sri Kayu Furnifest 2026, pemerintah Kota Surakarta berupaya mempertemukan pelaku usaha, desainer hingga masyarakat dalam satu ruang kolaborasi kreatif sekaligus mempromosikan produk furnitur lokal.
7: Furnifest 2026 ini dijadikan untuk road to Interfex. Gitu.
8: Pemerintah Kota Surakarta kembali menggelar Sri Kayu Furnifest 2026 sebagai upaya menghidupkan sentra industri kreatif kayu atau Sri Kayu. Kegiatan yang mengusung tema Smart and Sustainable Living ini akan berlangsung pada 4 hingga 6 Juli mendatang dan menjadi rangkaian menuju pameran furnitur berskala nasional, yaitu Interfex 2026. Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta, Rini Indriani mengatakan, Sri Kayu Furnifest merupakan bagian dari aktivasi Sri Kayu sebagai pusat produksi sekaligus pusat pemasaran industri mebel dan furnitur di Kota Solo. Tahun ini, kegiatan tersebut juga diposisikan sebagai Road to Interfex yang akan digelar di Tirtonadi Hall.
7: Karena Pak Wali juga menginisiasi sebuah event furniture dan mebel yang cukup besar, yaitu Interfex. Furnifest 2026 ini dijadikan untuk Road to Interfex. Gitu. Jadi ada aktivasi event yang ada di dalam Sri Kayu selama penyelenggaraan dan sebelum penyelenggaraan Interfex.
8: Rini menjelaskan, penyelenggaraan tahun ini lebih menyasar pembeli dalam negeri seperti pelaku usaha hotel, restoran, kafe, desainer interior, hingga asosiasi pelaku usaha. Pemerintah juga menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP agar produk furnitur lokal dapat menjangkau pasar pengadaan pemerintah. Sementara itu, Panitia Pelaksana Awang Hirawan mengatakan, sebanyak 25 pelaku UMKM ambil bagian dalam Srikayu Furnifest 2026. Selain pelaku usaha dari Solo, kegiatan ini juga melibatkan peserta dari Sragen dan Boyolali.
9: Tahu jadi kita melihat bagaimana masyarakat Kota Solo dan juga orang-orang yang lewat di jalur besar itu bisa tahu. Oh, Srikayu ini sekarang sudah jadi seperti ini, bisa untuk produksi mebel dan juga untuk pameran.
8: Selain pameran produk furnitur dan kerajinan kayu, Srikayu Furnifest juga menghadirkan talk show industri kreatif, workshop bagi pengusaha pemula, factory visit, hingga berbagai aktivitas interaktif dan hiburan. Pengunjung juga dapat melihat langsung proses produksi di rumah produksi Srikayu dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Surakarta berharap Srikayu Furnifest mampu menjadi katalis pengembangan industri furnitur lokal, memperluas jejaring bisnis, sekaligus memperkuat posisi industri furnitur Solo di tingkat nasional. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri memastikan kondisi pertanian masih aman meski ada ancaman El Nino. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, kepada RRI mengatakan antisipasi dilakukan melalui penggunaan varietas tanaman berumur pendek, pengembangan komoditas alternatif, serta pemanfaatan alat mesin pertanian untuk mempercepat tanam dan panen.
10: Jadi kami walaupun ada berita dari BMKG,
11: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri memastikan kondisi pertanian di wilayahnya masih aman meski muncul peringatan potensi El Nino dari BMKG. Petani dinilai sudah lebih siap menghadapi perubahan cuaca dengan berbagai langkah antisipasi. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto mengatakan, para petani di sejumlah daerah telah menyikapi ancaman cuaca ekstrim dengan baik. Menurutnya, petani mulai menerapkan strategi tanam yang lebih adaptif, seperti memilih varietas tanaman berumur pendek hingga pengembangan komoditas alternatif yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim.
10: Kelihatannya petani sudah waspada, di beberapa daerah sudah menyikapi itu dengan baik. Yang pertama, baik untuk pemilihan varietasnya yang umurnya pendek, kemudian komoditas lain yang bisa dikembangkan, juga penggunaan alat mesin pertanian.
11: Baroto menambahkan, penggunaan alat dan mesin pertanian juga terus dimaksimalkan untuk mempercepat proses pengolahan lahan, tanam, hingga panen.
10: Penggunaan alat mesin pertanian untuk mempercepat proses olah tanah, untuk mempercepat proses tanam dan panen, saya memangkas waktu.
11: Baroto menyebut luas tambah tanam di Kabupaten Wonogiri ditargetkan mencapai sekitar 9.800 hektar. Realisasi luas tanam mencapai 14.000 hektar. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar, sedikitnya 2 hektar sawah di Desa Ketaun, Kecamatan Banyudono mengalami puso dari total 14 hektar lahan terdampak. Kini petani bersama penyuluh pertanian bergerak melakukan fumigasi menggunakan asap belerang untuk menyelamatkan tanaman yang siap dipanen.
12: Jadi kurang lebih ini 2 musim tanam kemarin itu gagal. Jadi baik padi maupun jagung itu juga gagal.
13: Petani di Desa Ketaun, Kecamatan Banyudono, Boyolali dibuat resah akibat serangan hama tikus. Hampir 2 musim tanam ini gagal panen akibat serangan hama tikus ini. Menyikapi hal ini, petani melakukan pembasmian dengan melakukan pengasapan dengan belerang. Menurut PPL Desa Ketaun, Widodo, langkah ini dilakukan untuk membasmi tikus agar petani dapat panen.
12: Luasan kurang lebih 14 hektar yang terkena serangan dan yang sudah terjadi fuso tidak panen ataupun gagal panen ini sekitar 2 hektar. Nah, dengan adanya pengendalian ataupun gerakan OPT tikus ini harapannya karena ini kemarin itu sudah hampir 1 tahun ini tidak panen, ini nanti bisa mengurangi serangan selanjutnya dan petani ini bisa panen sesuai dengan harapan.
13: Sementara salah satu petani Suwarno mengatakan pihaknya sudah hampir 2 musim ini tidak panen, baik yang berujud tanaman padi, jagung, serta kedelai.
14: Ini yang nanam padi itu semua nggak panen, jagung juga, ya sudah tahun ini.
13: PPL Widodo merencanakan pembasmian hama tikus ini akan dilakukan secara serentak. RRI Surakarta, Amos Kusno melaporkan.
0: Tiga ruangan di SMP Negeri 2 Karangpandan, Kabupaten Karanganyar ludes terbakar yang diduga akibat korsleting listrik pada ruang server titik. Penjaga sekolah Mulyoko mengatakan selain merusak struktur bangunan, kebakaran juga melahap habis berbagai fasilitas penunjang sekolah, mulai dari perangkat komputer, laptop, printer, scanner, hingga sarana meja dan kursi kerja.
15: Datang sekitar jam 5-an, terus lihat ada api, terus saya balik ke rumahnya Pak Lurah.
16: Amukan si jago merah menghanguskan 3 ruangan utama di SMP Negeri 2 Karangpandan, yaitu ruangan tata usaha, ruang kepala sekolah, serta ruang arsip. Selain merusak struktur bangunan, kebakaran juga melahap habis berbagai fasilitas penunjang sekolah, mulai dari perangkat komputer, laptop, printer, scanner, hingga sarana meja dan kursi kerja. Penjaga sekolah Mulyoko mengatakan kobaran api pertama kali diketahui sekitar pukul 5 subuh. Saat itu api terlihat sudah menyala dari dalam ruang server yang menjadi pusat perangkat teknologi informasi sekolah. Dalam waktu singkat, api yang awalnya kecil langsung membesar dan merembet ke ruangan di sekitarnya. Beruntung, warga sekitar dan pemerintah desa setempat langsung sigap berdatangan ke lokasi untuk membantu mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan sembari menunggu armada pemadam kebakaran tiba. Proses pemadaman pun akhirnya berhasil dilakukan dengan melibatkan tim gabungan dari petugas pemadam kebakaran, BPBD, TNI, Polri, serta para relawan.
15: Datang sekitar jam 5-an, terus lihat ada api, terus saya balik ke rumahnya Pak Lurah, ruang YTU, kemungkinan dari server saya.
16: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar, Hendro Praitno, yang langsung meninjau lokasi kejadian, memastikan dokumen vital berupa arsip ijazah kelulusan siswa dalam kondisi aman. Selain itu, buku induk siswa untuk 2 tahun terakhir juga berhasil diselamatkan dari kobaran api. Namun, pihak dinas masih harus melakukan identifikasi lebih lanjut terhadap kondisi beberapa rapor siswa yang berada di dalam ruangan arsip. Terkait kerugian material, Distrikbud Karanganyar belum bisa memastikan jumlahnya karena proses pendataan aset masih terus berjalan.
17: Ini untuk arsip ijazah aman, kemudian buku induk 2 tahun terakhir tadi juga kita sudah pindahkan. Kemudian cuma ada beberapa rapot anak sekolah yang nanti kita identifikasi lagi, ini mungkin kebakaran juga.
16: Adapun Dinas Pendidikan juga bergerak cepat dengan melaporkan musibah ini ke Kementerian Pendidikan. Rencananya hari ini tim dan kementerian akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi data kerusakan agar proses revitalisasi gedung sekolah bisa segera ditindaklanjuti. Sedangkan untuk mengantisipasi kelancaran aktivitas pembelajaran setelah masa libur sekolah berakhir, Distrikbud Karanganyar telah menyiapkan aula dan laboratorium sekolah sebagai ruang kelas darurat sementara waktu hingga seluruh proses penanganan bangunan selesai dilakukan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, ribuan penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Klaten merelakan tidak menerima lagi bantuan sosial dari pemerintah. Sementara Gubernur Jawa Tengah memberikan apresiasi terhadap langkah yang mereka lakukan tersebut.
18: Karena Anda sudah diwisuda, berarti Anda bisa berdiri di kakinya ibu-ibu sekalian. Tepuk.
19: Semenjak 2087, keluarga penerima manfaat KPM, Program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Klaten, mengikuti wisuda graduasi. Mereka ini telah rela melepaskan bantuan sosial yang diterimanya. Salah satu peserta wisuda graduasi mandiri, Sutinah, warga desa Bener, Kecamatan Wonosari. Ia ikhlas melepaskan bantuan sosial yang diterimanya untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Sutinah yang mempunyai 5 orang anak tersebut, kini perekonomian keluarganya sudah membaik.
20: Buruh gitar itu terus sampai sekarang alhamdulillah usahanya gitar itu dari bos dipercaya. Saya merasa udah mampu, jadi saya bilang sama pembimbing saya mengundurkan dari PKH.
19: Dikatakan ia mulai mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH dengan berjualan soto dan berambang asem dengan pendapatan per hari kurang lebih 70-80 ribu rupiah. Sekarang ini melalui usaha aksesoris gitar, pendapatan keluarga mulai meningkat menjadi 3 juta rupiah per minggu. Dirinya juga sudah merelakan bantuan sosial yang diterimanya untuk dialihkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Peserta wisuda graduasi mandiri lainnya, Sri Murtini, warga Desa Birit, Kecamatan Wedi, Klaten. Ia memutuskan untuk graduasi mandiri karena secara ekonomi sudah membaik.
2: Sejak tahun 2017, sekarang udah mulai membaik ekonominya, terus saya graduasi mandiri, biar yang lain juga kebagian gitu.
19: Sementara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memberikan apresiasi yang tinggi kepada warga penerima manfaat peserta graduasi mandiri.
18: Bisa bercerita bahwa bapak ibu-ibu sekalian jadi pionir untuk masyarakat yang lain. Pionir itu jagoan, jagoan perempuan. Karena Anda sudah diwisuda berarti Anda bisa berdiri di kakinya ibu-ibu sekalian.
19: Gubernur juga meminta kepada masyarakat yang selama

0: Alhamdulillah 3,5 kilo kurang lebih. Tepuk tangan.
1: Keberhasilan besar dicatat Satres Narkoba Polresta Surakarta dengan mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg. Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolresta Surakarta belum lama ini. Wakapolresta Surakarta AKBP Sigit mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan masuknya narkotika dalam jumlah besar ke wilayah Solo Raya. Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta media yang turut membantu upaya pemberantasan narkotika.
0: Dari Polresta Surakarta sedikit menyampaikan terima kasih kepada teman-teman media, tokoh-tokoh Solo, tokoh agama, tokoh masyarakat. Sedikit ungkap kasus tindak pidana narkotika oleh Sat Narkoba Polresta Surakarta. Terbesar berapa tahun kepungkur? Selama Polresta berdiri, alhamdulillah 3,5 kilo kurang lebih. Tepuk tangan.
1: Polisi menangkap tersangka berinisial KDN alias CK di wilayah Ngemplak, Boyolali, Sabtu kemarin. Dari penangkapan tersebut, petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah tersangka di Boyolali dan sebuah rumah kos di Delanggu, Klaten. Selain sabu, polisi juga mengamankan timbangan digital, alat hisap, telepon genggam, kendaraan, serta perlengkapan untuk mengemas narkotika. Kasatres Narkoba Polresta Surakarta, Kompol Arfian Rizky Wibowo menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, tersangka berperan sebagai pengedar sekaligus pengguna narkoba. Barang haram tersebut berasal dari jaringan di wilayah Banten dan diedarkan menggunakan sistem tempel.
2: Pelaku residivis masih PB saat ini, sebelumnya menjalani di Boyolali. Modusnya dia mengambil kemudian menunggu perintah dari atasnya untuk membuang, bahasanya membuang atau menempatkan di suatu tempat untuk pecahan-pecahannya.
3: Didapat dari mana mungkin untuk sampai
2: di Banten, Serang Banten ya, di Tangerang. Saat ini untuk pengakuan dan sudah kami cek baru diberikan 17 juta, sisanya belum.
1: Polisi juga mengungkap tersangka merupakan residivis kasus narkotika dan saat ini masih menjalani masa bebas bersyarat. Penyidik menduga jaringan tersebut sebelumnya mengirimkan sekitar 5 kg sabu ke wilayah Solo Raya dengan 1,5 kg diduga telah beredar. Saat ini, Satres Narkoba Polresta Surakarta masih memburu pemasok utama dan mengembangkan jaringan peredaran lintas daerah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
4: Pendengar, Kota Solo kembali dipercaya menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola internasional yang mempertandingkan Timnas Indonesia U17 melawan Malaysia U17 dalam acara bertajuk Garuda Championship Series 2026 di Stadion Manahan. Wali Kota Solo Respati Ardi memberikan apresiasi terhadap PSSI yang sudah menunjuk Kota Bengawan sebagai lokasi pertandingan.
5: Terima kasih kepada PSSI untuk bisa tetap menunjuk di Kota Surakarta sebagai tempat latihan, training camp, hingga pertandingan persahabatan.
6: Kota Solo dipercaya menjadi tuan rumah atau lokasi pertandingan sepak bola internasional yang mempertandingkan Timnas Indonesia U17 melawan Malaysia U17 dalam acara bertajuk Garuda Championship Series 2026 di Stadion Manahan. Dihubungi melalui sambungan telepon, Wali Kota Solo Respati Ardi mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Kota Bengawan sebagai lokasi pemusatan latihan hingga pertandingan Timnas Indonesia Under 17. Menurutnya, pemerintah kota bersama seluruh masyarakat siap mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan para pemain Garuda Muda.
5: Sangat mengapresiasi, terima kasih kepada PSSI untuk bisa tetap menunjuk di Kota Surakarta sebagai tempat latihan, training camp, hingga pertandingan persahabatan. Kami dari pemerintah Kota Surakarta bersama seluruh warga Kota Solo siap untuk menjadi Garuda Muda kita tumbuh berkembang dengan seluruh fasilitas yang mendukung untuk training camp.
6: Ditambahkan Respati Ardi, pertandingan Timnas Under 17 ini juga menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk mewujudkan sport tourism dan memperkuat pembinaan sepak bola sejak usia dini. Kedepan, Pemkot Solo berencana menyiapkan kompetisi sepak bola amatir demi mencari bakat-bakat terbaik yang bisa menjadi calon pemain Timnas Indonesia.
5: Dan harapannya kami juga ingin menyiapkan liga amatir untuk usia-usia dini, U9, U10, untuk menyiapkan warga kita beraktivitas kegiatan dengan liga amatir di sepak bola pertandingan antar sekolah. Ekosistem sepak bola di Kota Surakarta akan kami dorong demi prestasi untuk warga Kota Surakarta.
6: Berdasarkan pengumuman akun resmi Timnas Indonesia, pertandingan pertama Timnas Indonesia Under 17 melawan Malaysia Under 17 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 4 Juli 2026, sedangkan laga kedua digelar Selasa 7 Juli 2026. Kedua pertandingan ini akan dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
4: Demikian.

Rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Komisi 3 DPRD Kota Surakarta meninjau pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Gajahan. Pemkab Sragen bersama stakeholder menyerahkan 904 bantuan RTLH rumah tidak layak huni bagi warga tersebar di 13 kecamatan 35 desa. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Anda masih bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Riana Nisuria menemani Anda di jam santai siang hari ini. Dan line telepon WhatsApp sudah saya buka untuk Anda, 638055 dan WhatsApp 081 3901 5525. Hari yang baru, tanggal yang baru, tanggal muda. Wah, dompetnya masih tebal-tebal. Ya, semangatnya juga harus baru ya, harus selalu baru. Dan semangat juga saya menemani Anda di siang hari ini di jam santai pendengar. Tapi tidak semangat rasanya kalau lagi asik dengerin radio, lihat TV, kemudian lagi asik buka laptop, ngerjain tugas atau mungkin ngejar deadline gitu, tiba-tiba mati lampu, seperti mati lampu gitu ya, kayak Nasar, lagunya Nasar ya. Kesel banget rasanya. Apa sih sebenarnya yang apa ya, yang bisa menghibur kita? Atau mungkin Anda kalau di rumah tiba-tiba mati lampu gitu, sedia apa sih? Disedia emergency lamp atau lilin atau mungkin teplok ya kalau zaman dulu ya. Itu tema kita di jam santai siang hari ini.
1: Jam santai.

0: Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Jam santai. Oke, terputus. Saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Selamat siang untuk Kak Felicia di Colomadu. Jam santai di Rabu yang hawanya mendayu-dayu. Oke. Info cuaca Colomadu Timur cerah panas featuring angin semeribit. Kalau boleh antri lagu Tak Akan Terganti dari Sabrina Leonard. Oke. Tapi kalau boleh saja, boleh dong. Soalnya tadi di jeda lagu kesukaan saya yang juga diputer sama Mbak Citra. Makasih. Love love love love 1000 kali. Wah, lama banget ya. Ini selesainya nanti jam 3 sore. Salam teruntuk Mbak Tarmi di Joglo. Kemudian Kak Bima yang lama enggak muncul di siang ini, semoga selalu sehat bahagia untuk Mbak Citra. Mbak Citra ini lagi sholat ya. Hari ini lagi ada pertemuan dengan Dewan Pengawas RRI untuk teman-teman yang masih muda-muda. Penerus generasi RRI selanjutnya gitu ya. Apa ini, senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kesuksesan, amin amin amin. Loh, kok udah ganti Mbak Ria saja? Iya, memang karena itu tadi ya, ada tugas yang harus dikerjakan. Selamat siang jam santai Ibu Wigati.
1: Selamat siang jam santai. Ini Mbak Nana apa Mbak Ria?
0: Waduh, ayo siapa, tebak-tebak buah manggis.
1: Yang ditebak tambah manis.
0: Oh iya, dengan Rian Dani Surya. Apa suaranya sama?
1: Hampir sama.
0: Oh iya. Bangun dan
1: saya, apa? Kalau Mbak Ria sama Mbak Nana mesti bingung.
0: Oh gitu ya. Ya, bangun dan ruangnya juga hampir sama, cuma Nana Hadan lebih tinggi, saya menyamping gitu. Bu Gati sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, baik.
1: Ya. Gimana ini Surakarta? Apanya?
0: Surakarta masih panas, tapi di studio sih dingin karena pakai AC. Tapi di luar panas banget. Di Wonosobo bagaimana, Bu?
1: Di sini. Wah, di sini lagi jediding.
0: Oh iya, sama sih. Surakarta juga gitu. Anginnya tuh anyep gitu ya kalau sudah malam gitu. Apa fenomena
1: kalau
0: apa ya?
1: Kalau di sini bukan angin Mbak Ria, memang suhunya dingin
0: ya. Kalau Wonosobo memang terkenal dingin sih ya, enak gitu ya.
1: Iya. Tadi pagi jam berapa? Udah jam 7 aja masih 15.
0: Oh gitu. Wah, kalau saya udah tarik selimut lagi tuh, Bu. Gak jadi bangun, malah tidur lagi gitu ya. Bu Wigati.
1: Oke.
0: Biasanya ini tema kita siang hari ini nih. Kalau lagi mati lampu gitu atau mati listrik gitu, di rumah tuh nyediain apa? Pakai lilin atau pakai teplo atau pakai petromak atau pakai emergency lamp?
1: Pakai emergency.
0: Emergency ya. Jadi begitu listriknya turun langsung si itunya nyala gitu ya. Ini kan lagi sering mati listrik, Bu.
1: Ya, pakai ini Mbak Ria.
0: Apa?
1: Emergency balon ya.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Kalau mati kadang enggak tahu.
0: Oh, jadi memang kelihatannya tetap aja nyala gitu ya listriknya ya.
1: Iya.
0: Oh, gitu-gitu ya.
1: Kadang sering kejebak mati lampunya enggak mati ya. Tahu-tahu kok ini mau buka HP kok munter aja
0: ya, terus
1: mati.
0: Ya, TV juga mati, radio mati gitu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Iya, gitu sih.
0: Siap. Lagunya apa, Bu Wigati?
1: Okay. Lagunya dari Yunisara.
0: Yunisara yang apa?
1: Ya, Tuhan jagakan dia.
0: Oke, baik. Mau salam-salam?
1: Salamnya buat Bunda Elisa, Bu Yuni, Bu Tanti, dan semuanya saja.
0: Oke, baik.
1: Selamat istirahat, selamat sore, baik. Sehat selalu. Buat Mbak Ria, pulangnya hati-hati, nge.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa tadi judulnya? Jagakan dia.
1: Tuhan jagakan dia.
0: Oke, baik. Saya carikan ya, Bu Wigati. Terima kasih. Sehat selalu.
1: Terima kasih. Amin. Terima kasih.
0: Kembali kasih. Tuhan jagakan dia. Sebentar ya, kalau enggak ditulis nanti takutnya saya lupa karena memang Tuhan jagakan dia. Oke, baik. Pendengar, masih saya buka line telepon WhatsApp untuk Anda. Ini kayaknya masih banyak banget ya, Mas. Udah banyak yang bergabung di WhatsApp, di telepon juga. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Selamat siang, jam santai Mbak Ria, apa kabar?
0: Baik, Ibu. Sehat, dengan Ibu?
2: Temani.
0: Bu, Cemani, Bu Endang.
2: Ya.
0: Oh iya, Bu Endang, bagaimana Cemani kabarnya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Listrik tidak mati, aman?
2: Ya, temanya apa ini?
0: Listriknya aman, tidak mati?
2: Oh enggak, oh. Yang kemarin. Nah, yang kemarinnya itu.
0: Kalau mati listrik, mati lampu, apa yang biasanya disediakan di rumah, Bu?
2: Ini Bu ada dua ya, teplo ada, ilin ada.
0: Oke. Tunggu. Tunggu, teplo itu yang pakai ini kan? Pakai minyak tanah itu kan yang ada apa namanya?
2: Ya, itu masih punya itu.
0: Oh, masih punya. Nah, terus minyak tanahnya masih ada, Bu?
2: Hah?
0: Minyak tanahnya untuk isinya masih ada?
2: Masih.
0: Oh, iya ya.
2: Teplo itu masih.
0: Oh, oke. Okay. Itu saya mengingatkan masa kecil saya di tempat eyang gitu, ya, mesti pakai teplo ya, gitu ya.
2: Iya gitu. Kalau sinau sih ya pakai teplo.
0: Iya benar.
2: Dulu belum ya, ada listrik.
0: Betul. Oh, betul. Ya. Oke, lilin sama teplo ya, gitu ya. Baik, lagunya apa, Bu?
2: Jadi Beragi.
0: Beragi yang janji.
2: Ya.
0: Oke, baik. Mau salam-salam? Iya, baik.
2: Minta itu ya.
0: Oke.
2: Sebentar ya, Mbak.
0: Monggo silakan.
2: Mbak Kanti, Bu Rere, Bu Ragil, Mbak Citra Mua, buat Papi Rudi, Mbak Nah, Bu Bella, juga Bu Dini, Bu Lastri, Lek Karim, buat tadi Gati, Pak Kris, Pak Peri, Bu Elisa, semuanya ya,
0: okay.
2: Belajar sini juga. Selamat bertugas, Mbak Ria, sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih.
0: Iya, Bu Endang juga sehat selalu ya, terima kasih kembali. Oke, dari Cemani langsung saya naik motor atau ngebut ini. Jangan ngebut-ngebut ah. Ada Pak Cu di Wonogiri, selamat siang, jam santai.
3: Jam santai, Mbak Ria.
0: Jam santai, Pak Cu. Selamat siang juga. Sudah makan siang, Pak Cu?
3: Sampun.
0: Sampun ya. Oke, jadi perut aman, tinggal mendengarkan jam santai gitu. Pak Cu?
3: Yeah.
0: Kalau biasanya mati listrik atau mati lampu di rumah menyediakan apa?
3: Emergency, Mbak.
0: Emergency lamp ya. Oke, baik. Apalagi sekarang ini kan sering-sering mati lampu nih, tiba-tiba oglangan berjam-jam gitu kan. Jadi udah ready begitu ya, Pak Cu ya.
3: Iya.
0: Baik, lagunya apa, Pak Cu?
3: Lagunya yang melo aja apa?
0: Yang melo apa dong? Apa? Ya, yang penyanyinya melo. Menyanyinya cowok atau penyanyinya cewek?
3: Cewek boleh, cowok boleh.
0: Oke, okay, melo. 17 aja ya, saya pilihkan ya, Pak Cu.
3: Oke.
0: Okay, oke, okay, baik. Mau salam-salam, Pak Cu?
3: Salamnya ada Mbak Ria sama siang.
0: Siang juga.
3: Salamin semuanya, selamat
0: siang. Siap.
3: Terima kasih, Mbak.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Cuk. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pilihkan satu lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Nah, siang hari ini cocok kayaknya ya. Satu penelpon lagi sebelum nanti saya putarkan lagu-lagu requestan Anda. Halo, selamat siang. Jam Swantai.
4: Halo, selamat siang. Jam Swantai.
0: Weh, Pak Tri. Ya ampun, lama tidak bersua. Sugeng siang ugi Pak Tri. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pokoknya nek sing suarane kemrecek rame ya berarti ria we. Wis iso dititeni.
4: Kan mau kan padha dawa, Mbak.
0: Iya, kalau Mbak Citra kan kalem gitu kan. Ah, begitu metu anu Rian dan Surya wis pokoke
4: radingan senior kali
0: senior. Senior tua sama muda gitu loh Pak Tri. Pak Tri sehat ya?
4: Alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah.
4: Baik. Cuaca panas, Mbak. Nganda pohon matoa.
0: Beh, berbuah enggak matoanya?
4: Dereng ya, Mbak.
0: Belum ya?
4: Ngopone pupus-pupus ngene, Mbak.
0: Enak lho matoa itu ya ternyata ya.
4: Oh, nggih to.
0: Kayak kaya klengkeng. Ya, betul-betul kayak leci, kayak klengkeng gitu ya. Pak Tri, ini lagunya apa dulu?
4: Anu, napa niku? Merem Belina.
0: Merem Belina ya?
4: Kerinduan.
0: Kerinduan. Oke, baik. Pak Tri, biasanya kalau mati lampu sedia apa?
4: Lilin, Mbak.
0: Lilin aja ya.
4: Kalih anu napa baterai tetesan iki boleh.
0: Oh anu emergency lamp.
4: Nggih niku napa jenenge pokoke baterai sing saged dices niku.
0: Iya iya iya, bener.
4: Lilin kadang kan telat.
0: Iya betul.
4: Awet nyatet saya.
0: Iya betul. Iya betul, oke, mau salam-salamnya?
4: Oh nggih, kabeh pagatan iku sugeng sing kagem Bapa Gatol, Kakak Dede, Kakak Isdarita, Kakung Jaisawan Kalimantan, Sugeng Sehat Bunda Yuni, Mas Andi, Mas Andrian, Bapak Putri, Bapak Nugroho Lali, Sugeng Sangka, Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Jaisawan Tentelo Mas, Sugeng Sihangka, Bapak Mukimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Muladi, Bapak Paidi, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Muda, Bapak Muda Mas Muda Jambi, Sugeng Sang Kagem, Bapak Joko Indarto, Mas Roman Muhammad, Bapak Cuk, Bapak Maluyo Sultan, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yatli Pedan, Mbak Sindi, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Gita Lestari, Mbak Dewi, Mbak Sri Maharani, Kudumateng, Mbak Sri Lestari, Kudumateng, Bapak Gatot, Bapak Teguh Boyolali, Mas Teguh Sumber, Sugeng Sang Kagem, Bunda Agustin, Bunda Mentik, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Mutista, Sugeng Sang Kagem, Bunda Endang Sri Widastuti, Bunda Nesi Hendayani, Bunda Endang Sri Sukarjo, Kudumateng, Bunda Ajasri, Sugeng Sang Kagem, Bunda Kinem, Bunda Temuwati, Mbak Tarmi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Latin Jaten, Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sriatun, Bunda Esma, Yang Sunu, Yang Yani, Yang Nurul, Bunda Renardani, Bunda Nasuti, Bunda Nusa, Bunda Tiri Keprabuan, Sugeng Sang Kagem, Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Nini Sardini, Kidumateng Bunda Fitri Sukarjo, Kidul Sugeng Sang Kagem Bapak Ki Asem Gede, Kidumateng Kakak Puja, selamat sore, Kidumateng Sedaya, kemudian jam santai, persetenggala itu saya rakyat Dominika, Sugeng Siang, Sugeng Santai, salam sejahtera, salam budaya, salam sejahtera, Dimantu panjenengan sedaya Kagem Mbak Rian dan Nisriya mugi tansah pinaringan saking Gusti Allah kabejungan kesehatan kesarasan kelancaran anakipun ngayani ngayahi segoro sedaya kewajibanipun sedaya pinaringan rezeki kathah melimpah berkah saha ingkang barokah.
0: Amin amin.
4: Terus sanget Mbak Wedalipun.
0: Nggih, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri, saya ini dulu ya. Putarkan lagu dulu Pak, Bu Wigati tadi minta Yuni Sara Tuhan jagakan dia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimilikinya. Melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul cara dapat alat bantu disabilitas gratis dari pemerintah bisa lewat BPJS dan Kemensos. Pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi bantuan tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan unggahan. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial Kemensos, maupun pemerintah daerah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jam santai, telepon WhatsApp masih saya buka untuk Anda pendengar. Bagaimana kalau di rumah Anda mati lampu atau mati listrik, apa yang dinyalakan atau menjadi cadangan atau menjadi ganti dari penerangan itu? Apakah emergency lamp, lilin, teplok, atau Petromak ya? Masih ada nggak ya Petromak zaman sekarang ini ya? Mungkin di beberapa tempat atau wilayah masih menggunakan itu. Tadi Bu Wigati tadi kayaknya juga masih menggunakan teplok gitu. Bu Endang yang menggunakan teplok tadi ya. Kalau di biasanya sih yang umum-umum itu lilin gitu ya. Tapi ya beda-beda sih orang ya. Saya mau menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp kami di 081390015525. Ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum, jam santai. Waalaikumsalam. Request lagu Monokrom dari Tulus. Salam Umi Endang, Umi Modesta, Umi Elisa, Umi Wigati di Wonosobo, Uhti Aisyah di Kalbar, Abitri dan semuanya. Terima kasih Tulus. Kayaknya tadi udah keluar ya lagunya ya. Pak Ahmad Faisal mungkin bisa diganti lagunya. Ini ada di WhatsApp. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Halo, selamat siang, Mbak Ria ya?
0: Ya, betul Pak Muladi. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat selalu Mbak Ria.
0: Alhamdulillah, sehat selalu. Baik, itu harapannya ya.
1: Mana
0: selalu
1: cuacanya
0: sehat.
1: Cuacanya di Rusak Solo?
0: Cuacanya panas Pak di luar sana.
1: Wah, sama ini di Bandung juga ya? Panas sekali.
0: Sama, siang panas, kalau malam hawanya dingin gitu. Dingin. Betul. Pak Muladi, kalau mati lampu atau mati listrik sebagai gantinya biasanya menyalakan apa, Pak?
1: Kalau mati listrik itu biasanya itu menyalakan lilin.
0: Lilin ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti cuma lilin yang dinyalakan gitu ya, tidak ada emergency lamp atau mungkin teplok atau mungkin Petromax gitu, lilin ya Pak ya?
1: Enggak ada.
0: Oke, baik. Berarti memang harus sedia selalu lilin di rumah ya Pak Muladi.
1: Oh iya, itu harus.
0: Baik.
1: Sedia, betul. Harus ada itu.
0: Bantul masih sering mati lampu nggak Pak?
1: Ya sering.
0: Sering ya, akhir-akhir ini ya, sama berarti. Oh,
1: iya.
0: Baik, lagunya apa Pak Muladi?
1: Itu... kadang gitu sampai
0: berjam-jam
1: 3 jam
0: baru
1: nyala.
0: Baik lagunya apa Pak Muladi?
1: Lagunya request dari itu Iwan Fals
0: yang apa
1: tadi sudah muncul belum? Oh ya, yang apa itu,
0: apa Bento
1: judulnya?
0: Buku ini aku pinjam, kemesraan.
1: Buku ini aku pinjam.
0: Oh, oke, baik. Mau salam-salam?
1: Ya, salam-salam. Tadi yang masuk, Pak Tris masuk belum?
0: Sudah.
1: Oh, sudah. Nomor satu ya?
0: Nomor berapa tadi? Dua atau nomor tiga gitu?
1: Ya, untuk Pak Tri, ada Pak Benny, Pak Tris, Pak Faidi, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sardi, dan Pak Lili, Lek Karim, Pak Gadot juga, Pak Prapto, Yasim Gedi, Pak Rohman, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi ya, ada Mbak Siti Aisyah ya di Kalbar itu, ada Pak Gadot juga, ada Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Modista, Bu Kartika Fitri, Bu Reno Hardani, Bu Nini, Bu Yuni, Bu Temu, Mbak siapa itu? Tarmi ya?
0: Mbak Tarmi ya.
1: Ya, ada Bu Yuni, Nini, Bu Rakir, Bu Mendi, Bu Endang, Bu Sindi, Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Wikati juga, Bu Rere, Bu Lastri, Bu Tanti, Mbok Nah juga, Mas Andi Batam ya. Tadi dia Mas Fajar. Ditia Fajar ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, dan semuanya saja.
0: Baik.
1: Untuk Mbak Ria, selamat siang, jam santai.
0: Iya, terima kasih.
1: Salam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Baik, Mbak. Ditunggu lagunya ya Pak Muladi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ditunggu lagunya ya Pak Muladi ya. Sehat selalu. Halo, selamat siang, jam santai. Ya, Anda sudah tersambung bersama kami pendengar, dimohon untuk bersabar sedikit begitu ya. Ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Oh, Mbak Ria toh, maaf saya kira Mbak Citra. Baik, ini lagunya Ari Lasso Arti Cinta. Oh, tadi sudah diputar ya. Salam buat semuanya pecinta jam santai tanpa terkecuali, dan salam terkhusus yang tugas Mbak Citra, sehat, semangat, bahagia ya. Saya meneruskan tugasnya Citra. Ditemani sampai selesai. Terima kasih Ibu Agustin. Kemudian ada Papi Rudi di Kampung Sewu. Pro 1 sangat kemerosok. Waduh, sama sekali tidak bisa didengar dengan jelas. Di Kampung Sewu ya Papi Rudi ya. Baik, nanti saya teruskan di ini ya. Teman-teman teknik, atau mungkin dipindah sedikit ke 96,8 dicoba Papi Rudi ya. Kalau 101 agak sedikit kemerosok. Pak Bejo di Lereng Merbabu, selamat siang jam santai. Siang Mbak Ria, sehat selalu, berkah barokah. Amin. Yogyakarta Club Project ya. Salam untuk semua pecinta jam santai tanpa terkecuali. Kalau mati lampu pakai lilin darurat, Mbak. Lampu minyak goreng. Wah iya itu anu ya. Apa namanya? Awet malahan ya. Halo, selamat siang. Jam santai. Halo. Hola. Halo, Anda sudah tersambung bersama jam santai siang hari ini. Halo.
2: Selamat siang, Mbak Ria.
0: Selamat siang juga dengan Bapak.
2: Ya, ini dari Sultan.
0: Oh ya, Pak Waluyo. Oke, Pak Waluyo, kalau mati lampu atau mati listrik, gantinya apa, Pak? Pakai lilin kah?
2: Lilin.
0: Lilin ya, lilin-lilin kecil gitu ya. Jadi lilin memang
2: kecil. Ya.
0: Sedia lilin gitu ya, sebelum oglangan gitu ya.
2: Ada.
0: Masih sering mati lampu, Pak?
2: Enggak.
0: Udah enggak ya?
2: Dua kali kemarin tuh.
0: Oke, baik.
2: Lilin.
0: Iya, baik. Kapan itu kan sempet tuh orang semua pada nyari lilin, jadi kebanyakan di toko-toko itu sudah habis gitu kan. Ya. Mungkin pulsanya habis ya, nanti diisi dulu ya, Pak ya. Ini ada satu lagu dulu atau beberapa lagu dulu ya. Apa namanya, nanti kita buka lagi line telepon atau WhatsApp. Ada Merem Belina, Kerinduan.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

0: Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen tadi untuk Pak Cu ya. Dipilihkan lagu yang melo saja. Ini melo kayaknya ya. Cocok buat siang hari ini dengerin lagu-lagu yang melo-melo manja gitu. Masih di jam santai pendengar di 638055 dan di WhatsApp 081390015525.
1: Jam santai.

0: Di telepon ada Ibu Elisa di Pajang. Selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang. Ini Mbak Ria.
0: Iya, betul.
1: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu Elisa kabarnya?
1: Baik, sehat. Baik, ya?
0: Oke, semangat. Sudah. Semangat. Semangat karena tidak mati lampu di Pajang. Kenapa Bu ketawa? Tiba-tiba lagi asik-asik dengerin radio, mati listrik, mati lampu gitu kan ya Bu ya.
1: Sekarang nggak, itu enggak pasti
0: ya. Enggak ya, enggak pasti ya. Sekarang berarti jarang ya. Karena besok di tempat saya sudah ada pemberitahuan dari jam 10 sampai jam 2 siang akan mati lampu, mati listrik Bu gitu.
1: Oh gitu, gitu ya anu apa itu? Enak itu kalau diberitahu.
0: Iya,
1: jadi kalau kita itu bisa
0: siap-siap.
1: Apa air,
0: betul.
1: Apa gitu.
0: Yang... Nah kalau mati lampunya malam Bu, biasanya gantinya apa lampunya itu penerangannya?
1: Ya lilin.
0: Lilin ya? Nggak pakai emergency lamp?
1: Nggak.
0: Oh nggak, baik. Lilin-lilin kecil berarti ya?
1: Kalau ketiduran ya enggak, enggak pakai apa-apa nanti.
0: Iya betul.
1: Nyala sendiri, tahu-tahu.
0: Oke baik. Tapi sebenarnya lebih aman tuh emergency lamp ya kalau gitu ya. Kalau lilin kan kadang-kadang mungkin kalau ketiduran apa-apa gitu bahaya juga gitu kan sampai habis gitu.
1: Takut.
0: Baik. Lagunya apa Bu Elisa?
1: Lagunya Budi Doremi.
0: Budi Doremi yang?
1: Yang tolong.
0: Oh oke okay, baik. Mau salam-salam?
1: Salamnya buat Bu Yuni, buat Jasri, terus ada Bu Wikati. Ayo muncul, apa diikat ini? Terus ada Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat.
0: Iya. Yeah.
1: Dan Mas Jokonya. Terus Mbak Oma, lama kok gak muncul Mbak Oma.
0: Benar.
1: Terus ada Citra, wah-wah. Terus ada Papi Rudi, Pak Benny, Pak Kris, Pak Prapto. Terus ada Mas Bima, Mas Faiz. Terus ada Cik Lingling, Bu Rere, udah keluar ini.
0: Siapa? Bu Rere belum, Rere. Cik Lingling belum.
1: Oh iya, oh iya. Terus ada Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, Bu Tanti. Terus ada Bu Nah di Pasar Legi. Terus ada Bu Rini Sardini. Terus ada Bu Endang tiga-tiganya. Terus Bu Ginem. Ini agak banyak loh Mbak.
0: Iya boleh.
1: Bisa masuk.
0: Baik.
1: Terus ada Pak Jo. Pak Jo ini ya

Sukoharjo. Selamat siang Mbak Ria, siang juga Ibu Fitri. Request lagunya Keris Patih Demi Cinta. Temanya kalau mati lampu pakai HP senter Mbak. Aduh, kelip-kelip ya Bu ya, kayak mau nonton konser gitu. Kalau darurat pakai minyak goreng, pakai cotton bud gitu, dikasih gelas kecil, benar-benar. Saya juga lagi mau ini, lagi mau beli lilin-lilin yang lucu-lucu gitu. Kayaknya lucu ya, ditaruh di apa namanya, buffet gitu kan. Nanti kalau tinggal mati lampu tinggal menyalakan. Kirim buat semua pendengar jam santai, gandul Pak Tri saja sudah komplit. Buat Mbak Ria, sehat semangat, rezeki lancar dan awet muda, terima kasih iya. Aduh, saya senang kalau didoakan awet muda. Walaupun sudah pralansia gitu ya. Baik, Ibu Fitri terima kasih ya. Sudah bertemu waktu itu. Sampai rumahnya di Sukoharjo gitu ya. Saya putar lagu dulu dari lagunya Pak Muladi dulu kayaknya ya. Pak Muladi takutnya keburu tidur siang gitu. Ada dari Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pergi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iya, Kak?
2: Iya, bener. Dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: mengisi waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gaya mah kok ono, wae marai lucu sama Mbak Sisi gak mundur.
0: Request lagu.
3: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
1: Lupa-lupa ingat dari kuburan Ben ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Tolong dari Budi Doremi, sudah saya putarkan untuk Ibu Elisa di Pajang. Semoga terhibur ya, dan masih bersama kami di Jam Santai. Anda masih bersama saya Renani Surya menemani Anda di Jam Santai siang hari ini. Pendengar, selamat siang untuk Ibu Nini Sardini di Ngadisuman. Selamat siang Mbak Ria, absen jih. Selamat siaran siang, semoga gak cepat capek. Salam sehat, tetap semangat. Kalau boleh aku minta lagunya Rinduku Terkatung-Katung dari Ricky Ricardo. Salam buat semua saudara-saudara pamor dan saudara-saudara PSP tanpa terkecuali. Kalau mati lampu sementara pakai lilin Mbak, matur nuwun. Baik, terima kasih Ibu Nini Sardini. Kemudian ada Ibu Ika Nur di Colomadu. Assalamualaikum Mbak Ria yang sangat ceria tugasnya. Waalaikumsalam. Sesuai dengan namanya ya, Ria itu ya harus ceria gitu kan. Tema mati lampu pakai emergency ruang tengah, emergency lamp ya. Terus lilin untuk dapur. Kalau jalan bawa senter cas atau senter HP. Salamnya fotokopi Pak Tri. Terima kasih absennya. Lagunya ngikut semua sampai selesai. Buat yang tugas tetap semangat, bahagia, sehat selalu all crew. Maaf tangkapan frekuensi RRI sampai saat ini masih timbul tenggelam. Waduh, tidak stabil, kemeresek. Baik, nanti kami teruskan ya ke bagian teknis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca Colomadu Barat cerah panas tapi udara terasa dingin. Ya apa sih fenomena ini kayaknya, fenomena bediding gitu ya, dingin-dingin. Ada lagu dulu kayaknya ya, saya putarkan untuk Anda dari Ricky Ricardo, Rinduku Terkatung-Katung. Rindu kepada siapa?

0: ya, kita sahabat aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Ada aja.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Jam santai di menit-menit terakhir ada Mbok Nah di pasar lagi. Siang Mbak Ria, sehat ya di tanggal muda, jangan gila belanja lu. Waduh, itu kayaknya apa namanya bawaan perempuan gitu ya. Mudah-mudahan kalau belum bisa mengerem gila belanjanya diberikan rezeki yang berlimpah gitu ya, amin. Mbak numpang lewat saja ya, radionya lagi kumat kemeresek gak enak, waduh. Baik, nanti informasinya saya teruskan ya di teman-teman teknis ya. Salam-salam aja Mbak, selamat rehat untuk Mbak Nana Hardan, Mbak Citra Afitka, Mbak Tanti, Bu Endang, Cemani, Bu Ragil, Citra Moa, Bu Elisa, Pak Biru, Di Pak Muladi, Mas Hanan, Mas Manggala, dan semua all crew yang terkasih. Untuk Mbak Ria, selamat tugas, sukses dan lancar selalu, sehat rezeki dan selalu bersyukur. Kalau mati lampu pakai emergency lamp aja, sudah langsung nyala dewi. Selamat siang Mbak Kamsia. Terima kasih ya Mbok Nah ya. Kemudian ada Ibu Endang di Solo Baru ya, Ibu Endang Sri Widya Stuti. Mbak Ria, komplek perumahan Solo Baru tadi malam mati lampu atau oglangan. Tadi pagi jam 5 mati lagi 1 jam, jam 10 mati lagi 2 jam nyala. Sudah pakai emergency tiap ruang. Oh, enggak puas, cepat redup, sumpek juga. Lebih baik ditinggal pengajian saja, cari udara segar, alhamdulillah pulang sudah menyala. Iya, saya juga di rumah ini sudah di WhatsApp di grup RT gitu ya. Kalau besok jam 10 sampai dengan jam 2 itu mati lampu, mati listrik. Aduh, saya sudah awang-awangan saja bayanginnya. Tapi gak apa-apa, mau gak mau gitu kan. Kita harus melanjutkan hidup melanjutkan hidup walaupun dengan oglangan gitu. Baik, terima kasih yang sudah bergabung di jam santai siang hari ini. Yang yang belum bisa masuk di telepon ataupun di WhatsApp ya, dimohon maafkan ya. Besok kita bisa berjumpa lagi di jam santai siang hari ini. Lagu terakhir di jam santai ada Club Project. Kemana tadi Club Project-nya? Oh iya, sudah saya taruh di atas. Club Project tadi yang di request Pak Bejo ya, di lereng Gunung Merbabu.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda sekarang bersama saya Renani Surya di Surakarta sore ini, dan nanti saya tidak sendiri, saya bersama Rifki Minov yang akan menemani Anda di Surakarta sore ini. Tetap bersama kami ya, dan selalu bersama kami, dan kami akan menemani Anda di aktivitas sore hari Anda di jelang-jelang berakhirnya aktivitas Anda di kantor mungkin ya. Biasanya jam 4 itu kan waktunya pulang kerja, tapi mungkin masih ada sejumlah kegiatan atau agenda yang diselesaikan di jam-jam ini, dan kami menemani aktivitas sore hari Anda sampai nanti jam 8 malam. Dan sesaat lagi saya akan ajak Anda bergabung dengan RRI Purwokerto untuk menikmati atau mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 yang hari ini disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Penghargaan Budaya Gemar Membaca tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 kategori Duta Baca. Terus untuk saat ini saya masih memegang amanah sebagai Duta Literasi Keuangan OJK Purwokerto, karena kebetulan saya mendapat peringkat 1 di Ekskarsidenan Banyumas OJK Kantor Perwakilan Purwokerto. Jadi saat ini saya sedang mewakili OJK Purwokerto di FLE, Festival Literasi Award Nasional. Mohon doanya semoga bisa membawa nama baik Banyumas Purwokerto di nasional.
3: Amin, luar biasa. Ini memang kalau misalnya kita ngomongin literasi ini, kayak minggu kemarin juga sebelumnya ini, kita menghadirkan juga Duta Baca gitu ya, yang kemudian ini memberikan insight baru juga terhadap paradigma gitu ya, perspektif kita dalam melihat literasi gitu ya, Mbak Novia. Ini kalau misalkan ngomongin peran Duta Gemar Membaca dalam meningkatkan literasi, sebelum kita ngomongin peran, sebenarnya yang dimaksud kemudian literasi dari kacamata Mbak Novia itu seperti apa?
2: Kalau literasi gitu, kalau orang-orang itu bilangnya literasi itu ya baca tulis gitu. Padahal kalau arti sesungguhnya literasi itu bukan sebatas baca tulis, tapi kemampuan kita dalam memahami sesuatu, memahami informasi. Jadi nggak berhenti kalau kita udah menulis dan membaca, ya kita udah literasi. Nggak seperti itu. Yang tepat adalah kita baca, kita tulis, kita paham apa yang kita baca dan apa yang kita tulis. Seperti itu kira-kira.
3: Dan kali kebanyakan orang juga, saya juga termasuk salah satu orang yang kemudian dulu ini mengira yang namanya literasi ini adalah membaca saja gitu ya, Mbak Novia. Ini bahkan lebih dari itu, bahkan Mbak Novia ini sekarang menjadi salah satu duta di OJK.
2: Duta Literasi Inklusi Keuangan OJK.
3: Duta Literasi Inklusi Keuangan. Bahkan seberat literasi apa keuangan aja ada literasinya gitu ya, Mbak Novia. Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi, boleh memperkenalkan atau mungkin kayak memberikan pemahaman terkait dengan apa yang kemudian sekarang Mbak Novia ini amanahi gitu ya, di OJK Purwokerto khususnya Mbak Novia.
2: Boleh. Jadi tahun ini sebenarnya saya tahun 2025 bertugasnya. Tahun ini nih sudah ada duta baru, cuma karena saya masih mewakili di FLA 2026 ini, jadi masih terus melakukan edukasi keuangan. Jadi selama periode 2025 sampai saat ini, kira-kira saya sudah melakukan kegiatan edukasi literasi keuangan sejumlah 51 kegiatan dengan total peserta atau yang teredukasi itu 3.850 peserta.
3: Total semuanya selama
2: seperti
3: Mbak Novia ini istilahnya menjadi duta gitu ya, di OJK Purwokerto ya.
2: Itu di wilayah Purwokerto, di Kabupaten Banyumas, di Sokaraja, di Banyumas juga, dan di lingkungan terdekat saya sendiri di Rumah Belajar Ilmu. Jadi saya punya taman bacaan masyarakat, ruang belajar untuk anak-anak, namanya Rumah Belajar Bintang Ilmu. Jadi saya tidak hanya memberikan edukasi di lingkungan yang jauh dari rumah saya, tapi saya juga mengutamakan lingkungan di dekat tempat tinggal saya, di rumah saya, di lingkungan saya melalui PKK, Dawis, TPQ, dan RT-RT di dekat tempat tinggal saya gitu.
3: Ini yang kemudian namanya apa istilahnya ya, sudah menimba ilmu kemudian kembali lagi memberikan dampak yang positif gitu ya terhadap lingkungan sekitar kita gitu ya. Percuma rasa-rasanya kalau misalnya kita dikaruniai, diberikan ilmu, pintar dan sebagainya, tapi istilahnya dalam tanda kutip dimakan sendiri gitu ya, Manovia. Ini rasa-rasanya kayak kurang puas gitu ya. Tapi Manovia, apa yang kemudian mendasari Manovia ini kemudian sekarang ini aktif, kemudian terjun, apalagi ini menjadi duta, kemudian istilahnya ini ya mencerdaskan kehidupan bangsa gitu dengan versi yang Manovia. Latar belakangnya seperti apa Manovia? Atau mungkin punya keresahan sendiri?
2: Iya, jadi saya ini lahir di desa ya. Saya aslinya Banjarnegara. Jadi di zaman saya kecil itu rasa-rasanya untuk bisa baca buku, untuk mendapatkan ilmu yang maksudnya di luar sekolah itu susah gitu, gak banyak. Dari situ saya bertekad suatu saat kalau saya punya kemampuan, saya punya modal gitu, saya akan menjadi tempat atau membuka tempat yang mudah dicari anak-anak untuk membaca buku, untuk belajar, untuk berkegiatan seperti itu. Jadi anak-anak tidak perlu jauh-jauh ke perpustakaan yang jauh dari rumahnya, tapi tinggal jalan bisa baca buku gitu, yang berkualitas. Saya penulis juga BTW, okay. Mas, penulis,
3: ini
2: editor.
3: Ini mas semuanya
2: juga.
3: Ya, ini Gen Z zaman sekarang itu ibaratnya palu gada, Kak. Apa lu mau gue ada?
2: Iya, seperti itu.
3: Oke. Okay. Tapi apa ya, ini kan maksudnya kalau misalkan di luar dari keresahan atau mungkin background Mbak Novia yang kemudian dulu pada saat kecil ini, gimana rasanya akses baca, akses perpustakaan dan lain sebagainya ini susah banget didapat. Di luar itu mungkin ada motivasi tersendiri untuk kemudian apalagi sekarang ini menghadirkan rumah baca, kemudian ikut kerjasama dengan OJK, ini apakah satu bentuk ekspansi Mbak Novia? Yaudah, ini baca sudah, kemudian inklusi keuangan juga saya makan semuanya gitu, atau seperti apa Manovia?
2: Betul, jadi saya itu orang yang suka belajar gitu. Jadi bukan hanya katanya, tapi saya merasa ketika saya sudah belajar satu hal, itu ternyata tidak ada istilah
3: cukup.
2: Oh, saya sudah bisa nih. Ternyata di balik yang satu hal yang saya bisa, itu ternyata ada jutaan, bahkan tak terhitung hal yang saya tidak bisa. Meskipun saya tidak akan bisa menguasai satu ilmu di dunia ini, paling enggak saya mencoba melompat dari satu yang sudah saya kuasai ke hal-hal lain gitu. Supaya apa? Supaya kebermanfaatan kita sebagai manusia itu lebih bisa menyebarkan berbagai hal. Jadi kalau dokter mungkin spesialis gitu ya. Kalau karena saya bukan dokter, jadi saya ini bisa gitu. Usaha saya seperti itu.
3: Oke, jadi semuanya, iya benar, saya juga setuju. Orang ini kalau misalkan tahu satu ilmu, ini malah justru ternyata dia sadar akan ilmu yang lain ini belum didapat gitu ya, Mbak Sofia ya. Ini justru kalau misalkan orang yang kemudian merasa dirinya sudah cukup, ini malah justru sebaliknya ya. Yeah. Baik, mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Yang mau bertanya atau mungkin via saluran telepon di 0811-2540911 atau via telepon di 0281-632-336. Mbak Sofia, kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali di Beranda Stay Cita sore hari ini.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Masih bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi masih di Beranda Astacita, berjalan dengan Korwil 11 dan disiarkan langsung dari RRI Purwokerto di relay RRI Yogyakarta, RRI Semarang, dan juga RRI Surakarta. Selamat sore untuk mendengar Pro1 yang berada di wilayah Jateng, Jogja ya. Untuk Anda yang mau bertanya, boleh dipersilakan di 0811-254-0911 ya. Tentunya masih stay tune di studio Pro1, ada beliau Mbak Novia Dwi Pangesti. Mbak Novia, masih semangat sore hari ini?
2: Masih dong.
1: Masih luar biasa, apalagi ini ngomongin literasi ya plus keuangan. Waduh, ini kalau misalkan literasinya aja udah semangat, apalagi ditambah ada duit ya Mbak. Ya.
2: Betul.
1: Baik, tentunya pendengar Pro1 dimanapun Anda berada ya, jika kita ini berbicara tentang masa depan bangsa, kita juga pasti berbicara tentang kualitas generasi penerusnya. Namun cerdas akademik saja ini dinilai tidak cukup mendengar di era modern zaman sekarang. Kecerdasan finansial atau melek keuangan yang menjadi salah satu fondasi yang kemudian harus dimiliki oleh kita semuanya sebagai manusia ya. Menariknya pendengar, penggerak kecerdasan finansial ini ternyata berada di tangan perempuan. Ini kalau misalkan ngomongin duit ya Mbak Novia, kemarin juga sempat rame uang 10.000 di tangan istri yang tepat. Aduh, gimana ini Mbak Novia kalau misalkan dikasih 10.000 in this economy? Tapi Mbak Novia boleh cerita sedikit terkait dengan bagaimana kemudian peran perempuan dalam keuangan, khususnya keuangan keluarga ini. Ini namanya, gak usah ngomongin keuangan negara dulu deh, keuangan keluarga dulu aja Mbak Novia. Mungkin ada yang mau dibagi sore-hari, silakan.
2: Baik, terima kasih. Jadi perempuan itu di Indonesia, di OJK itu punya tempat khusus atau julukan khusus.
1: Oke.
2: Julukannya adalah sebagai Menteri Keuangan Keluarga.
1: Menteri Keuangan Keluarga. Ya. Ini berarti temennya Ibu Sri Mulyani.
2: Menteri Keuangan Keluarga. Kenapa dinamakan sebagai Menteri Keuangan Keluarga? Karena kalau di keluarga itu keuangan, pengeluaran, belanja itu menjadi urusan perempuan. Seperti itu.
1: Ya. Dan itu sangat-sangat tergantung ya, makanya tadi saya mention di depan kemarin juga sempat ramai, uang 10.000 di tangan istri yang tepat. In this economy 10.000 dapat apa aja zaman sekarang Mbak Novia?
2: Ya, kalau berbicara tentang 10.000 di tangan yang tepat, gak apa-apa 10.000. Tapi saya sebagai perempuan mending cari sendiri biar gak 10.000, karena 10.000 di tangan yang tepat. Kalau saya buat jajan cilok.
1: Iya, di tangan yang tepat itu kan tergantung ya Mbak.
2: Iya.
1: Ya. Baik, ini menarik pendengar Pro 1 kalau misalnya ngomongin peran perempuan gitu ya. Apalagi seorang ibu ini juga Mbak Novia, saya tadi lihat profil WhatsApp-nya sudah berkeluarga dan sudah punya anak ya.
2: Betul.
1: Mbak Novia. Luar biasa. Ini kan

0: keuangan keluarga yang salah satunya itu perencana masa depan.
1: Okay.
0: Jadi berhasil tidaknya atau sukses tidaknya keuangan keluarga itu bergantung pada perempuan. Hmm. Pendidikan anak, investasi, lebih dari itu pemahaman generasi atau anak-anak yang cerdas keuangan itu juga bergantung pada perempuan. Karena perempuan gak berhenti dengan menjadi pengatur keuangan keluarga, tapi perempuan juga bertanggung jawab atau bertugas untuk meneruskan ilmu tentang keuangan itu ke anak-anaknya. Mm-hmm. Gitu. Jadi katanya kan anak yang cerdas keuangan itu lahir dari ibu yang cerdas keuangan. Jadi gak cuma menteri keuangan keluarga, tapi juga bertugas mendidik anak-anaknya untuk menjadi generasi yang cerdas keuangan, seperti itu.
1: Peran perempuan gitu ya, dalam hal ini kalau misalkan udah punya anak, udah punya suami, berarti kan lebih dari sekedar perempuan, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, ya balik lagi Indeks Ekonomi 2026 yang namanya ngatur keuangan ini menjadi satu hal yang kemudian sangat penting gitu ya Mbak Novi untuk kemudian bisa dipahami. Tapi kalau misalkan ngomongin tadi juga udah di-spill sama Mbak Novia, ya, perempuan ini juga bertanggung jawab untuk kemudian melahirkan, mendidik generasi yang kemudian cerdas keuangan. Nah ini kan seringkali juga jarang sekali kita temui ya obrolan-obrolan yang kemudian mengarah ke kecerdasan finansial gitu ya. Tapi kalau misalkan ngomongin hal tersebut dari sudut pandang Kak Novia, ini seberapa penting sebetulnya Kak Novia peran perempuan dalam melahirkan generasi yang kemudian cerdas finansial di keluarga?
0: Sangat penting karena ketika seorang ibu itu memiliki kecerdasan finansial, kan bukan hanya rumah tangganya, bukan hanya keluarganya yang sejahtera, tapi dia sedang menularkan ke anak-anaknya. Jadi seperti tongkat estafet, tidak hanya berhenti di keluarganya, tapi berlanjut ke anaknya dan akan lanjut juga ke generasi selanjutnya gitu. Jadi dengan kebiasaan menabung, kemudian membeli barang-barang yang memang diperlukan, tidak impulsif, itu kan juga contoh langsung ke anak-anak itu. Jadi mengajarinya itu bukan hanya seperti ini. Ini kalau kamu punya uang ditabung ya, nggak hanya berhenti di situ, tapi dengan contoh, dengan teladan gitu. Yang dimaksud dengan teladan untuk menciptakan generasi cerdas keuangan.
1: Jadi kalau misalkan orang Banyumas itu, kalau misalkan Mbak Novia nih tentunya paham ya, jarkoni.
0: Iya betul.
1: Teng ngajar, orang teng lakoni gitu ya Mbak Novia ya. Ketika kita kepengen kemudian anak-anak kita ya, generasi penerus bangsa ini kemudian paham, cerdas gitu ya. Ya termasuk salah satunya adalah kecerdasan finansial ya. Kita bukan hanya ngajar tapi juga ngelakoni ya.
0: Betul.
1: Bukan hanya menyuruh tapi harus bisa juga mencontohkan gitu ya. Kita menyuruh anak kita untuk selalu hemat, nabung lah. Kita aja sebagai orang tua foya-foya setiap minggu. Mungkin belanjanya gak karu-karuan gitu ya. Ini menarik, ada satu pertanyaan yang kemudian muncul Mbak Novia ya. Yang pertama ini dari WhatsApp 3257. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri di Purbalingga.
0: Oh iya.
1: Saya memiliki dua orang anak, satu suami, dan kebetulan suami saya bekerja di luar kota. Bagaimana caranya saya seorang ibu untuk bisa menerapkan kedisiplinan dan memberikan yang terbaik untuk anak saya, khususnya untuk memberikan pemahaman kecerdasan finansial ya, agar anak saya juga nanti kedepannya bisa paham dan juga melek kecerdasan keuangan. Seperti apa? Mungkin bisa dibagi tips dan triknya untuk Bu Sri yang ada di Purbalingga, Mbak Novia.
0: Boleh, jadi tadi sudah saya sempat singgung di awal, jadi bukan hanya mencontohkan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai orang dewasa gitu ya, dalam mengajarkan literasi keuangan itu bisa kita mulai dengan hal-hal sederhana. Contohnya, belanja gitu. Saat belanja, biasanya kan anak-anak ikut tuh. Jadi biasakan ketika kita belanja itu membawa daftar belanja. Nah, daftar belanja itu berisi barang-barang atau kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan, bukan diinginkan gitu, di prioritas utama gitu. Jadi dengan kita membiasakan mengajak anak-anak belanja, anak-anak melihat, oh hari ini kita belanja beras, minyak, sabun, dan lain-lain. Itu anak secara langsung bukan hanya dari ucapan, itu

0: akan belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita juga bisa batasi anak ketika misal di daftar belanjaan itu sudah terbeli semua gitu. Terus anak minta di luar daftar belanja itu yang misal itu keinginan gitu, jajan, mainan, itu bisa, bukan gak boleh sama sekali ya, bukan, tapi kita batasi. Oke, kamu beli ini satu misal, gak banyak-banyak gitu. Jadi utamakan kebutuhan daripada keinginan. Itu contoh sederhana. Kemudian contoh berikutnya adalah membiasakan anak menabung. Menabung itu gak harus di celengan gitu. Kalau kita berbicara tentang mengajarkan anak menabung itu kan identik dengan celengan. Nah,
1: celengan.
0: Iya, kalau sekarang kan lebih modern. Ada tabungan di bank, tabungan pelajar, ada tabungan di sekolah. Itu juga sama sebenarnya fungsinya kayak gitu. Kita bisa mengajak anak menabung ketika dia mendapatkan uang. Itu contoh nyata yang bisa kita berikan ke anak.
1: Oke. Baik, menarik ini, semoga Bu Sri yang ada di Purbalingga ini masih stay tune ya. Ini barangkali ada pertanyaan lainnya, masih dibuka di 0811-254-0911. Tapi ini ada satu pertanyaan yang kemudian menarik dari saya pribadi, Mbak Novia. Ngomongin literasi keuangan gitu ya. Kemudian bermunculan nih ya, apalagi di era-era ekonomi zaman sekarang 2026, Mbak Novia. Kalau misalnya kita ngomongin atau mungkin kayak dalam tanda kutip ngajarin atau mungkin mencontohkan, gak usah ke orang lain deh.
0: Iya.
1: Ke saudara, ke adik kita sendiri atau mungkin ke anak kita sendiri. Kemudian mereka bertanya balik gitu ya. Alam itu mah gampang gitu ya, namanya betul. Literasi keuangan, nabung gak usah diajarin ya. Gak usah diajarin nabung di mana. Kita udah bisa. Yang gak bisa adalah duitnya gitu ya. Seringkali duit, misalkan nih ya, gaji bulanan cuma lewat.
0: Iya,
1: dan lain sebagainya. Ini gimana caranya orang-orang yang kemudian mungkin berpandangan demikian ini ya, sebisa mungkin dirubahlah arahnya. Bukan begitu maksudnya, begini gitu Mbak Novi ya.
0: Iya, paham. Itu pertanyaan seperti itu atau pernyataan seperti itu tuh sering saya hadapi ketika saya sedang memberikan materi ke ibu-ibu.
1: Iya, betul.
0: Ke ibu-ibu, apalagi yang backgroundnya mungkin tidak gaji bulanan gitu ya. Gitu. Jadi kalau di keuangan itu ada yang namanya cash flow management, yaitu sisihkan dan sisakan gitu. Jadi yang terbaik itu seberapapun gajinya ya, ini kita ikuti yang sisihkan. Kenapa yang sisihkan? Karena kalau kita menyisihkan di awal gitu, itu pasti ada sisanya. Tapi kalau kita menganut yang sisakan, seberapapun uangnya, seberapapun banyaknya, itu kemungkinan
1: gak bakal sisa ya.
0: Kemungkinan habis gitu.
1: Iya. Jadi memang itu ya, berbicara seperti itu, ini kita juga harus kemudian sadar gitu ya. Mindset kita juga dirubah, mau seberapa banyak uang kita, kalau misalkan memang dasarnya gak ada kemudian kesadaran untuk berpindah dari sebelumnya gak paham literasi keuangan menjadi paham cara mengatur keuangan, ya sama aja bohong gitu ya. Mau sebanyak-banyaknya pun duitnya, kayak tadi Mbak Novia bilang ya, kalau misalkan gak disisakan ya wis nol.
0: Iya, sisikan.
1: 12 gitu ya, sisikan ya. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi dari kanal YouTube RRI Purwokerto. Mbak Novia, bagaimana tradisi dan budaya Indonesia ini bisa mempengaruhi peran perempuan dalam keuangan keluarga? Kemudian peran apa yang kemudian diharapkan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan juga masyarakat nih, Mbak Novia?
0: Baik, jadi tadi saya sudah menyinggung di awal, sebenarnya pemerintah itu memberikan perhatian cukup gitu, dalam hal ini OJK ya, OJK itu memberikan perhatian khusus, karena ternyata dari data literasi dan inklusi nasional itu setelah dilakukan survei, itu perempuan nilai literasinya itu lebih tinggi daripada laki-laki, selisih 1%, tapi intinya perempuan lebih unggul. Karena itu, karena menyadari bahwa sebegitu pentingnya peran perempuan, itu ada buku saku khusus perempuan, bagaimana menjadi perempuan yang bisa menjadi perempuan menteri keuangan keluarga yang menghasilkan generasi cerdas keuangan, itu ada buku panduannya.
1: Okay.
0: Itu sebegitu perhatiannya, detail bagaimana cara kita mengatur penghasilan, jurnalnya, tips-tipsnya, terus kemudian pengetahuan tentang literasi keuangan itu ada gitu. Tapi untuk laki-laki nggak ada.
1: Okay,
0: bedanya ada, ya? Di situ. Laki-laki umum gitu.
1: Baik, berarti memang concern terhadap literasi keuangan, apalagi ini terhadap perempuan, ini memang sebegitu seriusnya gitu ya, Mbak Novia ya. Tapi apa yang kemudian ada bedanya nggak sih, Mbak Novia, kalau misalkan dilihat dari kacamatanya Mbak Novia gitu ya? Bedanya ada nggak sih antara perempuan dan laki-laki dalam hal literasi keuangan gitu, khususnya di keluarga?
0: Kalau di keluarga ya itu bedanya, kalau laki-laki sebagai pencari nafkah,
1: kodratnya gitu,
0: kodratnya
1: ya,
0: pencari nafkah, mengumpulkan nafkah, sudah, bagaimana caranya mencukupi keluarga gitu, dapat segini ini bagi-bagi gitu. Kalau perempuan lebih mumet, bagaimana uang yang segini itu bisa untuk ini plus ngajarin anaknya. Itu bedanya di situ. Bagaimana supaya anaknya itu nggak cuma tahu bagaimana gaji dikelola, tapi dia suatu saat bisa mengelola.
1: Lebih kompleks lagi gitu ya. Makanya ya saya juga pernah baca itu di mana ya, perempuan ini ya kalau misalkan berpikir ini bukan hanya secara logika, tapi juga secara perasaan, sistematiknya juga dipikirin semuanya gitu ya. Kalau misalkan laki-laki mungkin kerja ya wis dikasihkan ke istri, monggo terserah diatur saja gitu ya. Makanya mungkin keterbukaan soal keuangan di keluarga ini antara suami istri harus benar-benar clear gitu ya, terbuka ya. Jangan ada yang ditutup-tutupin ya. Barangkali ada yang tiba-tiba suaminya kirim 100 juta ke pasangan yang lainnya, it's my dream, ke Turki gitu kan. Ini menjadi satu masalah lagi ya. Baik, Mbak Novia, kita akan jeda sejenak, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda yang berada di Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Purwokerto, boleh bergabung bersama kami ya melalui kanal RRI Purwokerto di 0811-254-0911 atau di 632-336, atau komen saja langsung di YouTube kita di RRI Purwokerto. Setelah jeda pariwara berikut ini, kita akan kembali hadir di Beranda Hasta Cita Berjaringan Core Wheel 11 dari RRI Purwokerto.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Doa terbaik juga untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Mungkin barangkali sedang berada di Jogja, Semarang, Solo, dan juga Purwokerto nih. Senantiasa diberikan kelancaran dalam segala hal. Amin. Tentunya di Pro 1 RRI Purwokerto ini masih stay tune dengan semangatnya ada Mbak Novia. Kembali lagi ditanya, masih semangat ya Mbak ya?
2: Oh ya, tentu
1: semangat. Ini katanya dong. Ada jargonnya. Gak ada ya? Ini tiba-tiba banget ya, barangkali ada duta baca di OJK, ada jargon yang kemudian bisa membangkitkan semangat dalam menggiatkan literasi.
2: Oh gitu.
1: Ada gak kira-kira?
2: Adanya salam literasi. Oh, salam literasi. Salamnya boleh. Salam literasi.
1: Seperti apa?
2: Kayak gini, salam literasi.
1: Salam literasi.
2: Iya, tapi kalau saya sebenarnya bikin jargon sendiri gitu.
1: Boleh.
2: Kalau literasi kan seperti ini.
1: L gitu ya.
2: Ya, kalau literasi keuangan OJK itu di Purwokerto namanya Likjaka kayak gitu. Jadi kayak
1: Likjaka.
2: Gini. Iya. Likjaka.
1: Sangat gini. Sangat Banyumas ya.
2: Iya. Kayak gini salamnya.
1: Likjaka. Baik. Ini pendengar Pro 1, saya tuh selalu amazed terhadap jangankan perempuan yang berprestasi, Mbak Novia. Kalau misalkan pengen tahu, saya tuh selalu amazed sesederhana perempuan bisa nyetir mobil. Trans Banyumas itu ada driver perempuan. Saya pernah naik gitu ya, pulang ke rumah itu, wah luar biasa. Ini perempuan kalau misalkan udah istilahnya bendungan udah terbuka, ini bisa mengalahkan segalanya. Ini kan Novia, kalau misalkan kita melihat, beliau ini adalah peringkat 1 duta literasi keuangan OJK Purwokerto tahun 2025. Kemudian pernah juga menjuarai peringkat 1 ya, penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka kategori duta baca Provinsi Jawa Tengah di tahun 2025 juga. Kemudian founder Rumah Belajar Bintang Ilmu, dan infonya tahun 2026 ini beliau juga sedang memperjuangkan Jawa Tengah ya.
2: FLA Festival Literasi Award OJK Pusat.
1: Pusat, ini kan berarti tingkatnya nasional. Kompetitornya ini se-Indonesia. Ini semoga nanti menang lah ya Mbak Novia.
2: Amin, amin, amin, ya amin.
1: Tapi sebelum kita lanjut lagi terkait dengan judul kita, tema ya sore hari ini, boleh deh sebagai perempuan kasih tips dan trik, kok bisa orangnya satu tapi prestasinya banyak Mbak Novia? Makannya apa nih? Nasi juga kan ya? Sok atuh Mbak Novia.
2: Iya, kadang tuh orang kalau melihat keberhasilan seseorang, lihatnya
1: kok seneng ngeto.
2: Iya. kok bisa sih ini itu menang semua gitu.
1: Juara tapi, satu iya, semua lagi.
2: Iya, juara satu semua gitu. Kadang tuh sampai teman saya bilang, wah kalau ada Mbak Novia, ya udahlah, maksudnya pasti aku lewat nih gitu. Apa kayak hopeless gitu. Padahal ya gak seperti itu juga. Selama ini yang saya lakukan itu memang banyak berusaha. Jadi beberapa keberhasilan yang saya dapatkan itu dari banyak usaha yang saya lakukan. Dan tidak semuanya berhasil. Walaupun saya berhasil itu karena saya mengusahakan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Goalnya bukan untuk menang, bukan untuk juara satu, tapi pokoknya selama ini fokus saya pokoknya melakukan yang terbaik, usahakan yang terbaik, hasilnya seperti apa, sesuai harapan saya atau belum sesuai harapan saya terima, seperti itu.
1: Yang jelas kita sebagai manusia biasa, kemudian yang juga punya keterbatasan, yang terpenting adalah tidak pernah berhenti untuk belajar dan mencoba gitu ya.
2: Betul.
1: Insya Allah pasti nanti hasil ini tidak akan mengkhianati usaha gitu kan.
2: Iya,
1: ya.
2: Katanya begitu.
1: Katanya begitu, tapi kan udah dibuktikan gitu ya. Tuh ya. Oke, ini juga ada menarik gitu ya Mbak Novia, kalau misalnya kita melihat Mbak Novia ini menjadi duta gemar membaca, kemudian ini untuk meningkatkan literasi, ini sebagai duta literasi keuangan OJK Mbak Novia, seberapa banyak kemudian kegiatan edukasi keuangan yang sudah dilakukan Mbak Novia sendiri atau mungkin bersama dengan tim, dan bisa dikasih contoh kegiatan edukasi literasi keuangan di Rumah Belajar Bintang Ilmu itu seperti apa, atau mungkin nanti bisa diceritakan tantangan ketika di lapangan itu menjumpainya, tantangan seperti apa aja Mbak Novia? Silakan.
2: Baik. Jadi karena saya mewakili individu gitu, jadi duta literasi keuangan OJK itu kan individu. Jadi selama ini saya bergeraknya juga individu. Kira-kira 51 kegiatan itu belum termasuk edukasi melalui postingan. Jadi kalau postingan gak saya hitung. Yang saya hitung itu edukasi yang saya menyampaikan, edukasi misal secara ke masyarakat,
1: offline, gitu ya,
2: online atau offline dua-duanya, cuma yang saya memang menyampaikan langsung gitu. Cuma edukasi lewat postingan juga gitu. Selama ini 51 kegiatan, 3850 peserta teredukasi, mulai dari segmen TK, SD, SMP, SMK, mahasiswa, ibu rumah tangga, lansia, itu saya coba libas semua. Itu supaya ada masing-masing segmen itu kan ada tantangannya sendiri gitu. Jadi saya menyukai tantangan dan saya coba semua gitu. Yang belum saya coba segmen bapak-bapak.
1: Bapak-bapak belum ya. Ya belum. Agak coba. Ngeri gitu ya nanti ya. Diajak ngopi masalahnya nanti ya. Sini Mbak ngopi dulu gitu ya. Oke, ini kan tadi semua segmen ini istilahnya dalam tanda kutip dilibas semua gitu ya sama Mbak Novia. Tentunya setiap segmen ini treatment yang kemudian diberikan ini tentunya berbeda.
2: Betul.
1: Nah ini mungkin barangkali boleh diceritakan ya treatment apa aja yang kemudian ini ya disesuaikan ya. Anaknya seperti apa, ibu-ibu seperti apa, dan tantangan yang sering dijumpai di lapangan ketika melakukan apa ini istilahnya
2: edukasi.
1: Ya. Edukasi ini seperti apa Mbak Novia?
2: Baik, jadi tentu masing-masing usia tantangannya berbeda, caranya juga berbeda, materinya juga berbeda gitu. Kalau untuk anak TK sampai SD kelas bawah itu saya menggunakan fun learning metodenya. Biasanya saya awali dengan kegiatan membaca nyaring atau dongeng, kemudian ajak mereka main games, diskusi keuangan, diskusi ringan ya, bukan
1: diskusi
2: bagaimana?
1: Masalah duit gitu ya, keuangan negara dan lain sebagainya.
2: Iya, bukan seperti itu gitu. Kemudian games, cara-cara door prize, cara-cara yang menyenangkan kayak gitu. Itu saya bikin aneka games, ide saya sendiri yang paling ikonik, yang paling bikin anak-anak happy itu games tarik uang gitu.
1: Tarik duit?
2: Iya, tarik
1: jangan
2: uang.
1: Jangan kan anak-anak saya aja tertarik.
2: Iya, tarik uang ya, tertarik. Jadi itu tuh saya kasih setelah saya bacakan nyaring, setelah kami diskusi gitu, nanti saya akan kasih pertanyaan ke anak, siapa yang bisa menjawab nanti dia berhak untuk tarik uang. Tarik uangnya itu saya bikin pakai tali, pakai tali, uangnya ditaruh dalam plastik kemudian ditarik ke atas gitu, jadi random uangnya.
1: Oh jadi nggak ada yang tahu nih dapat 50, dapat 2000 gitu ya.
2: Iya, nggak tahu dapatnya berapa. Itu seru banget sih.
1: Oke, ini kemudian menjadi salah satu bentuk apa ya istilahnya kontribusi ya. OJK dalam hal ini OJK Prokerto ini menghadirkan ya lewat Benovia tentunya ini untuk bisa memberikan pemahaman terkait dengan literasi keuangan gitu ya bagi warga masyarakat. Tapi lebih dari itu tentunya kami percaya juga Mbak Novia ini kegiatan apa saja dan lain sebagainya bersama teman-teman OJK ini lebih dari itu. Tapi kalau misalkan boleh di sebutkan beberapa yang kemudian gong banget kegiatan selama Mbak Novia jadi duta baca OJK ini seperti apa? Apa aja Mbak Novia?
2: Iya, duta literasi keuangan OJK gitu. Tadi kan saya contohkan yang anak-anak ya. Saya menghadapi berbagai segmen SMP, SMK. Nah ini nih yang menarik itu ibu rumah tangga dan lansia gitu. Jadi biasanya jujur saja sebagian besar itu saya mengedukasi ibu-ibu di kota. Nah suatu ketika itu saya diundang ke pinggiran lah ya, bukan di Purwokerto, di pinggiran, yang mana itu audiensnya ternyata lansia gitu.
1: Okay.
2: Sebagai penyampai materi itu saya selalu berusaha menyesuaikan dengan audiens, latar belakang audiens gitu. Ibaratnya kalau ternyata usianya sudah sepuh ya saya gak akan bicara tentang investasi. Itu saya akan lebih berbicara tentang hal-hal yang sederhana tapi tentang literasi keuangan. Yang penting karena tujuan saya kan mengedukasi, bukan menyampaikan materi yang saya rencanakan gitu. Itu lansia audiensnya. Jadi tantangan tersendiri kan, wah lansia nih gitu. Gimana caranya supaya materi yang saya sampaikan itu bisa dipahami, goalnya itu. Dan mereka gak ngantuk, paham kan ya? Gak ngantuk gimana nih
1: berarti
2: caranya?
1: Kan klop gitu ya.
2: Iya, gimana caranya sesuai. Itu jadi tantangan tersendiri. Kalau ibu muda itu biasanya mendengarkan gitu. Yeah. Itu wah, gimana nih biar mereka tertarik gitu. Itu ternyata di luar dugaan saya, mereka itu nyimak semua itu. Saya jadi ya Allah, ternyata
1: gitu ya.
2: Ternyata saya suuzon ya. Ternyata enggak boleh berprasangka berdasarkan
1: dulu,
2: usia gitu ya, gitu. Ya, gitu.
1: Ya boleh menjust dulu gitu.
2: Ternyata
1: ya.
2: Mereka antusias gitu. Terus setelah saya menyampaikan materi, itu ada satu ibu-ibu yang bilang, "Mbak, saya mau protes gitu."
1: Protes
2: kan.
1: Apa tuh ya, udah piar-piaran
2: iya,
1: banget.
2: Wah, deg-degan banget. Terus beliaunya bilang, harusnya mbak itu jangan terlalu sebentar kasih materinya. Ini kan materinya bagus banget. Jadi kami itu pengen dengar yang lebih lama, minimal 1,5 jam lah, kayak gitu. Itu saya oh ya Allah, kayak yang tadinya deg-degan itu langsung ya Allah, ternyata kayak gitu.
1: Ya. Iya, ini itu salah satu yang kemudian rasa-rasanya di hati ini sebagai pemateri punya kesenangan tersendiri gitu ya. Puasa ini bisa bermanfaat, bisa berbagi ilmu ya. Ya kayak tadi di awal, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Betul. Ya. Dan tentunya apa ya Mbak Novia ini kan ngomong-ngomong terkait dengan rumah belajar bintang ilmu nih.
2: Iya.
1: Sedikit Mbak Novia kedepannya akan seperti apa, akan dibawa kemana dan targetnya akan seperti apa untuk rumah belajar bintang ilmu ini?
2: Rumah belajar bintang ilmu ini sebenarnya sudah bertumbuh lama gitu, semakin berkembang. Jadi dari yang awalnya itu pojok baca khusus anak saya, karena memang basicnya saya suka baca, suka buku, jadi rasanya sayang sekali kalau koleksi buku kami itu ibaratnya rusak-rusak di kami sendiri. Ilmu itu kami sendiri yang dapat, yang makan gitu. Jadi saya berusaha membuka dari yang tadinya pojok baca, kemudian open house gitu ya. Open house untuk tetangga di sekitar. Kemudian gak cukup di open house, setelah open house saya coba bikinkan ruang khusus. Supaya apa? Supaya anak-anak lebih nyaman. Jadi prinsip saya itu ada atau tidak ada kami di rumah, anak-anak tetap bisa baca gitu. Karena saya sediakan ruang khusus di depan rumah, di teras gitu, ruangan khusus. Dan sudah saya sampaikan ke pengunjung yang biasa ke rumah itu, ada atau tidaknya silahkan kalau mau baca gitu. Jadi setiap hari di lingkungan saya itu anak-anak datang ke rumah saya. Termasuk liburan ini, liburan itu sampai shift-shiftan mas. Ada shift pagi sampai duhur, nanti shift sore, nanti shift malam ada lagi gitu.
1: Ini kan berarti menunjukkan antusiasme, kesadaran ya, dimulai dari anak-anak aja. Ini generasi penerus bangsa ini sudah sadar gitu ya. Seneng ya Mbak Novia?
2: Seneng
1: ya?
2: Karena orang tuanya juga mendukung.
1: Orang tuanya mendukung hal positif, daripada liburan ini dari pagi ke pagi lagi pegangannya HP ya, main game online dan sebagainya. Ini mungkin barangkali sekali dua kali, tapi kalau misalkan berhari-hari kan khawatir juga gitu. Ya ini kan diisi dengan hal-hal yang kemudian bisa membawa dampak baik, bukan hanya diri sendiri tapi untuk orang lain juga. Mungkin terakhir Mbak Novia, karena mengingat waktunya juga sudah semakin mepet, mungkin barangkali ada beberapa pesan penting yang hendak disampaikan untuk menutup perjumpaan dan obrolan kita sore hari ini. Mbak Novia silakan.
2: Baik, ini ada satu caption yang saya suka, itu katanya tuh begini, action speaks louder than words. 1,000 kata-kata atau perintah yang kita ucapkan itu bisa runtuh begitu saja ketika satu action yang kita tunjukkan itu tidak menggambarkan apa yang kita ucapkan gitu.
1: Luar biasa ini. Ya tadi balik lagi ya, ada satu pepatah Jawa juga, jarkoni.
2: Iya, betul.
1: Teh ngajar rot yang lakoni ya. Sebagai orang misalnya kayak saya ngajar ABC rot, tapi suatu ketika saya ngajarin suruh buang sampah di tempat sampah ya. Suatu ketika saya buang sampah sembarangan, ya wis runtuh.
2: Iya betul.
1: Dia undang mang jarkoni, teh ngajar atau yang lakoni gitu ya. Jadi memang benar-benar harus sesuai dengan apa yang kemudian kita bicarakan ya. Ini ada sapa-sapa dulu, ada Doyo, kemudian ada Rini Sunarso, ini GPAI SMA Negeri 1 Susukan Banjarnegara.
2: Itu teman-teman Duta Literasi Keuangan OJK, Pak Sunarso
1: Pak Sunarso, Sugeng Rawu ya, mau mampir ke Purwokerto juga boleh ya. Ustazah Navia mantap, oh Ustazah.
2: Iya, saya
1: semuanya,
2: aja.
1: Ini benar-benar semuanya ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Novia. Sudah hadir di Pro 1 RRI, kemudian berbagi insight terbarunya di kesempatan sore hari ini. Sukses untuk lombanya, amin, ya, nanti di jenjang nasional. Pokoknya nanti ditunggu kabar baiknya.
2: Amin, insya Allah.
1: Oke, terima kasih banyak. Selamat sore, selamat lanjut aktivitas kembali. Selamat sore Mbak Novia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang berada di RRI Yogyakarta, RRI Semarang, RRI Surakarta, dan tentunya di RRI Purwokerto. Undang Rizky pamit undur, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, sebanyak 100 anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Pekalongan mengikuti program Khitanan Masal. Dalam rangka mendekatkan diri dengan masyarakat, Polresta Pati menggelar lomba mancing. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Sebanyak 100 anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Pekalongan mengikuti program Khitanan Masal yang digelar Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Pekalongan pada hari Selasa kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
1: Syarat pertama miskin.
2: Ketua Basnas Kabupaten Pekalongan Kiai Haji Muhtaro menegaskan program tersebut memang diperuntukkan bagi keluarga miskin. Sesuai dengan sumber pendanaan yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, ASN dan masyarakat. Menurutnya kegiatan khitan masal ini merupakan agenda rutin tahunan yang terus dijaga keberlanjutannya.
1: Sesuai dengan uang yang kita gunakan kan uang dari sedekah, infak dan zakat, itu harus ada keterangan dari desa termasuk orang miskin.
2: Di balik pelaksanaannya terdapat sejumlah aspek yang menarik perhatian, terutama terkait metode medis sunat modern yang digunakan serta keterkaitannya dengan program-program lain yang tengah dijalankan Basnas. Dalam pelaksanaannya, Basnas menggandeng Klinik Pratama Media Rahma Bojong sebagai penyedia layanan medis. Owner Klinik Media Rahma, Dr. Imam Prasetyo mengungkapkan, metode khitan yang digunakan menggunakan teknologi modern tanpa jarum suntik yang diklaim lebih nyaman bagi anak-anak.
3: Sebelum tahun yang kemarin, jadi menggunakan sunat cincin. Karena untuk pekerjaannya lebih mudah, hasilnya lebih efektif, kemudian anaknya juga lebih cepat.
2: Tidak hanya itu, pihak klinik juga memastikan adanya pemantauan pasca tindakan melalui grup komunikasi antar tenaga medis dan keluarga peserta. Jika terjadi keluhan, tim medis disebut siap akan memberikan layanan lanjutan hingga ke rumah peserta. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Seda Kabupaten Pekalongan, Siti Masruroh memberikan apresiasi atas konsistensi Basnas dalam menjalankan program sosial.
4: Para mustahik dengan beberapa kegiatan yang bermanfaat, ya. Yang lalu kita bisa lihat artinya selain pemberian bantuan sembako juga ada pelatihan-pelatihan.
2: Di sisi lain, manfaat program ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu orang tua peserta, Bejo, warga Kalijoyo, Kecamatan Kajen, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut.
5: Alhamdulillah bisa membantu.
2: Ia menyampaikan rasa syukur karena anaknya dapat mengikuti khitan tanpa harus mengeluarkan biaya, sekaligus mendapatkan fasilitas tambahan dari penyelenggara. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendekatkan diri dengan masyarakat, Polresta Pati menggelar lomba mancing. Berikut laporan dari Agus Pambudi.
6: Kita hitung mundur ya. 3, 2,
7: menjelang Hari Bayangkara ke-80, Polresta Pati menggelar lomba mancing bersama masyarakat di GWK Fishing Pati minggu kemarin, 27 Juni 2028. Kegiatan tersebut menjadi ruang kebersamaan yang mempererat hubungan Polri bersama masyarakat melalui suasana santai, akrab, dan penuh kekeluargaan. Peserta berasal dari anggota Polri serta masyarakat umum yang memiliki hobi memancing dan mengikuti perlombaan dengan antusias tinggi. Suasana hangat mewarnai seluruh rangkaian kegiatan sehingga komunikasi antara aparat kepolisian dan masyarakat berlangsung semakin terbuka serta harmonis. Pelaksana harian Wakapolresta Pati Kompol Anwar mengatakan, lomba mancing menghadirkan ruang kebersamaan sederhana yang memperkuat kedekatan Polri bersama masyarakat dalam menjaga keamanan Kabupaten Pati.
8: Ini sebagai wujud kedekatan Polri kepada para masyarakat, khususnya mancing, ya, untuk kemudian supaya ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Dan mudah-mudahan kedekatan Polri kepada masyarakat ini supaya lebih kita tingkatkan kembali pada
7: Polresta Pati menegaskan kegiatan sosial dan rekreatif akan terus dikembangkan sebagai bagian pelayanan humanis kepada seluruh masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif setiap waktu. Ade, warga Kecamatan Tambaromo, peserta lomba mengatakan dia bersyukur meraih juara pertama dan semakin merasakan kedekatan masyarakat bersama anggota Polresta Pati melalui kegiatan tersebut.
9: Harapannya ke depan
7: kebersamaan Polri dan masyarakat menjadi kekuatan penting mewujudkan keamanan, kepercayaan serta pelayanan yang semakin humanis di Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Banyumas Lengger Bicara 2026 dinilai memiliki potensi besar menjadi daya tarik wisata budaya unggulan di Kabupaten Banyumas. Penyelenggara pun mulai mempersiapkan festival tersebut untuk diusulkan masuk dalam Karisma Event Nusantara atau kalender event nasional tahun 2027. Berikut laporan dari Fahri Ansyah.
10: Banyumas Lengger Bicara 2026 dinilai berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata budaya unggulan di Kabupaten Banyumas. Festival yang telah memasuki tahun ketiga penyelenggaraan ini tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon menilai, Banyumas Lengger Bicara mampu menghadirkan pertunjukan budaya yang berkualitas sekaligus membangkitkan kebanggaan terhadap budaya lokal. Menurutnya, kegiatan semacam ini dapat menjadi daya tarik wisata yang ditunggu oleh masyarakat.
11: Tradisi lengger yang ditampilkan oleh Maestro Rianto tadi dan juga tarian drama musikal, drama kolosal, para penari, para penyanyi juga, dan dengan satu packaging yang menurut saya pas gitu ya. Dan ini saya kira bukan hanya menghibur, itu penting menghibur, tapi menumbuhkan satu kepercayaan, satu kebanggaan terhadap budaya bangsa kita, khususnya budaya Banyumas. Budaya lengger, budaya tari.
10: Sementara itu, Art Director Banyumas Lengger Bicara 2026, Rituan Bungsu mengatakan pihaknya tengah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai bagian dari persiapan menuju Karisma Event Nusantara atau kalender event nasional tahun 2027. Sejumlah seniman, koreografer, hingga penggarap musik dari luar daerah turut dilibatkan untuk meningkatkan kualitas pertunjukan.
12: Bagaimana supaya menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara, berarti kita harus berkolaborasi dengan banyak sekali pihak, bahkan tidak hanya dari Banyumas, tapi juga dari nasional, karena skalanya sudah nasional. Nah, kita sudah mulai tahun ini berkolaborasi dengan berbagai pihak juga dari luar kota. Artinya untuk peserta flash mob-nya juga kita bekerja sama dengan sanggar-sanggar yang dari luar Banyumas. Terus koreografernya juga ada beberapa yang dari luar Banyumas, ada yang dari Banjarnegara, ada yang dari Boyolali, ada yang dari Madiun. Begitu juga penggarap musiknya, kita juga sudah berkolaborasi, tidak hanya penggarap musik dari teman-teman Banyumas.
10: Dengan dukungan pemerintah, seniman, dan masyarakat, Banyumas Lengger Bicara diharapkan mampu berkembang menjadi event budaya unggulan berskala nasional, sekaligus memperkuat posisi Banyumas sebagai destinasi wisata budaya di Indonesia. Fahri Ansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas bersama dengan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes memulai program nasional screening tuberkulosis atau TBC dan cek kesehatan gratis bagi warga binaan pemasyarakatan serta petugas di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia. Program tersebut ditandai dengan pelaksanaan di Lapas Kelas 2A Ngaseman, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Berikut laporan dari Reni Tania.
13: Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan bersama Kementerian Kesehatan memulai program nasional screening tuberkulosis, pemeriksaan ronsen dada dan cek kesehatan gratis bagi warga binaan permasyarakatan serta petugas di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia. Program tersebut ditandai dengan pelaksanaan kick-off nasional di Lapas Kelas 2A Ngaseman, Nusa Kambangan, yang dihadiri Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Senin kemarin. Melalui program ini ada sebanyak 272.573 warga binaan dan 48.876 petugas permasyarakatan di 532 lapas dan rutan yang tersebar di 34 provinsi akan menjalani screening TB dan pemeriksaan kesehatan secara bertahap hingga Desember 2026. Menurut Agus, layanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Karena itu, pemerintah ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang setara. Nantinya pemeriksaan tidak hanya mencakup screening tuberkulosis, tetapi juga layanan kesehatan lain sebagai langkah deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular di lingkungan permasyarakatan.
14: Selain menyasar kurang lebih 272.573 warga binaan pemasyarakatan sebagai penerima manfaat, program ini juga akan menjangkau sekitar 48.876 petugas pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan lapas dan rutan menjadi salah satu lokasi yang memiliki resiko penularan TB lebih tinggi karena banyak penghuni tinggal dalam satu ruangan yang sama dan beraktivitas di lingkungan tertutup.
15: Pak Presiden meminta saya untuk dua program quick win. Satu adalah eliminasi TB, satu lagi program cek kesehatan gratis. Dan beliau pesannya, Pak Menkes, ini harus dilakukan di seluruh masyarakat Indonesia 280 juta siapapun dia.
13: Selain melaksanakan pemeriksaan kesehatan, kementerian juga menyerahkan sejumlah bantuan alat kesehatan, di antaranya monitor pasien, mesin rekam jantung atau EKG, infus pompa elektronik dan berbagai perlengkapan medis lain untuk meningkatkan layanan kesehatan di lingkungan permasyarakatan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Di tengah arus digitalisasi, upaya pelestarian seni tradisional terus dilakukan LPP RRI Surakarta melalui pagelaran Ketoprak. Langkah ini pun mendapat apresiasi dari anggota Komisi 7 DPR RI, Muhammad Toha, yang menilai RRI konsisten nguri-nguri budaya sekaligus juga berinovasi menjangkau generasi muda. Berikut laporan dari Muhammad Reza.
16: Saya apresiasi RRI masih nguri-nguri budoyo.
17: Pagelaran Ketoprak yang rutin digelar LPP RRI Surakarta mendapat apresiasi dari anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha. Menurutnya, komitmen RRI dalam menghadirkan pertunjukan seni tradisional menjadi bentuk nyata pelestarian budaya di tengah perkembangan era digital. Muhammad Toha mengatakan, upaya RRI menayangkan Ketoprak melalui berbagai platform digital merupakan langkah tepat untuk menjangkau kalangan generasi muda. Menurutnya, inovasi tersebut penting agar kesenian tradisional tetap relevan dan diminati masyarakat lintas generasi.
16: Saya apresiasi RRI masih nguri-nguri budoyo. Apresiasi lebih lagi karena Ketoprak ini ternyata dimasukkan di beberapa platform ya, lewat streaming untuk menggait pemirsa atau pendengar Gen Z atau milenial begitulah. Ini satu kemajuan yang menurut saya ya harus dilakukan karena sekarang masanya digital kan, jangan RRI dianggap kolonial atau kuno.
17: Selain mengapresiasi RRI, Muhammad Toha juga memberikan penghargaan kepada para seniman yang tetap konsisten melestarikan seni tradisi meski dengan berbagai keterbatasan. Menurutnya, para pelaku seni memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan budaya daerah. Ia menilai, ke depan, pertunjukan Ketoprak perlu dikemas lebih kreatif dengan mengangkat cerita sejarah, legenda, maupun nilai filosofi yang dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Dengan demikian, generasi muda dapat lebih mudah memahami sekaligus mencintai budaya lokal.
16: Nah, nanti tinggal bagaimana mengemas ini lebih baik lagi, mengemas program-program yang milenial itu, mitos, apa legenda, itu diaktualkan atau dikinikan gitu loh.
17: Ia juga mendorong adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, untuk mendukung kegiatan kebudayaan di RRI. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran RRI sebagai media pelestarian budaya bangsa. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Serapan gabah di Kabupaten Sragen menjadi yang tertinggi di Solo Raya. Hingga kini sudah tembus 111% setara dengan 6.090.388 ton. Kini Kabupaten Sragen mengukuhkan posisinya sebagai lumbung pangan utama di Solo Raya dan Jawa Tengah. Berikut laporan dari Mulato Isan.
18: Untuk Sragen itu penyumbang paling besar dari target kami sejumlah 38.500 ton tahun 2026 atau secara persentase sudah mencapai 111%.
19: Kabupaten Sragen sukses mengukuhkan posisinya sebagai lumbung pangan utama di Solo Raya. Perum Bulog Kantor Cabang Surakarta mencatat realisasi penyerapan gabah dan beras di Kabupaten Sragen menjadi yang tertinggi di Ekskarisdinan Surakarta, bahkan telah melampaui target tahunan yang ditetapkan untuk tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan langsung pimpinan Cabang Perum Bulog Surakarta, Nanang Haryanto, saat meninjau Kompleks Pergudangan Duyungan Sragen pada Senin siang. Nana mengatakan persentase realisasi untuk serapan gabah di Sragen sudah mencapai 111% dari target 38.500 ton. Nana menjelaskan bahwa tingginya angka penyerapan itu selaras dengan data proyeksi dari Dinas Pertanian di mana Sragen menduduki urutan ketiga dalam hal volume produksi di Jawa Tengah. Kontribusi Sragen sangat signifikan, yakni menyumbang sekitar 30% dari total target penyerapan bulog di seluruh Solo Raya yang dipatok sebesar 93.000 ton.
18: Ya, dari total 93.000 ton tadi, ya secara targetnya itu penyumbang paling besar adalah dari Kabupaten Sragen 38.500 ton. Nah, ini yang terus kita lakukan dalam rangka untuk mempertahankan stoknya, kemudian untuk stok untuk swasembada pangan, yang mana dalam kondisi geopolitik itu ketahanan pangan nasionalnya harus kita pertahankan. Salah satunya adalah dengan komoditi beras.
19: Keberhasilan Sragen ini berbanding terbalik dengan beberapa wilayah lain di Solo Raya yang belum menyentuh angka 100%. Daerah dengan serapan tertinggi kedua ditempati oleh Kabupaten Sukoharjo dengan realisasi 83%. Sementara itu serapan terendah tercatat di Kabupaten Boyolali yang saat ini baru berkisar di angka 50%. Untuk mengejar sisa target Solo Raya yang masih kurang sekitar 20.000 ton, Bulog berkomitmen akan terus mengoptimalkan penyerapan pada musim panen masa tanam MT2 ini. Bulog siap membeli gabah atau beras petani sesuai dengan harga ketetapan pemerintah.
18: Kalau kabupaten lain belum ada yang mencapai di 100%, paling banyak di 83% di kabupaten di Sukoharjo. Paling rendah saat ini itu di Kabupaten Boyolali, kemarin masih sekitar 50%, tapi terus kita upayakan panen gadu ini, panen yang MT2 ya, karena kan kemarin MT1 sudah kita serap paling banyak, ini MT2 kita persiapan, kalau memang harga di bawah 6.500 kita lakukan penyerapan, itu ada di wilayah selain Sragen.
19: Secara kumulatif, total stok beras yang dikelola oleh Perum Bulog Cabang Surakarta saat ini mencapai 92.000 ton atau sudah terrealisasi sebesar 79% atau 73.000 ton dari total target Solo Raya. Dengan volume tersebut, masyarakat diminta tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan pangan karena mampu bertahan sampai dengan awal tahun 2027. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sebanyak 319 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 26 telah tiba dengan selamat melalui Bandara JIA Kulon Progo. Kedatangan tersebut sekaligus menutup seluruh kepulangan haji 2026. Berikut laporan dari Harun Susanto.
20: Hari ini adalah hari terakhir kami selaku penyelenggara haji di Embarkasi Haji Yogyakarta JIA ini dalam penerimaan jemaah haji berjumlah 26 kloter dan terbagi dalam dua gelombang kedatangan.
21: Sebanyak 319 jemaah haji kloter 26 tiba dengan selamat di Bandara JIA pada hari Selasa. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh DIY, Silvia Rosetti, mengatakan kloter 26 merupakan pamungkas yang menandai berakhirnya semua rangkaian kepulangan jemaah haji. Ia menjelaskan, dari total kuota sebanyak 9.320 orang, jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 9.288 jemaah. Ia menambahkan, ada 15 jemaah yang meninggal di Tanah Suci dan 2 jemaah lainnya meninggal dalam perjalanan udara ke JIA. Satu jemaah haji pada saat ini masih menjalani perawatan medis di Madinah.
20: Keseluruhan jemaah haji yang sudah kembali ke tanah air berjumlah 9.270 dengan rincian 15 jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci dan 2 jemaah haji meninggal dalam perjalanan menuju Bandara Yogyakarta International Airport ini. Dan 1 jemaah masih dirawat di Madinah.
21: Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam 10 menekankan pentingnya implementasi nilai spiritual selama ibadah haji. Nilai ini seharusnya bisa dilaksanakan di keseharian.
1: Nilai ibadah yang telah ditempa melalui kesabaran, keikhlasan, kedisiplinan, dan pengorbanan hendaknya terus hidup dalam kehidupan sehari-hari.
21: Ia berharap jemaah haji bisa menghadirkan kemaslahatan di tengah keluarga, lingkungan, dan juga masyarakat.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemkab Bantul efisiensi anggaran BBM untuk menghemat biaya pengeluaran BBM. Pemkab Bantul pun juga membatasi penggunaan untuk mobil dinas. Berikut laporan dari Aji Permono.
3: Asal pembelian BBM ini tidak ditambah, ya memang kita harus dipaksa. Kalaupun meningkat, ya meningkat.
22: Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan langkah strategis untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak atau BBM, khususnya bagi kendaraan dinas. Hal ini menyusul kenaikan harga Pertamax belakangan ini. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah membatasi anggaran BBM kendaraan dinas dan mendorong aparatur sipil negara atau ASN untuk lebih bijak dalam penggunaannya. Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan untuk memangkas pengeluaran anggaran operasional. Halim menambahkan, saat ini Pemkab Bantul belum mempertimbangkan opsi pengurangan mobil dinas, sebab seluruh OPD di lingkungan Pemkab Bantul mempunyai program dan layanan yang menyasar hingga ke pelosok pedesaan, sehingga kendaraan dinas masih sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan operasional program-program tersebut.
3: Peningkatan belanja BBM ini kan bisa mengurangi belanja pelayanan publik, itu yang tidak kita inginkan. Jadi public heavy ini harus diutamakan daripada birokrasi heavy atau eksekutif heavy. Tetap kita hari ini sedang menyusun APBD, ya kan? Belanja untuk publik itu kita tingkatkan karena kita komitmen meningkatkan, sisanya menyesuaikan aparatur birokrasi, ya mau tidak mau harus menyesuaikan kondisi fiskal kita yang hari ini memang mengalami berbagai efisiensi.
22: Meski begitu, Halim menyatakan bahwa peningkatan belanja BBM masih dapat dilakukan. Namun, alokasinya tidak boleh terlalu banyak karena berpotensi mengurangi anggaran belanja untuk pelayanan publik.
3: Belum ya, karena kendaraan plat merah ini kan juga bermanfaat untuk layanan publik ya. Kalau kita parkir, kita justru khawatir nanti layanan publiknya bagaimana. Kita kan butuh mobilisasi yang masif ini ya. Seluruh OPD itu punya program-program sampai ke desa-desa. Hampir seluruhnya begitu. Sehingga kalau ini kita parkir, ya nanti gimana pelayanan publiknya? Jadi sampai hari ini ya kita hanya menerbitkan edaran untuk melakukan penghematan BBM.
22: Lebih lanjut, upaya penghematan BBM juga dilakukan dengan penerapan kebijakan penggunaan kendaraan non-fosil bagi ASN di lingkungan Pemkab Bantul setiap hari Jumat. Selain menghemat BBM, aturan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan para ASN.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi menutup jumpa kita pada berita lintas DIY Jateng persembahan dari RRI Pro 1 Semarang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Aji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Masih bersama Rifki di sini, dan kali ini Rifki yang akan mengawal aktivitas Anda di Surakarta sore ini. Setelah tadi ada rekan Rifki, Rian dan Surya ya, yang mengawal aktivitas sore ini. Baik pendengar, Rifki Minov yang akan selalu siap ya menemani Anda di Surakarta sore ini bersama informasi yang juga akan kita simak bersama-sama, dan lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara di Surakarta sore ini. Kali ini Rifki Minov, ada informasi dari rri.co.id pendengar, kaitannya tentang robot. Jadi menilik peran robotika penyelamat dalam simulasi mitigasi bencana. Teknologi robotika pendengar kini semakin diarahkan untuk mengambil alih tugas-tugas berisiko tinggi yang mengancam keselamatan jiwa manusia di lapangan. Salah satu fokus pengembangan yang paling krusial saat ini adalah penciptaan robot tanggap darurat untuk area runtuhan gedung. Berdasarkan studi dari Ramadan tahun 2022 dalam jurnal Otomasi dan Kontrol Sistem berjudul Rancang Bangun Robot Beroda untuk Evakuasi Korban, Efisiensi Pergerakan diuji. Riset menemukan bahwa penggunaan roda penggerak fleksibel jenis Omniwheel mampu membuat robot bergerak lincah untuk melewati rintangan bebatuan. Jadi pendengar, robot ini dilengkapi dengan sensor pemindai suhu tubuh manusia serta kamera inframerah untuk mendeteksi keberadaan korban yang terjebak di bawah puing beton. Data visual dari robot kemudian dikirimkan secara langsung menuju komputer operator di posko penyelamatan utama secara nirkabel. Uji coba berkala di medan simulasi bencana buatan terus dilakukan oleh para peneliti Universitas Dunia guna mempersempit kesulitan sehingga menyempurnakan kelebihan dari robot ini agar kecerdasan buatan dari robot ini semakin meningkat. Pengembangan robotika penyelamat merupakan bentuk investigasi atau investasi teknologi kemanusiaan pendengar yang sangat berharga demi meminimalkan jatuhnya korban jiwa saat bencana melanda. Jadi menilik peran robotika penyelamat dalam simulasi mitigasi bencana ini masih terus didukung oleh ilmuwan-ilmuwan muda tanah air maupun dunia agar teknologi mitigasi robotika semakin bisa maju dan juga mandiri. Selengkapnya informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id. Masih bersama Rifki Minov ya di Surakarta sore ini, tetap di sini saja bersama saya hingga nanti akhir acara selesai di Surakarta sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Rifki Minov, dan sore ini ada pendengar yang sudah WhatsApp Rifki Minov ya. Saya bacakan terlebih dahulu. Ada pendengar Om Arim Baron, katanya selamat Hari Bayangkara ke-80 pertanggal 1 Juli 2026. Semoga Polri profesional, empati dan sukses di dunia sampai dengan akhirat. Amin. Muhammad Asgari alias Obama. Oh iya, baik. Om Arim Baron alias Obama ya, atau Muhammad Asgari. Baik, terima kasih Om Ari Baron. Lalu juga ada pendengar Umi Karim di Solo Baru. Katanya, nah ketemu lagi deh sama Mas Rifki. Betul Umi Karim, saya di Surakarta sore ini, Pro 1 FM RRI Surakarta. Terima kasih Umi Karim di Solo Baru ya, yang terus mendengarkan Pro 1. Lalu juga ada pendengar Agustin di Mangkubumen. Ibu Agustin katanya, met sore Mas Rifki, met sore juga Ibu Agustin. Salam kenal ya, moga sukses lancar tugasnya di Surakarta sore ini sampai usai. Amin, amin, amin. Moga sukses juga, lancar aktivitas maupun tugas Ibu Agustin ya di sore ini. Dan terima kasih sudah menyimak Surakarta sore ini nanti sampai usai juga. Semoga masih menyimak ya Ibu Agustin ya. Kata Ibu Agustin, semoga tetap sehat bahagia ya Mas. Saya temani sambil nyimak Mas Rifki di Surakarta sore. Terima kasih Ibu Agustin, sehat juga. Semangat untuk Ibu Agustin sekeluarga. Baik pendengar, informasi yang kita bahas kali ini berkaitan dengan pemadaman listrik. Hadapi pemadaman listrik atau pemutusan listrik, ini ada beberapa tips kesiapsiagaan biar aman duluan. Turunnya pasokan daya akibat kendala operasional pada sistem kelistrikan interkoneksi menyebabkan pemadaman bergilir terjadi ya di sejumlah wilayah. Ya, menyikapi kondisi itu ada beberapa tips mitigasi saat pemadaman listrik ya, dalam mencegah ya atau menangani supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Pemadaman listrik ini juga berkaitan dengan upaya mitigasi bencana, pendengar. Karena dalam kondisi tertentu, aliran listrik sengaja diputus untuk mencegah dampak yang lebih besar. Dan tentunya pemadaman listrik bisa menghambat berbagai aktivitas yang bergantung pada energi listrik, sehingga kondisi itu berdampak pada akses komunikasi, pelayanan di rumah sakit, hingga keamanan masyarakat di malam hari. Jadi, tips kesiapsiagaan hadapi pemadaman listrik atau pemutusan listrik biar aman duluan, selain menyiapkan tas siaga bencana, pendengar juga dihimbau untuk mencabut seluruh peralatan elektronik. Tadi saya mau bilang peralatan ekonomi lagi, beda dong. Memang selain menyiapkan tas siaga bencana, jadi menghadapi pemadaman listrik atau pemutusan listrik, pendengar bisa mencabut seluruh peralatan elektronik saat aliran listrik padam. Langkah tersebut bertujuan menjaga keselamatan pengguna sekaligus melindungi perangkat elektronik dari risiko kerusakan. Kemudian kalau isi dari tas siaga bencana, ada senter, power bank, dokumen-dokumen penting, air minum, lalu logistik serta obat-obatan ya, pendengar. Jadi supaya aman duluan, pendengar bisa lebih peduli agar lebih aware terhadap kesiapsiagaan saat terjadi pemadaman listrik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Lalu pendengar juga diimbau nih mencari informasi dari sumber terpercaya agar tidak mudah terpancing kepanikan. Nah, ini ada tim aman duluan ya yang mengimbau agar pendengar bisa siap siaga dan aman duluan dengan mencari informasi dari sumber terpercaya mengenai bencana ya, agar tidak mudah terpancing kepanikan. Berkaitan dengan hadapi pemadaman listrik ini, dengan tipsnya agar bisa menghadapi pemadaman listrik tanpa kepanikan, bisa pendengar baca selengkapnya di website rri.co.id. Begitu.
Baik, ada pendengar yang juga menyapa Rifki Minov di Surakarta sore ini. Ada Ibu Tri di Keprabon. Katanya selamat sore Mas Rifki. Selamat sore Ibu Tri. Semoga sehat dan selalu semangat ya Mas. Amin, Allahumma amin. Semoga sehat juga dan selalu semangat Ibu Tri di Keprabon. Kata Ibu Tri, maaf Mas Rifki, itu waktu yang jalan sehat ultah RRI yang jadi host bersama Mbak titik-titik ya, lupa aku namanya, terima kasih. Jalan sehat? Jalan sehat di tahun berapakah Ibu Tri? Kalau yang tahun kemarin 2025 ya, dalam rangka hari radio ya, bukan saya Bu Tri. Barangkali saya diingatkan itu tahun berapa Bu Tri? Nah, langsung dibalas oleh Bu Tri. Kalau yang hari radio tahun kemarin 2025 bulan September ya, bukan saya Bu Tri. Kata Ibu Tri, tahun 2025. Oh baik, 2025 bukan saya, cuman tetapi saya ada di panggung gitu. Cuman tetapi lagi masih ada suasana produanya ya pendengar ya, mohon maaf ya. Harusnya tetapi bukan cuma. Ya, tetapi saya ada di acara Jalan Sehat ulang tahun RRI. Tetapi tidak host atau pembawa acara. Begitu Ibu Tri. Kata Ibu Tri, oh bukan ya Mas, maaf. Iya, bukan saya. Tidak apa-apa Ibu Tri, santai saja, santai mawon. Waktu itu di tahun 2025 tetap saya bantu-bantu acara Jalan Sehat ulang tahun RRI, betul ya, bulan September berarti. Bukan saya MC-nya atau host-nya, tetapi saya membantu acara Jalan Sehatnya. Begitu Ibu Tri. Terima kasih Ibu Tri di Keprabon. Baiklah, itu tadi pendengar, informasi hadapi pemadaman listrik. Ada tips-tips yang bisa Anda jalankan untuk memitigasi segala sesuatunya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Selengkapnya bisa Anda pantau atau Anda simak di rri.co.id. Masih di Surakarta sore ini, pastinya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan Surakarta sore ini. Satu lagu dari Adera, Lebih Indah. Dan masih banyak lagu Indonesia dan mancanegara yang akan Anda dengarkan di Surakarta sore ini sampai nanti selesai.

Baik, pendengar, bersumber dari rri.co.id. Cek fakta kali ini berbicara atau membahas tentang jangan mudah percaya dengan berita viral di media sosial. Pendengar, media sosial memang telah menjadi salah satu sumber informasi yang paling cepat diakses ya. Berbagai peristiwa bisa diketahui hanya dalam hitungan menit. Tetapi di balik kecepatan itu perlu ditingkatkan kewaspadaan karena tidak semua informasi yang viral adalah informasi yang benar. Dikutip dari www.comdigi.go.id, berita yang banyak dibagikan atau menjadi perbincangan belum tentu telah melalui proses verifikasi. Tidak sedikit pendengar, informasi yang sengaja dipotong, diubah konteksnya, menggunakan foto atau video lama, bahkan dibuat untuk memancing emosi dan perhatian publik. Jika langsung dipercaya dan disebarkan, informasi yang keliru bisa menimbulkan keresahan, memecah belah masyarakat hingga merugikan pihak tertentu. Karena itu pendengar, penting bagi setiap orang untuk membiasakan diri melakukan cek fakta sebelum mempercayai sebuah informasi. Perhatikan siapa yang menyampaikan berita tersebut, apakah berasal dari media yang kredibel atau hanya akun anonim. Pendengar bisa membaca isi informasi secara utuh, jangan hanya terpancing oleh judul yang sensasional. Selain itu, bandingkan ya dengan pemberitaan dari beberapa media terpercaya untuk memastikan kebenarannya atau faktanya. Masyarakat juga perlu memahami bahwa algoritma media sosial dirancang untuk menampilkan konten yang menarik perhatian, bukan selalu konten yang paling akurat. Itulah sebabnya pendengar, berita yang memicu emosi seperti marah, takut, atau terkejut seringkali lebih cepat menjadi viral dibandingkan informasi yang telah terverifikasi. Menjadi pengguna media sosial yang cerdas berarti tidak terburu-buru untuk menekan tombol bagikan. Luangkan waktu Anda beberapa menit untuk memeriksa kebenaran informasi terlebih dahulu. Langkah sederhana ini bisa membantu mencegah penyebaran hoax dan menjaga ruang digital tetap sehat. Jadi pendengar, bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi merupakan bentuk tanggung jawab bersama. Dengan membangun budaya literasi digital dan berpikir kritis, masyarakat bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana memperoleh informasi yang bermanfaat, bukan menjadi korban atau penyebar berita yang belum tentu benar. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id yang pastinya terpercaya, terlengkap, dan anti-hoax pendengar. Terima kasih pendengar, masih bersama Rifki Minov di Surakarta sore ini. Dan berlanjut ya, di Surakarta sore ini di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, ada Andin yang siap bernyanyi untukmu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik pendengar, Anda masih di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Rifki Minov, dan kali ini ada pendengar yang sudah WhatsApp saya. Saya akan tilik terlebih dahulu, ternyata ada Ibu Agustin lagi yang WhatsApp saya. Ibu Agustin bilang katanya, "Mas Rifki suaranya mantap seperti Mas Manggala. Nyimaknya seneng, tidak ngantuk, Masya Allah." Terima kasih Bu Agustin ya. Tapi ini bukan soal stasiun televisi ya. Soalnya stasiun televisi itu ada yang mantep juga. Itu slogannya ya. Yang ada di Solo juga sih. Terima kasih Ibu Agustin. Semoga Ibu Agustin betah ya bersama Surakarta sore ini dan Rifki Minov ya yang ada di Surakarta sore ini. Dan pendengar, menjelang 2 menit lagi ke azan maghrib untuk wilayah kota Surakarta atau Solo dan sekitarnya, aku mau ajak Anda untuk membahas informasi yang bersumber dari rri.co.id. Teman Pro 2, ada Gonzalo Ramos yang merapat ke klub AC Milan dan menaikkan kontrak selama 5 tahun. Jadi penyerang PSG Gonzalo Ramos menyetujui kontrak 5 tahun dengan AC Milan hingga 30 Juni 2031. Ia didatangkan dengan harga 90 juta euro termasuk bonus dan mencapai rekor klub. Gonzalo Ramos berada di Piala Dunia bersama Portugal dan akan bermain di bawah rekan senegaranya dan pelatih baru Milan, Ruben Amorim. Rekor penandatanganan Milan sebelumnya adalah Rafael Leao dengan 49,5 juta euro pada 2019. Pendengar, Gonzalo Ramos menghabiskan 3 tahun di PSG dengan nilai transfer 65 juta euro dari Benfica. Ia sukses memenangkan Liga Champions 2 kali. Walaupun ia sempat kesulitan mendapatkan tempat reguler dan bermain sebagai pelapis Kylian Mbappe saat di PSG dan Ousmane Dembele. Jadi Gonzalo Ramos ini pelapisnya Kylian Mbappe ya dan Ousmane Dembele saat di PSG. Tapi Gonzalo Ramos ternyata masih dilirik oleh klub lain, yaitu AC Milan ini. Begitu pendengar, Gonzalo Ramos merapat ke AC Milan dengan kontrak 5 tahun. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id. Dan saat ini waktu di studio Pro 1 FM RRI Surakarta sudah menunjukkan pukul 17:34 waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Surakarta dan sekitarnya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengarkan Surakarta sore ini bersama saya Rifki Minov. Rifki Minov jadi teringat dari salah satu WhatsApp pendengar, Om Ari Baron, yang tadi sudah menyapa dan memberikan selamat Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati per 1 Juli atau setiap 1 Juli. Semoga Polri profesional, empati, dan sukses di dunia sampai di akhirat. Amin. Begitu tadi kata pendengar Om Ari Baron. Dan ketika Rifki Minov sudah teringat dengan WhatsApp dari Om Ari Baron, nah, informasi yang kita simak bersama ini juga seputar Hari Bayangkara, pendengar. Bersumber dari rri.co.id, Hari Bayangkara, stabilitas keamanan jadi modal pembangunan wilayah kepulauan. Jadi pendengar, stabilitas keamanan dinilai menjadi fondasi penting bagi pembangunan dan aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan. Sehingga Polres di Kepulauan Seribu pun menegaskan penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI hingga masyarakat menjadi prioritas dalam menjaga situasi keamanan. Hal tersebut disampaikan Kapolres di Kepulauan Seribu, Arga Dia Putra, saat memimpin upacara Hari Bayangkara ke-80. Upacara telah digelar di kantor perwakilan Polres Kepulauan Seribu, Marina Ancol, Jakarta Utara, pada Rabu hari ini 1 Juli 2026. Menurut Arga, keamanan yang kondusif menjadi faktor penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat, tidak hanya di Kepulauan Seribu, tetapi juga di daerah manapun. Termasuk sektor pariwisata dan pembangunan yang ada di Kepulauan Seribu memiliki karakteristik wilayah kepulauan. Maka di Hari Bayangkara ini, stabilitas keamanan jadi modal pembangunan wilayah kepulauan. Dan begitu pun untuk daerah atau wilayah lain ya, di Hari Bayangkara stabilitas keamanan jadi modal penting untuk mengawal pembangunan di setiap wilayah, tidak hanya di Kepulauan Seribu saja, pendengar. Dan yang menjadi komitmen dari kepolisian di Hari Bayangkara ini memang stabilitas keamanan yang akan terus digencarkan untuk mengamankan setiap daerah atau setiap wilayah di Indonesia ini. Begitu. Selengkapnya soal Hari Bayangkara dan stabilitas keamanan yang jadi modal pembangunan di wilayah Kepulauan Seribu ini bisa Anda baca ya di rri.co.id. Ini mohon maaf ya pendengar, masih agak terbata-bata antara Anda dan kamu ya. Perpindahan dari Pro 2 dan Pro 1 membuat Rifki Minov terus menerka ya. Jangan sampai nih orang Jawa bilang ketentol. Beneran dong. Kalau bahasa Indonesia itu terdistrak ya. Aku masih terdistrak kamu dari Pro 2. Dan tadi saya juga merasa pada saat membawakan informasi sebelum informasi Hari Bayangkara ini ya, pendengar, saya sempat nyeletuk teman Pro 2. Padahal kan harusnya pendengar ya. Ya mohon maaf ya pendengar ya. Rifki Minov akan selalu membiasakan diri ya, karena sudah di Pro 1 sekarang ya. Begitu pendengar, Hari Bayangkara ini semoga ya, doa dari pendengar Om Arim Baron tadi yang sudah menyapa Surakarta sore ini diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Polri semakin profesional, empati, dan sukses di dunia hingga akhirat. Amin. Allahumma amin. Lalu ada pendengar yang sudah WhatsApp Rifki Minov di Surakarta sore ini. Ada Mas Teo di Magelang. Katanya, halo, dapat salam nih dari Mbak Suci penyiar Pro 1 Pekanbaru dan Mbak Esi penyiar Pro 1 Palembang. Katanya, halo, selamat sore buat para pendengar setia Pro 1 di seluruh Indonesia memasuki hari pertama di bulan Juli tahun 2026 ini. Semoga Indonesia memasuki hari yang penuh dengan semangat di bulan Juli ini, ceria, dan bisa menjalani hari-hari dengan lancar. Kemudian, semoga pendengar setia Pro 1 di seluruh Indonesia semakin banyak yang mendengarkan RRI Pro 1. Selamat memasuki bulan Juli di tahun 2026 ini. Itu. Salam balik ya, Mas Teo, untuk Mbak Suci, penyiar Pro 1 Pekanbaru, dan Mbak Esi, penyiar Pro 1 Palembang. Terima kasih, Mas Teo di Magelang. Baik, pendengar.
Tentunya masih terus Anda simak ya informasi dan lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara hanya di Surakarta sore ini, pastinya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Rifki Minov di Surakarta sore ini. Pendengar, setelah ini Anda akan simak inspirasi UMKM ya. Yang mana inspirasi UMKM ini bercerita tentang Bunda Craft tumbuh dengan konsistensi melangkah di dunia bisnis. Berawal dari keberanian membeli mesin jahit meski belum bisa menggunakannya, Bunda Craft tumbuh menjadi usaha yang memberdayakan banyak penjahit. Dukungan kredit usaha rakyat atau KUR membantu usaha ini terus berkembang, menjaga kualitas dan menghadirkan penghidupan bagi banyak keluarga. Dan berita selengkapnya bersama Dinar Rusdiana.

0: usaha ini pertama-tama yang nyetok suami saya. Itu saya buka kelontai, bilang sama ya, beli mesin ya, bisa menjahit, nggak bisa. Nanti punyanya Mira tak bawa lo ya, 350 ya kemarin. Di becake, bayar 350. Kemudian pas ulang tahun saya 25 Juni itu dia beliin dinamo. Setelah membeli dinamo, kemudian saya pesan Jogja, dapat orderan Jogja, saya beli mesin cuci, terus kemudian beli mesin lagi.
1: 10 tahun lalu, Asih Purnamawati membeli sebuah mesin jahit. Bukan karena ia sudah bisa menjahit, justru saat itu ia sama sekali belum menguasainya. Yang ia miliki saat itu hanya satu keyakinan, bahwa jika sesuatu dikerjakan karena rasa suka, kemampuan akan mengikuti. Dan saat ini, keberanian kecil itu telah tumbuh menjadi Bunda Craft, sebuah usaha kerajinan yang bukan hanya menghidupi dirinya, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi keluarga-keluarga yang bertumbuh bersama setiap jahitan.
0: Saya awalnya sebenarnya cuma iseng ya, karena anak saya itu masuk ke SD waktu itu. Kemudian saya membuat tas tempat mukena itu. Kemudian dari situ temennya kepingin, habis itu seperti itu. Dari satu kelas, kemudian beberapa kelas, pada akhirnya ke luar sekolah. Jadi waktu itu pertama kali memang bangsa saya anak-anak. Setelah kemudian diterima, kemudian saya daur ulang perca. Jadi saya memanfaatkan perca yang apa, sisa-sisa fashion itu. Kemudian saya bikin dompet kecil-kecil, awalnya buat souvenir adik saya pernikahan, awalnya seperti itu. Kemudian mulai bisa kembali diterima, pada akhirnya sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Sebenarnya saya nggak sekolah jahit ya, sebenarnya saya juga otodidak. Sama sekali saya waktu membeli mesin jahit itu sama sekali belum bisa jahit. Bener-bener yang nol. Itu tahun berapa ya? Anak saya kelas 1 SD, sekarang anak saya sudah selesai kuliah. Kemudian tetangga saya lewat, Mbak tolong dong diajari cara masukin benang, cuma masukin benang di mesin itu. Kemudian diajari, dan dia bilang, "Dah nanti aku tak jadi karyawanmu aja gitu." Pada akhirnya iya, jadi karyawan saya 10 tahun. Alhamdulillah. Dari saya mesin jahit itu, dulu itu loh yang masih digenjot, ya manual. Kemudian suami saya memberikan surprise beli dinamo, itu wah saya takutnya luar biasa karena saya takut kesetrum awalnya. Suami saya meyakinkan, dan akhirnya yaitu dinamo kecil itu, mesin kecil yang butterfly.
1: Belajar menjahit ternyata membutuhkan kesabaran. Selama hampir 2 tahun, Asih terus berlatih memanfaatkan kain-kain perca yang kala itu sering dianggap tidak lagi bernilai.
0: Saya belum berani menjual waktu itu, kecuali untuk anak-anak ya saya. Nah, saya membuat, saya kasihkan saudara saya di Jakarta, saya suruh membarikan di ibu-ibu pengajian. Awalnya seperti itu, terus sambil memperbaiki teknik jahit saya. Kemudian di anak saya di umur 8 tahun, saya baru berani untuk menerima pesanan. Saya masuk ke oleh-oleh Jogja, alhamdulillah juga diterima. Dari situ saya mulai istilahnya diterima di berbagai tempat. Itu awal itu pertama kali tempat kantong HP. Jadi cuma kotak, kemudian dikasih apa benik, terus ada yang dompet kota aja dikasih resleting. Itu awalnya modelnya cuma itu saja.
2: Model berapa?
0: Paling benar-benar saya, kan karena perca nggak modal ya, tapi saya benar-benar ingat beli kain yang istilahnya saya mengeluarkan uang itu Rp50.000 buat beli kain di Samiluwes. Kemudian saya bikin tas, tapi hasilnya kurang maksimal, akhirnya saya bagikan. Awal-awalnya mencoba seperti itu. Kemudian karena kakak saya, saudara saya itu dia bikin baju anak-anak dari batik, percanya saya ambil. Dari situlah saya terus percaya semakin jalan. Awalnya tidak, karena memang awalnya nggak beli. Dulu itu memang percaya begitu mudah, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang, dulu itu kan kalau

0: dari dompet, tempat tisu, bandana, tas besar, tote bag, kemudian ada yang untuk apa souvenir di sablon. Saya sablon juga otodidak dan saya juga mengerjakan sendiri sablonnya itu, belajar sendiri juga pada akhirnya sama suami saya.
1: Bertambahnya pesanan membuat tantangan baru. Kebutuhan bahan baku meningkat. Produksi harus terus berjalan, sementara modal yang dimiliki belum selalu mencukupi. Di saat itulah Asih memanfaatkan kredit usaha rakyat atau KUR BRI sebagai tambahan modal usaha. Pembiayaan itu digunakannya untuk membeli bahan baku, meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan pelanggan. Bagi Asih, KUR BRI bukan sekedar tambahan modal, melainkan kesempatan untuk mengembangkan usaha yang telah ia rintis dari nol.
0: Dulu sampai sekarang beda ya. Dulu itu lebih banyak produksinya.
2: Tahun berapa?
0: Itu sebelum COVID. Sebelum COVID itu sekitar 7 tahun yang lalu. Itu saya pernah dapat order itu sampai 100 juta lebih. Karena sajadah, bentuknya sajadah. Itu jadinya saya beli kainnya, memilih motif, kemudian saya diproduksi sendiri, pesanan Jogja. Yang sampai sekarang masih menjadi customer saya. Sudah lebih dari 8 tahun mungkin menjadi customer saya dan sampai sekarang. Baru kemarin saya juga baru kirim. Dulu itu 1 bulan 2-3 kali dia order untuk satu toko. Tapi setelah ini, COVID ini paling 2 masuk-masuk. 2 kali order. Dalam satu order, kalau dulu itu 4-5 juta. Tapi kalau sekarang di kisaran di 2 jutaan. Biasa kalau per item itu 50 piece minimal. Iya. Jadi kalau pesan biasanya 150, 250 kayak begitu. Kalau sajadah sebenarnya enggak, karena kalau sajadah itu kayak dia memang pesanan untuk satu tempat. Tapi yang rutin itu ya seperti ini.
2: Jadi macam-macam.
0: Iya. Iya. Jadinya per item nanti 50 atau terus kemudian dia ordernya 5 item atau 4 item. Kalau dulu sampai 7, 6 kayak begitu. Tapi alhamdulillah sih maksudnya saya masih bertahan di seperti ini kayak gitu. Dulu 5 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu terakhir. BRI waktu itu, KUR BRI sudah selesai. Itu sebagian waktu itu saya nyetok barang, maksudnya stok produksi kayak gitu. Jadinya saya belikan busa, kemudian apa puring kayak gitu. Pokoknya perlengkapannya seperti itu. Saya belanjakan seperti itu. Waktu itu saya mudah karena memang usahanya ada di rumah sendiri, memang kemudian produksi di situ, jadi ya alhamdulillah mudah. Saya bisa menerima orderan dalam jumlah banyak. Dulu kan karena memang DP kan nggak bisa dulu itu DP nggak bisa lebih dari 50%. Kadang-kadang kalau sudah kenal, sudah saling percaya kan, tolong dikerjain dulu gitu. Saya yang butuh modal waktu itu. Jadi ya buat itu bahan-bahan kayak gitu. Bahan-bahannya yang utama ya, kalau perca kan kita nggak bisa ini. Dia maunya apa baru kita cari percanya. Tapi kalau yang bahan utama kayak resleting, busa, puring itu harus ada.
1: Bagi Asih, berkembangnya usaha bukan hanya tentang bertambahnya penjualan. Lebih dari itu, ia ingin usahanya membawa manfaat bagi orang lain. Sebagian besar penjahit yang bekerja bersamanya telah bertahan lebih dari 5 tahun. Awalnya mereka bekerja di workshop yang ada di rumahnya. Namun setelah memiliki keluarga dan anak, Asih memberi keleluasaan agar pekerjaan mereka bisa diselesaikan dari rumah mereka masing-masing. Baginya melihat para penjahit tetap bisa memperoleh penghasilan sambil mendampingi keluarga menjadi kebahagiaan tersendiri. Rasa syukur mereka justru menjadi penyemangat bagi Asih untuk terus mencari pasar dan menghadirkan lebih banyak pesanan.
0: Alhamdulillah sih penjahit-penjahit saya lebih dari 5 tahun semuanya mengikut saya.
2: Mereka mendapatkan apa, merasa dapat dampak besarnya juga nggak sih dari keberadaan bisnisnya?
0: Iya. Kadang kalau pas orderannya banyak gitu happy. Oh, alhamdulillah mbakku setangguh ini, tangguh ini. Saya dengarnya juga senang ya. saya dengar

0: saya juga senang. Kadang nih pemenuhi saya pas menurun, bawa orderannya kok bentar rame, itu saya juga ikut susah. Jadi saya harus, tapi kan memang saya nggak ada jiwa marketing, Mbak. Jadinya memang saya produksi. Untuk marketing itu memang saya amat sangat kurang sekali. Jadi monggo. Karena banyak masyarakat yang masih memandang sebelah mata tentang menjahit. Kerjanya masih menjahit gitu. Jadi masih, wah kok jahit sih? Wah besar keto, was itu. Sebenarnya kalau ditekuni, menurut saya orang nyuki tapi nguripi ya, istilahnya begitu. Saya melihat beberapa orang seperti itu sih. Maksudnya, kayak ini orang nyuki, tapi kok iso nguripi sampai anaknya kuliah, sampai anaknya selesai gitu loh. Tapi kalau yang merasa dia bisa seperti itu ya, tapi alhamdulillah sih penjahit-penjahit saya lebih dari 5 tahun semuanya.
1: Di balik perjalanan Bunda Craft, ada sosok yang selalu berjalan mendampingi Asih, sang suami. Ia bukan penjahit, namun hampir seluruh sistem produksi Bunda Craft dibangun olehnya. Sang suami bahkan mempermudah proses produksi menjadi lebih efektif.
0: Jadi, beliau itu sebelum nggak ada itu mempermudah hal-hal yang seperti, karena dia itu typical service ya, jadi ininya nanti seperti ini, terus kemudian ceglokan alat itu yang seharusnya nggak bikin seperti itu, kemudian dibikin seperti itu, mempermudah saya. Jadi semua sebenarnya sudah disiapkan. Apa ya? Dia itu laki-laki yang amat sangat sabar. Tidak untuk orang lain, tapi untuk saya, itu sabarnya luar biasa. Dan dia tipe laki-laki yang sayang banget terhadap istri dan anaknya. Nah, itu aja. Benar-benar yang kita itu selalu bertiga. Itu yang mungkin saking dekatnya Allah menguji ini jadian. Suami saya itu, benar Mbak, saya itu dapat dulu itu sering dapat kesempatan dari dinas oleh ke Jakarta gitu atau dikasih tempat. Suami saya nggak boleh, jangan ya Bu, saya nggak bisa ditinggal Bu. Saya nggak bisa ditinggal. Semarang seminggu itu 3 hari pulang aja pun, sore pulang ya pun, pagi nanti berangkat lagi. Sampai sebegitunya beliau itu.
1: Kepergian sang suami menjadi titik terendah yang pernah dirasakan oleh Asih. Namun ia sadar, usaha ini bukan hanya tentang dirinya. Ada para penjahit yang menggantungkan penghasilan, ada pelanggan yang tetap mempercayai kualitas produknya, dan ada warisan perjuangan yang harus terus dijaga. Kini Asih sedang mengumpulkan kembali keyakinan bahwa ia mampu melanjutkan semuanya, bahwa ia bisa bangkit.
0: Saya malah justru rencananya kepengen ini, membangkitkan lagi usaha saya. Saya kemarin ini memang dulu itu saya sering inovasi produk gitu loh. Sering sekali membuat produk-produk ya. Kadang-kadang juga teman-teman solo gitu masukin di tempat saya, bikin ini beberapa brand ada di sini gitu. Dulu encer banget gitu loh. Tapi sekarang itu setelah ditinggal suami saya, rasanya udahlah ini aja, nggak apa-apa. Sudah nggak semangat dulu lagi. Anak saya sudah selesai, kemudian dia kerja. Tapi sebenarnya sayang, saya amat menyayangkan dengan brand saya yang mungkin dulu dikenal orang. Tapi sekarang kayak ada kemunduran. Tapi kadang-kadang saya juga merasa itu sesuatu yang wajar. Saya di kondisi yang seperti saya itu jarang banget ngikut pameran-pameran. Kalau nggak sih, tadi saya jarang ikut. Di komunitas-komunitas solo saya juga punya nggak ikut. Tapi mungkin banyak orang yang mengenal saya karena saya pelaku UMKM lah.
1: Perjalanan panjang itu meninggalkan kesan bagi banyak pelaku UMKM yang mengenalnya. Salah satunya Sri Lestari. Menurutnya, Asih adalah sosok yang optimistis, memiliki daya juang tinggi, dan selalu menjaga kualitas produk yang dihasilkannya. Baginya itulah yang membuat Bunda Craft tetap dipercaya hingga sekarang.
2: Kalau kadang-kadang kualitas bagus, harga jam murah dari kursus yang pertama. Kualitas jangan diragukan.
1: Sepuluh tahun lalu, Asih Purnamawati membeli sebuah mesin jahit meski belum tahu cara menggunakannya. Kini, ia kembali belajar. Bukan belajar menjahit, melainkan belajar melanjutkan usaha yang dulu ia bangun bersama suaminya. Sebab yang diwariskan bukan hanya sebuah usaha, tetapi juga semangat untuk tetap konsisten, menjaga kualitas, memberi manfaat bagi orang lain, dan terus melangkah meski kehilangan. Selama keyakinan itu tetap dijaga, Bunda Craft akan terus bertumbuh, seperti harapan yang tak pernah berhenti dijahit. Dari satu karya ke karya berikutnya.

Baik pendengar, Anda masih mendengarkan 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Rifki Minov di Surakarta sore ini. Dan tadi pun Anda juga sudah simak cerita dari Bunda Craft dalam inspirasi UMKM ya, bersama rekan saya Dina Rusdiana juga. Kali ini Anda masih mendengarkan Surakarta sore ini bersama lagu Indonesia dan mancanegara. Tentunya informasi yang kita bahas bersama juga bersumber dari rri.co.id. Sebelum ke rri.co.id, Rifki Minov ingin bacakan WhatsApp dari pendengar yang sudah masuk. Ada Pak Sriatmo di Pajang Utara. Pak Sriatmo bilang, selamat malam Mas Rifki Minov. Selamat malam Pak Sriatmo. Selamat tugas, semoga tidak lekas capek. Selalu sehat, tetap semangat dan sukses selalu dalam karirnya. Salam kenal juga ya. Terima kasih Pak Sriatmo di Pajang Utara. Selamat beraktivitas, tetap semangat, selalu sehat, sukses selalu ya dalam kehidupan Anda Pak Sriatmo. Salam kenal juga. Kata Pak Sriatmo, Bunda Craft atau Ibu Asih Purnamawati itu tetangga saya dan dekat dengan rumahku. Oh, baik, bertetangga ya ternyata Pak Sriatmo dan Bunda Craft, yang tadi sudah dibahas oleh teman saya juga, Dina Rusdiana, dalam inspirasi UMKM. Terima kasih Pak Sriatmo atensinya, dan pendengar Anda juga bisa beratensi ya untuk request lagu kesayangan Anda. Nah sekarang informasi dari rri.co.id pendengar. Ini ada ironi Dubai tak lagi aduhai. Loh, aduhai, aduh manisnya. Itu Benigno ya. Jadi begini pendengar, ironi Dubai tak lagi aduhai. Setiap mendengar kata Dubai, fantasi atau khayalan itu tertuju ke sebuah kota impian ultra modern. Sebuah kota fantasi yang aduhai hampir tidak ada kembaran dan tandingannya. Karena di sana tuh maju sekali ya pendengar. Masih tebal pula pujian kita tentang hebatnya Dubai dan Emirates bersaing dengan Changi, atau punya lawan ya, yaitu Changi dan Singapore Airlines sebagai pemilik mahkota hub dunia. Tetapi hanya dalam hitungan minggu, Dubai berubah sepi ditinggal eksodus warganya. Loh, kenapa? Jadi begini. Pendengar, Dubai hidup dari 90% pendatang kaya raya. Jalanan Dubai mirip pemandangan di Monaco, dipenuhi banyak supercar. Singgah di hotel dan resort bintang 7 tuh bertebaran di sana. Harga propertinya termahal di dunia dan hanya para sultan yang mampu mempunyainya. Para ekspatriat tajir berdatangan karena menganggap Dubai tempat paling aman dan berlimpah uang di kawasan teluk. Dubai itu mengalahkan pesona tetangganya, yaitu Madinat Al-Kuwait atau Kuwait City dan Doha di Qatar. Kini, krisis teluk mengubah segala kemegahan Dubai, sesuatu yang bahkan tak terbayangkan sebelumnya. Lebih dari 90% dari 1.700 proyektil Iran berhasil ditangkis sistem pertahanan UEA, tetapi beberapa di antaranya lolos menghantam target penting, pangkalan militer, kompleks industri, hotel ternama, dan bandara Dubai menjadi lumpuh. Serangan terhadap dua pusat data sempat membuat warga Dubai tidak dapat menggunakan ponsel mereka untuk pembayaran digital. Bom juga menghantam Hotel Fairmont yang terletak di pulau buatan membentuk pohon palem yang terkenal. Ini tempat berdirinya hunian mewah, hotel megah, dan klub pantai kelas atas. The Guardian menulis, pendengar, Dubai diserang karena kemitraan militer dan intelijennya yang erat dengan kekuatan barat. Dubai adalah pusat favorit bagi raja keuangan global dan liburan mewah ala barat. Tidak seperti negara teluk lainnya ya, Dubai ini tidak punya sumber daya minyak yang berlimpah untuk diandalkan. Jika perang berlarut-larut, reputasi kota ini sebagai surga pariwisata dan kepercayaan barat terhadap bisnis, perbankan, serta investasi real estate akan ambruk. Citibank dan Standard Charter juga akan mengevakuasi karyawannya dari Dubai. Nah karena itu, pendengar, ironi ya, sebuah ironi Dubai tak lagi aduhai, memang karena gejolak yang bisa kita bilang sebuah faktanya juga
menghantam Dubai gitu. Sebuah fakta kalau krisis teluk ini juga menghantam Dubai yang dulunya Dubai ini sangat-sangat surgawi ya, tapi sekarang ironi mengubah segalanya. Selengkapnya, ironi Dubai tak lagi aduhai ini ada di www.rri.co.id. Pendengar bisa menyimaknya secara pribadi lewat gawai, PC maupun laptop Anda. Begitu, kita lanjut ke lagu Indonesia dan mancanegara. Pendengar, ada Nicky Astria, Cinta di Kota Tua.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Surakarta sore ini bareng Rifki Minov, dan saatnya Rifki Minov bacakan kembali WhatsApp-WhatsApp dari Anda pendengar. Ada WhatsApp dari Ibu Nini Sardini di Ngadisuman. Katanya, selamat petang RRI Pro 1, salam kenal buat Mas Penyiar, saya Ibu Nini Ngadisuman monitor baru. Boleh kenalan Mas Penyiar namanya siapa? Terima kasih. Baik Ibu Nini Sardini di Ngadisuman, salam kenal, saya Rifki Minov. Izin ya, menyiar di Pro 1 FM RRI Surakarta. Setelah kemarin ya, atau sebelumnya, menyiar di Pro 2 FM RRI Surakarta. Begitu Ibu Nini Sardini di Ngadisuman, terima kasih, saya Rifki Minov. Begitu, selamat petang dan selamat menjalankan aktivitas Ibu Nini Sardini di Ngadisuman, sembari ditemani oleh Surakarta sore ini. Lalu juga ada pendengar Ibu Elisa di Pajang. Katanya, malam Mas Rifki, metugas sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Ibu Elisa, amin, Allahumma amin. Ibu Elisa juga sehat, tetap semangat ya. Dan selamat beraktivitas di malam ini. Kemudian ada Ibu Yuni Wahyuni di Semarang. Katanya, Mas Rifki Minov, kenalkan ini Uti Yuni. Baik, salam kenal Uti Yuni. Saya Rifki Minov, izin menyiar ya di Pro 1 FM RRI Surakarta setelah sebelumnya di Pro 2 FM RRI Surakarta. Gimana tuh tadi? Setelah sebelumnya. Ya memang sebelum ke Pro 1 ya, Uti Yuni, Rifki Minov menyiar di Pro 2 FM. Jadi Uti Yuni juga make sure atau memastikan ya. Katanya begini, apakah Mas Rifki yang ada di Pro 2 pindah tugas apa cuma sementara? Ini monitornya grandma-grandma dan grandpa-grandpa lo, semoga sabar, selamat bertugas. Tuhan memberkati, nuun, amin, Allahumma amin. Tuhan memberkati juga ya untuk Ibu atau Uti Yuni Wahyuni di Semarang. Yah, kalau Uti Yuni bertanya apakah saya yang ada di Pro 2, betul. Sebelumnya saya ada di Pro 2 Uti Yuni ya, menyiar di Pro 2, maka izinkanlah sekarang saya menyiar di Pro 1 FM. Begitu Uti Yuni. Aman, insya Allah aman ya, bersama grandma-grandma dan grandpa-grandpa ya, Uti Yuni. Dan tidak lupa juga Rifki Minov mendoakan kepada Uti Yuni, Tuhan memberkati juga kepada pendengar yang selalu mendengarkan Pro 1 FM RRI Surakarta. Begitu. Ada Uti Yuni, Ibu Elisa dan Ibu Nini Sardini ya, terima kasih yang sudah merapat di Surakarta sore ini. Baik, pendengar, kali ini tidak henti-hentinya ya, kita akan terus bahas informasi yang lengkap, terpercaya dan anti-hoax, bersumber dari rri.co.id. Sekarang ada informasi mengenai cuaca, teman Pro 2. BMKG memastikan peluang gelombang panas seperti yang melanda Eropa masih sangat kecil terjadi di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia menjadi faktor utama yang membedakan karakter cuaca. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan bilang, suhu udara di Indonesia masih berada pada kisaran normal musim kemarau. Suhu siang umumnya berkisar 33 sampai 36 derajat Celcius. Arda Sena Sopaheluakan, selaku Deputi Bidang Klimatologi BMKG, menjelaskan Indonesia dikelilingi oleh lautan yang membantu menahan lonjakan suhu ekstrim. Kondisi itu berbeda dengan wilayah Eropa yang sedang mengalami gelombang panas. Meski bukan gelombang panas, pendengar, masyarakat tetap bisa merasakan cuaca terik saat musim kemarau. Suhu tinggi umumnya terjadi pada siang hari dan kembali menurun menjelang malam. Salah satu ciri gelombang panas adalah suhu malam yang tetap tinggi dan kondisi itu belum terjadi di Indonesia. Betul, itu belum terjadi di Indonesia ya pendengar, karena kebanyakan yang ada di kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya. Pendengar pun juga merasakannya ya. Kalau malam itu tidak ada suhu yang tinggi, tetap aja suhunya rendah alias bediding. Begitu. Dan BMKG juga mencatat kenaikan suhu rata-rata di Indonesia sekitar 0,3 derajat Celcius setiap 10 tahun. Kondisi itu tetap perlu diwaspadai karena dipengaruhi kelembapan udara yang tinggi. Jadi pendengar, BMKG memberikan himbauan agar masyarakat menjaga hidrasi, memakai pelindung kepala dan membatasi aktivitas luar ruangan saat cuaca terik. Langkah itu penting untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan panas. Lalu ada WhatsApp lagi dari Ibu Nini Sardini di Ngadi Suman, katanya, terima kasih atas perkenalannya, semoga kerasan di Pro 1 Mas Rifki. Sami-sami Ibu Nini, insya Allah kerasan di Pro 1. Begitupun Ibu Nini Sardini nge, semoga kerasan di Pro 1 ada saya Rifki Minov. Begitu. Baik, pendengar, setelah ini Anda akan simak Warta Berita Nasional Relay dari Pro 3 Jakarta. Jangan kemana-mana.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Acara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
7: Untuk saksi saudara CPT, ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batubara di Kukar tersebut.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Heru Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
9: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
8: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
10: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
8: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Lain di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
12: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi sebuah yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
11: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan kuat dari Ombudsman.
11: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang barang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti.
11: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG-43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah. Sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kyai Haji Irfan Yusuf.
2: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruang dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peributan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam

0: dan seluruh jemaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jemaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
1: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
0: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah, sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Estar se confina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas
1: so happy.
2: Tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think it's a massive, massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
2: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Rifki Minov di Surakarta sore ini. Dan pendengar, setelah ini Anda akan simak siraman rohani agama Buddha dengan judul Membangun Keluarga Bahagia Rumah Ramah Hidayah Sukaya oleh Subhaha Arya Sena SAG, penyuluh agama Buddha dari Kementerian Agama Kota Surakarta. Tapi sebelum kesiraman rohani agama Buddha, izinkan Rifki Minov untuk membaca satu WhatsApp dari pendengar Bapak Suprapto di Jaten. Bapak Suprapto di Jaten bilang, malam Mas Rifki, malam juga Bapak Suprapto di Jaten. Sekarang di Pro 1 ya. Iya betul, Bapak Suprapto berpindah tugas dari Pro 2 sekarang ke Pro 1. Mat bertugas semangat, kata Pak Suprapto. Wah, terima kasih Pak Suprapto. Anda pun juga begitu, selamat beraktivitas, selamat bertugas di malam ini. Dan semangat ya untuk Pak Suprapto di Jaten. Baik, itu tadi satu WhatsApp dari pendengar Bapak Suprapto di Jaten. Sekarang pendengar, saatnya Rifki Minov ajak Anda untuk simak siraman rohani agama Buddha dengan judul Membangun Keluarga Bahagia Rumah Ramah Hidayah Sukaya oleh Subhaha Arya Sena SAG, penyuluh agama Buddha Kementerian Agama Kota Surakarta.

berbahagia, mari kita merangkapkan kedua tangan kita dan bersama-sama membacakan Bubaba Ganamakarapata. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama, terimalah salam dhamma dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, kembali lagi dengan saya, Suba Arya Sena, salah satu anggota dari Majelis Magabudi dan juga sekaligus penyuluh agama Buddha di Kota Surakarta. Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang hari ini semoga berbahagia ya. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, kita semua memiliki keluarga. Dan keluarga kita ini menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kompleks. Kesibukan bekerja, tuntutan ekonomi, pengaruh media sosial ya. Terus sampai berkurangnya waktu untuk saling mendengarkan keluh kesah keluarganya. Itu seringkali itu membuat di rumah atau keluarga suasana itu kehangatannya menjadi menurun. Tidak sedikit juga Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, keluarga yang tinggal dalam satu atap, tapi hati atau batin para anggota keluarganya itu seperti rasanya jauh, berjauhan. Nah, karena itu, saya ada sedikit tema. Temanya adalah rumah ramah Hitaya Sukaya. Agak menarik ini ya. Supaya apa itu? Supaya rumah yang baik itu akan melahirkan pribadi yang baik. Dan pribadi yang baik akan membangun masyarakat yang baik. Kata Hitaya itu berarti membawa manfaat atau kesejahteraan. Sedangkan kata Sukaya itu berarti membawa kebahagiaan. Dengan demikian, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, rumah ramah Hitaya Sukaya itu rumah yang menghadirkan manfaat, kedamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarganya. Bahkan sampai bisa memancarkan pengaruh baik kepada lingkungan masyarakat atau di sekitarnya. Rumah yang ramah bukan ditentukan oleh ukuran bangunan atau kemewahan isinya, Bapak Ibu. Rumah yang ramah itu adalah rumah yang dipenuhi senyuman, sapaan yang tulus, komunikasi yang baik, juga kesediaan untuk saling memahami. Tapi sebaliknya, rumah yang megah sekalipun, yang isinya perabotannya mahal-mahal, yang kasurnya enak banget kalau dibuat tidur, itu semua akan terasa hampa. Tidak ada rasa enaknya ketika kita itu dipenuhi kemarahan, rasa egois yang tinggi, kemudian saling menyalahkan, itu rasanya jadi tidak enak, Bapak Ibu. Sang Buddha itu pernah memberikan pedoman yang sangat jelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar tentang yang namanya Pemuda Sigala di dalam Sigalowada Sutta, yang biasanya itu kalau Sigalowada Sutta itu disebut sebagai pedoman hidup bagi umat berumah tangga. Di dalam sutta, Sigalowada Sutta itu dijelaskan kalau keharmonisan keluarga itu dibangun melalui hubungan timbal balik yang penuh dengan tanggung jawab. Orang tua membimbing anaknya dengan kasih sayang dan juga pendidikan yang baik. Anak itu menghormati serta merawat orang tuanya.
Suami dan istri juga harusnya itu ya saling menghargai, saling setia, bekerja sama, dan menjaga kepercayaan. Hubungan yang dilandasi dan penghormatan akan menciptakan keluarga yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ini semua sudah dibabarkan di dalam Sigaluwada Sutta. Tapi keharmonisan keluarga itu tidak cukup aja hanya dengan memahami kewajiban ini. Keharmonisan itu harus dipupuk melalui kualitas batin yang baik. Sang Buddha itu juga mengajarkan pengembangan metta atau cinta kasih secara universal. Di dalam mana Bapak Ibu? Ya, betul. Karaniya Metta Sutta. Dinyatakan, Sabbesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bapak Ibu, doa ini bukan sekedar rangkaian kata-kata mutiara atau kata-kata yang indah saja. Tapi ini jadi pedoman hidup kita sebagai umat Buddha. Sebelum mengharapkan dunia menjadi damai, ya kita harus menghadirkan kedamaian terlebih dahulu di dalam rumah kita sendiri. Atau minimal di dalam diri kita sendiri. Saat suami menghargai istrinya, istrinya menghormati suaminya, orang tua mau mendengarkan anak-anaknya, anak-anak juga bicara sopan pak sama orang tuanya. Saat itulah metta atau cinta kasih universal itu sedang dipraktikkan. Bapak, ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, kebahagiaan keluarga itu tidak terlepas dari cara kita mengelola kehidupan ekonomi saja. Banyak persoalan rumah tangga berawal dari masalah keuangan, betul ya? Bukan semata-mata karena penghasilannya kurang, tapi biasanya ini karena kurangnya kebijaksanaan dalam mengelola keuangan. Contoh, semisal ibu lagi scroll-scroll di Shopee. Wah, ada baju bagus nih. Ah, mau beli, tapi lemarinya penuh. Akhirnya, karena pengen beli baju baru, dia beli lemari. Lucu toh? Ya itu, salah satu contoh kalau kita kurang bijaksana dalam pengelolaan hidup ya seperti itu. Padahal kan bisa. Lemari yang tadi isinya penuh, kita sortir dulu mungkin yang sudah lama, yang sudah jarang sekali kita pakai atau mungkin sudah tidak muat, itu bisa kita sisihkan dulu. Kan jadi agak longgar itu lemarinya. Kita nggak perlu beli lemari kalau misalnya kita mau beli baju. Nah, tapi kalau kita juga menyadari, oh ternyata bajunya sudah banyak ya, oh ini sudah jarang saya pakai, karena apa ya? Kayaknya cuma karena kelupaan, masih bagus, masih cocok dipakai. Ya dipakai, nggak perlu beli berarti toh Bapak Ibu. Benar toh? Nah, ada satu cerita lagi Bapak Ibu. Di dalam Tiga Janu Sutta, Sang Buddha itu menjelaskan empat kebahagiaan seorang perumah tangga atau Catari Sukhani. Yang pertama itu adalah Ati Sukha. Yaitu kebahagiaan karena memiliki harta yang diperoleh melalui usaha yang jujur dan benar. Buddha mengajarkan bahwa rezeki yang diperoleh dengan cara yang benar akan membawa ketenangan batin. Sebaliknya, harta yang diperoleh melalui penipuan, mungkin korupsi, atau cara-cara yang merugikan orang lain, itu bukan membawa kebahagiaan atau membawa kesenangan. Itu akan menjadi sumber penderitaan, gitu, Bapak Ibu. Terus kemudian yang kedua ada boga sukha, yaitu kebahagiaan karena dapat menikmati dan menggunakan harta dengan bijaksana. Harta itu bukan hanya untuk dinikmati sendiri ya Bapak Ibu ya, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Membantu keluarga, mendukung pendidikan anak, berbagi kepada mereka yang membutuhkan, juga menopang kegiatan-kegiatan yang menurut kita itu membawa dampak
karma baik atau kebajikan. Tuh, contohnya seperti apa ya? Contohnya misal kita menopang kehidupan para bhikkhu, kita memberikan dana makan kepada para bhikkhu, itu salah satu bentuk sumber kebajikan yang tinggi. Itu para bhikkhu kalau tidak dikasih makan nanti mungkin bisa kelaparan. Dalam pelayanannya, dalam memberikan dhamma, dalam untuk berlatih diri, untuk mengembangkan batin, konsentrasinya bisa berkurang karena kelaparan. Kita menopang para bhikkhu, yaitu adalah sebuah kebajikan. Untuk apa? Supaya para bhikkhu dapat berlatih dengan baik dan juga membabarkan dhamma dengan baik. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian, yang ketiga adalah anana sukha, yaitu kebahagiaan karena terbebas dari yang namanya utang. Hidup itu sederhana sesuai kemampuan. Kalau kita bisa hidup sederhana sesuai dengan kemampuan kita, itu akan menghadirkan rasa tenang, Bapak Ibu. Apalagi di zaman sekarang. Seringkali itu seseorang tergoda untuk mengejar gaya hidup yang seringkali juga melebihi batas kemampuannya. Ada HP baru, iPhone 17, beli yang Pro Max harganya puluhan juta, padahal masih punya tanggungan, atau mungkin bensinnya sudah habis, indikatornya sudah tilulit-tilulit, tapi malah beli iPhone yang harganya puluhan juta. Itu adalah salah satu contoh godaan-godaan kita dalam mengejar gaya hidup yang melebihi batas kemampuan kita. Sang Buddha itu mengingatkan supaya kita itu hidup dengan bijaksana. Jadi harus dibedakan, Bapak Ibu, antara kebutuhan dan keinginan. Jangan sampai dibolak-balik. Apa yang menjadi keinginan di otak-atik, gimana caranya, gimana ngomongnya supaya jadi kebutuhan, dan malah itu yang dijadikan prioritas utama. Malah kebutuhan yang utama itu malah tidak dipikirkan. Jadi jangan kebolak-balik, Bapak Ibu. Hidup yang bijaksana itu bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, yang keempat sekaligus ini adalah yang tertingginya. Itu namanya anawajasuka atau kebahagiaan karena menjalani kehidupan yang bersih dan terhindar dari perbuatan tercela. Kebahagiaan ini lahir ketika seseorang menjaga sila, berkata jujur, bertindak penuh tanggung jawab, serta tidak menyakiti makhluk lain. Ini adalah kebahagiaan yang tidak dapat dibeli dengan materi, Bapak Ibu. Apabila keempat kebahagiaan ini bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga atau di rumah, ya maka rumah yang kita tinggali saat ini itu akan menjadi tempat yang penuh rasa syukur. Bukan tempat yang dipenuhi keluhan-keluhan. Anak-anak tentunya akan belajar bahwa yang namanya kebahagiaan itu bukan berasal dari kemewahan, melainkan dari kebajikan atau praktik-praktik mulia yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selain itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama sekalian yang berbahagia, keluarga Buddhis itu juga perlu membangun yang namanya kebiasaan-kebiasaan baik. Bukan sendiri-sendiri, tapi secara bersama-sama. Silahkan diluangkan waktu mungkin untuk makan bersama, tapi tanpa gangguan handphone. Perlu diadakan diskusi-diskusi, mungkin melakukan puja bakti bareng-bareng dengan suami, istrinya, anak-anak, mungkin yang sudah punya cucu, diajak cucu-cucunya. Atau yang paling simpel sekedar saling bertanya, kabar hari ini gimana? Udah makan apa belum? Ini lagi ngapain? Hanya sebatas dengan kita memulai komunikasi yang baik terlebih dahulu.
Kebiasaan-kebiasaan seperti ini, Bapak Ibu, itu bisa mempererat hubungan batin antar keluarga dan juga mengurangi jarak antar anggota keluarga kita. Jadi walaupun dekat, kadang ada yang tidak omongan. Mungkin ada yang istrinya kalau ngasih makan ya cuman ditaruh aja, nggak pernah bilang makan mas pak gitu. Atau suaminya kalau ngasih uang ya udah, uang cuman ditaruh di kasur, nggak pernah bilang ini sayangku cintaku jatahmu bulan ini gitu, itu nggak pernah. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini sudah mulai dikurangi, diganti ya. Dalam kehidupan berumah tangga itu tentu akan muncul perbedaan pendapat. Namun, perbedaan itu tidak harus berakhir jadi pertengkaran ya Bapak Ibu. Buddha mengajarkan pentingnya sama waca. Benar ya? Atau ucapan benar. Itu tidak hanya sebatas ucapan benar saja, tapi ya berbicara dengan jujur, dengan lemah lembut, penuh manfaat, dan juga di waktu yang tepat. Kata-kata yang penuh kebijaksanaan itu mampu menyembuhkan luka. Tapi kalau kebalik, ucapan yang kasar itu malah menghancurkan hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Tema kita rumah ramah Hitaya Sukaya itu bisa jadi tempat bertumbuhnya generasi-generasi yang peduli terhadap sesama dan lingkungan juga. Anak-anak akan belajar bukan hanya dari nasihat, tapi dari teladan orang tuanya. Kalau ketika anak-anak melihat orang tuanya jujur, orang tuanya gemar berdana, orang tuanya menghormati orang lain, hidup sederhana, bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, bisa menjaga alam, yaitu akan menjadi nilai-nilai yang kuat yang ditanamkan dalam diri mereka, diri anak-anak kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, membangun keluarga yang bahagia bukan berarti menghadirkan keluarga yang bebas dari masalah. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mampu menghadapi setiap persoalan dengan cinta kasih, menghadapi setiap persoalan dengan kebijaksanaan, menghadapi setiap persoalan dengan kebersamaan. Dhamma mengajarkan kita bahwa setiap kesulitan dapat menjadi kesempatan untuk menumbuhkan kesabaran, pengertian, dan kebajikan. Jadi, marilah kita menjadikan rumah sebagai tempat pulang yang menenangkan. Tiap setiap anggota keluarga merasa diterima, merasa dihargai, dan juga merasa dicintai. Dari rumah yang penuh dhamma akan lahir masyarakat yang damai, bangsa yang kuat, dan dunia yang lebih harmonis. Seperti yang biasa kita bacakan dalam doa kita di Karania Metta Sutta, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga setiap rumah menjadi rumah ramah Hitaya Sukaya, tempat tumbuhnya cinta kasih, kebijaksanaan, dan kebahagiaan yang membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan semua makhluk yang hidup di segenap alam.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama sekalian sudah mendengarkan saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sotihotu namun.

0: Baik pendengar, Anda tadi sudah menyimak siraman rohani agama Buddha dengan judul Membangun Keluarga Bahagia Rumah Ramah Hidayah Sukaya oleh Subha Arya Sena SAG, penyuluh agama Buddha dari Kementerian Agama Kota Surakarta. Maka berakhir sudah kebersamaan saya dengan Anda di Surakarta sore ini. Terima kasih Anda sudah menemani Rifki Minov ya di Surakarta sore ini, dan tetaplah Anda bersama Pro 1, setelah ini akan ada Surakarta malam ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rifki Minov pamit undur diri, insya Allah besok kita bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta sore ini. Terima kasih dan selamat malam.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM, RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ane Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apa? Pik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital aplikasi kami. Dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik-baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih
1: ya. Rindu sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener, ya. Nah ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu ya. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: yeah,
1: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu,
0: yeah,
1: aku share-share gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu
1: ya, akhirnya digarap beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching. Gitu ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu?
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Ya. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya, iya. Beda emang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu. Apa akan nanti juga
1: single,
0: akan
1: aja,
0: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
1: diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Urusan saya nih single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya.
1: Okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu.
1: Yeah, okay.
0: Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus Bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan, halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Oke. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Baik juga, baik-baik. Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
2: siapa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Siapa namanya? Saya Tawan Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
2: Oh, iya, salam kenal. Gimana kebetulan Tawan? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia 89, saya kelahiran. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
2: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Iya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Trio Macan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Amin. Siap, makasih.
0: Terima kasih. Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan. Terima kasih. Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Tunggu sebelum saya ke bintang tamu Bung Andes. Mbak Ita kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Oke, kita langsung ke bintang. Silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Ya, Bung Benny Jo dari Manado ya.
1: Namanya ya.
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Domi ini kan
3: penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya, di era 80-an.
1: Iya, betul.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya tuh
0: ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Beda? Pertanyaan kedua.
0: Silakan. Pertanyaan kedua dulu.
3: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan Bung Beni. Iya.
3: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Angkel Gazi di Padang,
0: ya.
3: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Di SMP itu. Kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Iya, Senandung Doa.
1: Nah dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Domi.
1: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter, dia suka, ini lagu siapa katanya. Lagu gue, tapi gak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi, yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50.000. 50.000 dulu.
0: Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50.000.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50.000 dulu berharga.
0: Iya, berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian bangga. Piscesa. Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh gitu.
1: Joni Putuhena.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Okay. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putuhena.
0: Andaikan Putuhena. Andaikan Kumiliki itu yang jadi album, judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh, siap.

0: dan juga langsung didengar ya tentunya yeah. untuk Bung Benny Jo tentunya okay. di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN,
0: Bang
1: Benny
0: di IKN tentang IKN
1: tentang Indonesia banyak.
0: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak. Dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan iya. Louis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Louis. Ada Bang Abang Domi juga.
2: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku.

0: Bang Doni, izin, ini album keberapa? Terus, izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: coba gimana gimana lagi. Diulang lagi pertanyaannya. Budang Luis, oh, maaf.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
0: Terus
1: ya.
0: Terus yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Atau baton?
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widan Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI, di mana Ibu Bidan belajar di situ, ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong, dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aku. Dengan nah, dengan pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, udah cukup,
0: aku
2: cukup.
0: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Ya. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Bidan Luis. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu
1: apa?
2: Lagunya, judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yunisara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: aku.
1: Itu dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesia-nya, lalu baru booming di Malaysia
0: sama Unisara.
1: Di recycle Unisara. Itu tahun berapa, Bang? Yang pertama yang
0: motif band 2009 ya.
1: 2009.
0: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
1: 2014. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
0: Aku di tengah kali ya.
1: Di tengah.
0: Antara bariton dan tenor ya.
1: Oke.
0: Di tengah ya. Apa di tengah.
1: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya. Bidan Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
0: Iya.
1: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Terus ketiga darah seni, Bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
0: keluarga. Saya nggak ada tuh.
1: Oh iya,
0: hanya saya
1: yang jadi penyanyi dan musisi.
0: Semuanya malah pengusaha.
1: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
0: dulu juga mama pertama. Nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur
1: kantor lah. Iya.

0: cuman saya lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
1: Nah, iya.
0: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya. Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
1: Oh, aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Salam buat Bang Andes ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domialen.
2: Selamat malam buat Bang Domialen.
0: Iya, Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domialen nih. Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila. Rona Biru.
0: Rona Biru ya.
2: Iya.
0: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
0: Iya, iya.
2: Nike Ardila Fans Club di Padang.
0: Iya. Gimana Bu Rahma?
1: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini, saya pingin Bang Domialen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah. Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa, pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domialen seperti Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
0: Itu dong gitu. Bu Rahma, kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domialen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
0: Itu udah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
1: Tuh, baru
2: Lilis. Betul. Baru seminggu, pantas aja isi ya.
0: Buka aja serupa Reza, itu karya Domialen.
2: Iya.
1: Baik.
2: Jadi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa nggak toh?
0: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
1: Nah, itu.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
0: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
1: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
1: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara kan.
0: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
0: opening tadi. Iya. Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
0: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
0: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domialen.
0: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
1: Siap. Boleh, tiga silakan.
2: Tiga ya.
1: Iya.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
1: Siap. Kalau
2: terima
1: gitu.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip dan
0: mirip bintang kehidupan.
1: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya tentunya video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
0: Boleh.
1: Ini dengan Pak Hasanuddin.
0: Bogor,
1: kita
0: ya?
1: Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak? Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya.
1: Oh,
0: untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil. Yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone. Selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasar Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap. Andes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yang Son AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar.
2: Kan?
1: Iya, iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, ya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau gak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manager di Billboard, betul,
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert kan ya, operator
1: ya,
2: kan?
1: Iya benar.
2: Nah, aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Enggak tahu meledak gitu.
1: Iya,
0: benar.
1: Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Iya, ya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Top iya, iya, modelnya Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, wala ceritanya Jomi Allen barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati, itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya.
0: Baik, kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana, ada
0: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak Ita. Ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mau enggak, Kang?
0: Malam Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus. Iya. Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang Andi, menyapa kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
0: sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: udah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar, ya, Bang Andi?
3: Alumin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila
0: begadang,
1: bola.
0: Begadang,
1: ya. Begadang ya. Jadi ngantuk terus, Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Oh, iya. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan, Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Saya terinspirasi tadi lagunya itu Andaikan Kau Kumiliki.
2: Iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya, Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget, Bang Andi.
3: Oh, macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi enggak hujan kan Jakarta saat ini, Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih, Bang. Iya.
3: Kau sama love you.
1: Wis. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Kerbom itu AS, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi, kan gak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Gak usah, baik.
1: Iya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di
1: sini.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita gak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga ini.
1: Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke, Bang Andi siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya di Bogor kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Betul. Tapi di WhatsApp call. Ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo Kak Andes. Dan Mbak Ita, apa
1: kabar? Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alen.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
4: Kangen. Gimana?

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada liriknya yang, dirubah.
2: Aja, mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, ya Bang Andes.
0: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
2: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan ke
2: Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
0: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen, semoga sukses selalu. Aslinya dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu ya,
0: itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
2: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
0: Salam-salam buat
2: monggo silakan Bu Ana.
0: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande. Dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini dari Palembang.
2: Oma,
1: ya.
2: Oma Ana dari Palembang. Selamat malam, Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini. I love you too.
2: Waduh, di I love you-in sama mana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
2: Oma sehat, Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Mana nyanyi? Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
2: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
2: Takkan berubah, takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
2: Iya pastinya.
1: Iya pastinya.
3: Apa Mas Yudi?
1: Iya.
3: Siap. Mas Yudi.
2: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
2: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
2: Mas
1: Domi.
2: Mas Domi Allen, ya. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya, selalu. Seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Ya ingin tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
2: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
2: Siap Oma. Hayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh, banyak gitu, ya?
2: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
2: Iya, iya. Lomba karaoke ke lansia bener-bener.
3: Kan, Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Ya, siap ya.
2: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Bumi ya.
4: Baik, sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu
2: Amin.
3: Gitu.
2: Amin Oma.
1: Amin.
3: Dong kirim-kirim salam.
2: Monggo silakan Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada yang, apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lah gitu.
1: Siap.
2: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
2: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
2: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
1: I love you too Om Ana. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita mulai dari Bu Ana yang tadi ada di Sorong. Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
2: Bang
1: mana?
2: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
2: Oh dari Rangkas Bitung. Yeah.
4: Kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
2: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Iya, dan saya lahir di Jakarta.
2: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab ya.
2: Sudah
1: dari
2: terjawab,
1: Rangkas Bitung
2: ya.
1: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong itu tahun berapa tuh, Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
4: Itu kayaknya bukan.
2: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: itu ciptanya Yongki.
2: Oh. Yongki suara.
4: Lah, bukan cinta.
1: Iya, itu.
2: Jadi tadi liriknya dirubah sama.
4: Makanya tadi itu Cintaku Padamu.
2: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak, sama.
2: Enggak,
4: sama,
2: sama yang ya? Bu Ana tadi liriknya. Nyanyi, cuma liriknya sama liriknya. Bu Ana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki,
4: bukan
1: almarhum.
2: Ya.
1: Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
2: paling dan disukai ciptain.
4: Barat apa-apa tuh?
1: Mungkin
4: Barat
1: yang
4: apa Indonesia?
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
2: Mas Domi, Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
4: Tuhan jagakan dia. Tuhan
2: jaga. Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
4: Ya, rindu sampai mati.
1: Itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
2: Sudah ngancum ini. Sudah sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Ya. Betul.
2: Rindu sampai mati. Gitu.
4: Rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
2: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
2: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
2: Iya loh, bener loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
2: Berkarya, Bang.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
2: Berarti udah di tempat-tempat di, umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya,
4: bukan,
2: Bang.
4: Di, oh, iya iya iya.
2: Woi, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
2: RRI.
4: Iya, Studio 5.
2: Oh iya, lu aku baru tahu.
4: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
2: Oh.
4: Eh, Bang Yan.
2: Iya.
4: Dulu ada kan
1: Pop. Iya, betul.
2: Berlin
4: Yan, nah, Yan Berlin. Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
2: Iya, Mas Keli tahu.
4: Itu.
2: Iya, iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
2: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya tuh.
2: Iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh itu, Bang Domi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
2: Dulu
4: ada tahun 84 tuh DS Record.
2: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi
4: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
2: Oh iya Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain?
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
2: itu udah jadi,
4: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
2: langsung direkam.
4: Langsung aja nyanyi-nyanyi.
2: Langsung direkam, Bang.
4: Direkam.
2: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah langsung aja chord begitu sambil jalan.
2: Iya.
4: Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
1: Iya.
4: Kan udah 66 nih kan.
2: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Iya. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu.
1: Okay.
4: Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
2: Oh my god.
4: Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya, iya.
2: Ria
4: lagu Ria yang rindu menyiksa itu di 250 lagu.
1: Okay.
4: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
2: Aku ya, Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
2: Wow.
4: Gitu. 25
2: keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
2: Boleh jodoh. Ya, Bang, insya Allah nanti kita bisa jodoh, bisa kolaps.
1: Yang ditunggu juga
4: sama
1: oleh pendengar tentunya.
2: Iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
4: Iya.
1: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke siap. Pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasanuddin dari Bogor. Mencoba. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Selamat malam, baik
1: kan. Akhirnya Kang.
2: Masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
5: Satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
2: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
2: Loh, enggak tahu, King, kenapa Bang Andes?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
2: jadi
1: sudah
2: suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, Mbak Ita lambat tadi.
2: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya.
2: Oh iya macet banget, macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
2: Akhirnya betul. Ketemu ya Kang, ya kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan dengan... mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan puter dua kali.
2: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu? Tahu deh, sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
2: Oh iya, cinta aku padamu.
5: Iya. Iya, diputar tadi udah.
2: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi?
2: Oh iya, siap. Siap, Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
2: Iya. Yeah.
1: Silakan.
4: Salam kenal.
5: Nah, Pak. Dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5. Lah saya sempat di Studio 4.
2: RRI.
4: Iya, Studio 5.
2: Iya,
4: Studio 5,
2: Bang. Oh, iya. Bang Hasan juga.
5: Sempat saya di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93. Baik.
2: Oke.
5: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: Yan Berlin ya.
5: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Street. Di Studio 4 mulu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
4: Iya.
5: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
4: Amin.
2: Betul. Betul banget, Kang.
5: Mancanegara, Belanda, Musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa? Dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati? Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu duet sama teman-teman saya dulu.
2: Oh serius Kang, gue mantap.
5: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
4: kuat ya.
2: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
5: Cari semua yang ada
2: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya.
5: Karena terpaksa nggak dipulih. Turunin tengah saya waktu itu.
2: Siap.
5: Sukses buat Mbak Ita. Itu pertanyaan saya. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
2: Rindu
4: sampai mati ya.
2: Buat Bang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
2: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
1: Malam Teh.
2: Kumaha Teh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori
2: lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
2: Iya dong.
1: Siap.
2: Teh. Kumaha Teh.
6: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mangga Teh sama silakan. Langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung,
2: Ya,
1: betul.
6: Mas
4: Sundalai.
6: Bang kayaknya.
2: Bang, ya betul.
6: Abang boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Bukan. Sunda
6: Banten
4: juga.
6: Ya, Banten
4: Sunda
6: ya.
2: Banten. Lebih ke Banten.
6: Ya juga ya, Kang Allen lah, Kang Allen.
2: Yeah. Kang Allen gue keren Kang Allen.
4: Enggak apa-apa.
6: Kang Allen aja lah ya, biar enggak panjang-panjang.
2: Terserah Teteh apa
1: ya. Silakan Teh,
4: seenaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Allen.
2: Iya.
4: Kumaha teh?
6: Banyaknya, luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh semua. Gitu ya, makasih, makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
6: Yang alih, ya. Ya, betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
1: Iya.
6: Keren itu
2: lagi. Betul teteh.
6: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu rindu setengah mati itu
4: buat Ita.
6: Apa saat ini udah ada yang cover?
2: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Nah, yang ditampung lagi, ya teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover iya, jadi kekinian iya. Gitu.
1: Betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya.
1: Yeah.
6: Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penasaran.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Ya. Nanti diklaim.
2: Oh iya ya.
4: Lagu baru enggak?
2: Iya.
4: Jadi saya lebih memilih
2: menciptakan lagu baru, betul.
6: Gitu, betul, lagu betul, baru ya.
4: Iya.
6: Lagi gitu.
2: Siap.
6: Ya, okay. Kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
6: Yes, dan oh ya. Mau ya, menyapa boleh enggak, Teh?
2: Silakan, Teh. Boleh dong, Teteh.
6: Batur Salembur tadi ya, Kang Hasan Tea gitu ya, yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
2: Yo, monggo.
6: Juga ada
1: silakan.
6: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya.
1: Iya.
6: Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Oke,
6: Teteh. Sukses, Andre Satria.
1: Iya, Teh.
2: Sampai jumpa, Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
2: Toli.
1: Ada dengan Mbak.
2: Selamat malam, Mbak Haryanti.
7: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, selamat yang cantik, yang manis.
4: Borong ya.
7: Ada Satria, aduh.
1: Iya Mbak Haryanti.
4: Satria ya. Bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
1: Bang Domi
2: Allen. Ya.
1: Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
2: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarin pernah juga itu
2: tahun
7: ya.
1: Betul. Pendengar memang
7: Bang
1: ini.
7: Bang Domi, nulis lagu ya,
4: misalkan
7: lagu tuh. Apa pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
2: soundtrack film. Oke, siap
7: ya. Atas untuk Bang Domi Allen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
1: Amin.
2: Oke, Mbak Haryanti.
7: Mbak Ita ya.
2: Sama-sama, boleh silakan Mbak Haryanti.
7: Stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
2: Oke, Mbak Haryanti.
1: Iya.
7: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
4: itu zaman
2: tahun 89 sih rilisnya,
4: 88 kali ya. Ya itu masalah cinta.
2: Judulnya aja rindu sama mati.
4: Masalah previsi lah.
2: Iya, jadi iya, pengalaman pribadi.
1: Pengalaman pribadi dari
2: iya Bang Dominic.
1: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya, Mbak Ita.
4: Tapi dan itu dikasihinnya ke kita 89.
2: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Kata saat Dinda ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
2: Mungkin di anak-anak Gen Z, penyanyi-penyanyi Gen Z.
4: Oh iya, Kang. Memati di YouTube banyak. Sekarang.
2: Oh gitu ya.
4: Banyak sekarang.
2: Sudah.
1: Mantap.
2: Ya, tinggal ketik aja
4: gitu sampai mati. Yang banyak kan anak sekarang.
2: Iya. Ya sudah terjawab
4: tadi ya. Ada AI-nya.
2: AI juga ya.
1: Oh iya. Wow.
2: Iya.
4: Sekarang banyak itu.
2: Dan enggak kalah keren lo semuanya yang cover.
4: Kita enggak kontrol kali ya.
2: Iya.
4: Banyak.
2: Ah, aku jadi penasaran nantinya.
4: Tak sampai pulang. Sampai mati. Itu yang cover.
2: Iya.
4: Terus yang dikoploin.
2: Iya, betul.
4: Iya, banyak.
1: Oke, iya.
2: Mantap lah.
1: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
2: Banyak,
1: ya. Tentunya. Tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya. Betul. Yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
2: Soundtrack film. Iya pernah ya.
4: Iya di Centini itu Indah pada waktunya.
1: Oh, okay.
2: Centini
1: itu ada, Indah pada waktunya.
4: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
2: Nah.
1: Oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
2: Film Centini ya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
2: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya 5-6 tahun yang lalu
2: ya. Mungkin ya Bang, ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
2: Sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar
2: 2016.
1: Iya. 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi. Judulnya adalah Indah pada Waktunya. Ya, baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya. Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
2: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih? Musiknya.
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musiknya artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
4: Siap.
3: Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya. Yeah.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
2: Chris Putuhena.
4: Gua lupa itu, lupa.
3: Waduh Mas Andes, ya udah iya. Pisang gorengnya buat kita.
2: Siap.
4: Lupa
2: ya, berarti ya.
3: Bener, lupa bener lupa, Bang. Lupa. Aduh, sayang ya iya. Pisang goreng melayang. Judulnya, Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih, Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul,
3: kenapa
2: Bang?
3: Kok bisa inget sih, tepat. Bang? Hah? Kok bisa tahu?
4: Tidak tahu. Ya, kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Banget nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget.
2: Benar, Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke.
3: Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang?
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir
3: ini.

0: Maksudnya?
1: Aku sayang kamu.
2: Iya.
0: Kok lupa sih
1: itu? Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
0: Dua pisang goreng.
2: Dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
0: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
0: ya,
2: silakan Mbak Ita.
0: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen,
1: yeah,
0: saat merilis album Aku Pun Rindu Jua,
1: yeah.
0: Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
0: Ayo Bang. Bang Domi.
1: Itu 86 ya.
2: Betul tahunnya.
0: Ayo bulan.
2: Satu lagi Bang bulannya.
1: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Bener Bang, Agustus 1986.
1: Bener.
0: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
0: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
0: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
0: Iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya, Mbak Ita.
0: Hampir ribuan loh.
2: Wow,
0: tadi katanya hampir 1000.
2: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
0: Luar biasa.
2: Baik, kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
0: Kita ke Bandung ada Kang Firman. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
0: Iya Kang Firman.
2: Malam Kang Firman.
3: Ya, aku udah lama gak gabung di Ruang Rindu.
0: Iya nih, kemana aja Kang?
1: Jadi rindu ya.
3: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
0: Bandung.
2: Siap.
3: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
0: Asik. Kapan-kapan main langsung Kang?
3: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
0: Udah
2: ini berarti ya.
0: Udah Firman.
3: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
0: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
0: Indah sekali.
3: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
2: Siap.
3: Terus ada bintang tamu kita.
0: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Domi
1: Allen. Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
3: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
0: Betul.
1: Iya.
3: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
3: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang 3 itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga staminanya gimana? Terus, ya itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan buat siapa Bang?
1: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
1: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
3: Boleh salam-salam dulu.
0: Boleh.
2: Boleh, silakan.
0: Nanti dijawab. Oke, udah,
3: ya.
0: Silakan.
3: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
3: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
0: Baik,
3: Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
3: Salam juga buat Bang Allen dan
1: Ita
3: Purnamasari.
0: Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
0: Hebat lo ya, di usia 66 lo. Tapi
1: saya bangun jam 4
2: pagi ini hari
1: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
0: Bang,
1: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu kan.
0: Wow.
1: Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan. Jadi mesti jadi terkadang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja. Itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit enggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi.
2: Oh, okay.
1: Dia

0: jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu yeah. itu jadinya 20 menit
1: loh. Hmm,
2: 20 menit.
0: Jadi lebih udah enggak udah lagu yeah. yang dibuat-buat kalau menurut aku. Yeah, kalau yeah. aku.
1: Iya, yeah. yeah, kalau Bang Domi itu ya.
0: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
1: 250 itu banyak banget banyak loh, banget Bang.
0: Tentu sekarang benar. Sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris. Bahasa Inggris.
0: Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
1: Luar ya, ya, biasa ya, ya. Nih Bang. Oh,
0: jadi filenya yang menyimpan istri saya. Oh, karena saya pelupa.
1: Ya, ya, benar ya. Ya.
2: Oh iya.
0: Mam, kamu simpan. Ya.
1: Jadi kerja sama yang luar biasa suami. Istri.
2: Betul, aduh,
0: yang translate juga istri karena dia yeah, yeah. yang bisa bahasa
1: Inggris. Yeah. Bahasa Inggris. Oke, okay, siap-siap. Okay.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
0: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
1: Dari Tuhan. Hmm.
0: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya betul. Lewat ya, otak
1: betul.
0: Saya.
1: Lewat ya, betul. Melalui itu. Mas Domi. Aduh, luar iya. biasa.
2: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
1: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
3: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh Bang Leman.
2: Ate. Iya Bang Leman.
3: Dan selamat malam untuk Bang
1: Domi Allen.
3: Domi Allen.
0: Halo, ya. Salam kenal Bang.
3: Ya begini Mbak Ita.
1: Iya.
2: Silakan.
3: Menelpon saya ikut akatik di TikTok, mm-hmm. YouTube dan Google.
2: Iya. Mm.
3: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
1: Emang benar, Bang Lema.
3: Biasanya di ini Bang Ita dan ya. Di YouTube gitu.
2: Saya betul, oh, YouTube, kita juga ya, live ya. Di YouTube.
3: Iya live
0: ya. Oh, di YouTube juga ada.
2: Anies ada.
3: Dan Mbak Ita sebagai host.
1: Iya.
3: Bintang tamunya Domi Allen ya. Yang kita gulu Indonesia.
2: Betul.
3: Dan penyanyi.
1: Betul.
3: Ini Bang Domi.
0: Iya. Yeah.
3: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
1: Iya, iya.
3: Itu saja Mbak Ita.
1: Oke, Bang siap Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
3: Salam Mbak Ita.
1: Iya, silakan Bang.
3: Bung Benijo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Andes.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
2: Siap.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
1: Lagu enggak. Yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
0: saya,
2: jadi.
0: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter white.
2: Oke. Okay.
0: Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini. Enggak.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
1: Iya, yeah, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi
2: betul.
0: Ya, benar. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi gitu.
2: Oke.
1: Okay.
2: The feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
1: Oh, iya.
2: Nah,
1: untuk off air, untuk off air.
2: Untuk off air, off air undangan-undangan
0: penyanyi ya, nah. Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang Bang Leman.
0: Nyanyi.
1: Banyak jobnya Bang Andes.
0: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
0: Nyanyi lagu barat malah.
1: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees. Bee Gees, Beatles gitu. Baik. Oh, gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi Rindu Sampai Mati gitu, Tuhan Jagalah Dia.
2: Nah,
1: gitu
2: iya.
0: Jarang lagu sendiri.
1: Wah, gimana Bang Domi nih?
0: Kecuali penontonnya tahu.
1: Ya, lagu, terus minta lagu request ya.
2: Oh, siap. Jadi okay, nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya yeah. undangan-undangan masih,
1: masih
2: Bang
1: dong, Domi. Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
1: Ada Bang Govinda, selamat malam.
4: Selamat malam, tadi pun.
1: Iya
4: pun.
2: Iya.
1: Iya Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
1: Silakan Bang Govinda.
4: Govinda, beli.
1: Oh beli, iya oh, lupa. Beli
2: Govinda.
1: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Pertanyaan saya, sudah berapa lagu yang dipremis itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
2: Oh, iya iya. Oke. Okay. Ada lagi?
1: Ditampung dulu
2: beli
1: ya.
2: Govinda. Beli.
1: Ya,
4: semoga sukses.
1: Amin.
4: Ya, makin berkembang.
2: Amin.
4: Dan amin. Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala amin. Hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
4: Amin. Astung Kare.
1: Ya. Astung
4: Kare. Astung Kare. RRI Pro 1 Waikanak. Mm. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
1: Oke.
4: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
1: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
1: Sudah hampir seribu.
2: Hampir seribu tuh ya.
1: Hampir seribu.
2: Tuh. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya beli Govinda.
1: Masuk 1000.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
1: Wah, ada Cigu. Dari Ciguria, dari Tebet. Selamat malam.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
1: Malam Ciguria.
5: Nama Sari yang cantik is the best. Wes,
1: Ciguria bisa aja nih. Terima kasih.
5: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
1: Mohon ya maaf apa-apa, Ciguria. Betul, betul Ciguria.
5: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
5: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Fotonya Bang Ande aku. Aduh.
2: Iya Cigu.
5: Iya. Itu Bang Ande. Iya,
1: benar-benar.
5: Tadinya mau ke situ loh Mbak Ita, tapi
1: lah hayu
5: ya, nantilah kapan-kapan
1: kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya,
5: ya pengen
1: siap.
5: Aduh, Panji pengganteng banget ini. Mirip kayak ikan Fauji nih. Selamat malam Bang
1: Mas Domi, silakan Mas Domi.
0: Malam, malam.
5: Ganteng, Ibu. Kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube cepat. Sama juga aku juga nontonnya cocok lagi nonton.
2: Oh, iya.
5: Masuk nih berjuang.
2: Halo,
5: masuk nih
2: ruang
5: jaringan luar biasa.
1: Halo.
5: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
1: Bang Domi
5: kedua kali.
1: Iya, kedua kali.
5: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi, ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru tuh enggak hilang, panggil Cigu.
2: Betul.
5: Ipin begitulah ceritanya. Benar enggak?
2: Kayak
5: itu. Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
1: Iya pastinya.
2: Iya
5: dong. Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
1: Oh iya.
5: Nah,
1: benar Cigu.
5: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
1: Siap.
5: Terus Bang Domi ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang Domi bilang, ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda tak akan hilang awet mudanya untuk masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes.
2: Iya.
5: Nah, pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
1: Biru lagu Biru.
5: Fidri Adam kalau nggak salah.
0: Adam.
5: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benarkah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
5: Ya, pokoknya terus berkarya. Apa lancar rezekinya, kalau lancar rezekinya ingat-ingat ya pendengarnya ya.
1: Wah, Domi. Siap Cigu.
5: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan ingat itu
1: siap,
5: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik bisa minta tamunya apalagi tai ketawa mulu itu saja pokoknya. Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan Cigu.
5: Ini buat presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
2: Iya, betul.
5: Termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Siap.
5: Terus ntar dulu yang keduanya,
2: ya, silakan.
5: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
1: Bapak Widi.
5: Mendengar Pak Widi ini kedengar loh, tapi Bapak Widi di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Siap. Terima kasih banyak Bang Andi Sahita. Sehat terus ya, salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya, dari Cikgu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
0: Banyak ya.
1: Ya udah banyak ya, ya pasti ratusan tahun ini. Ratusan,
2: iya udah lebih.
0: Ya itu tadi kan 250.
1: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an
0: tuh. 250. Aduh, udah itu aja jawabnya.
2: Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
0: penyanyi muda.
2: Penyanyi muda.
0: Biru, Adam.
1: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
0: Wahana Record.
1: Wahana Record ya.
2: Oke. Oke, oke, oke, ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
1: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini. Baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
1: Iya dong.
2: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
1: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani?
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak lagunya.
4: Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa
4: ini
5: aja Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan. Nama
6: DP itu.
5: Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
6: KTP sama
5: hebat dan namanya komersil ya Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli
5: ya,
4: langsung.
5: Bener, ya.
4: Betul.
5: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil Mita.
5: Iya sih, doain ya Bang. Bang Domi ya, Bang Anes doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Silakan.
5: Akunnya Mbak
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada doa musik
5: alias Domi Allen Musik.
4: Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa musik.
4: Doa musik itu. Ya. Siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan. Bang, pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga ada.
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, wani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi Anda menyimak program Ruang Rindu Berjaringan Nasional, dan Anda kembali dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta. Kami akan ajak Anda untuk menyimak sajian mini drama pendengar, persembahan dari rekan-rekan Teater Angkasa RRI. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwasannya nanti pada pukul 23 atau jam 11 malam kami mengajak Anda untuk menyimak siaran langsung pertandingan babak 32 besar dari Atlanta Stadium. Untuk itu kami harap Anda terus bergabung bersama dengan kami sehingga nantinya juga tidak ada siaran penutup seperti biasanya. Jadi tidak ada jazz music karena pukul 11 malam nanti kami ajak Anda untuk menyimak pertandingan babak 32 besar dalam rangkaian pertandingan Piala Dunia. Kami hadirkan untuk Anda siaran mini drama persembahan rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan cerita Asmara Tertolak Primbon.

0: rokok dan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njeh, njeh, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir kamu lanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Dek. Hati-hati ya.
1: Dek Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Dek. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara Tedak Sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisa musir wetonnya Selasa Paing, Selasa 3 Paing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, ratu, jurdo, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat, ratu, jurdo, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat, ratu, jurdo, topo, tinari, padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piye jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3, legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3, pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, ratu, jodoh, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat, Ratu, Judu, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh?
0: Orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku, karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya nggak ke utara, nggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi...
2: Wes, karepmu, wes. Terserah kamu.
0: Pak, karepmu. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja. Tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini, saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: WHO merilis info terbaru terkait virus Nipah, penyakit zoonosis dengan tingkat kematian tinggi yang menjadi perhatian global. Virus ini dapat menular dari hewan ke manusia, serta berpotensi menular antar manusia melalui kontak erat. Gejala awal menyerupai flu, namun dalam kasus berat dapat berkembang menjadi radang otak dan gangguan pernafasan serius. Hingga saat ini, belum tersedia vaksin maupun obat khusus untuk virus Nipah. WHO menekankan pentingnya kewaspadaan, deteksi dini, serta perlindungan tenaga kesehatan dan masyarakat. Ikuti terus informasi resmi kesehatan, tetap waspada, tetap terlindungi.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda menyimak mini drama pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu pengantar pertandingan sepak bola yang nantinya akan kami siarkan untuk Anda pada pukul 23 atau jam 11 malam. Dan nanti akan kami siarkan langsung pertandingan babak 32 besar dari Atlanta Stadium. Tapi nanti masih pukul 23 ataupun jam 11 malam. Anda masih bisa istirahat dulu, barangkali bisa beberapa puluh menit ke depan sampai dengan nanti tiba waktunya kami siarkan pertandingan sepak bola, ataupun mendengarkan lagu-lagu dari kami yang masih belum bisa istirahat, boleh banget ya. Lagu-lagu kami hadirkan untuk Anda pendengar.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

0: Kemarau panjang memicu terjadinya krisis air bersih di sejumlah daerah.
1: Menurut studi World Research Institute pada tahun 2015, Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Salah satu penyebab krisis adalah berkurangnya ketersediaan air sementara kebutuhan terus meningkat. Kerusakan hutan hingga banyaknya pembangunan gedung yang menutupi area resapan air yang menyebabkan ketersediaan air menjadi tidak stabil. Lantas, kontribusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis air? Kita bisa memulainya dengan menghemat penggunaan air sehari-hari dan tidak membuang sampah ke saluran air ataupun sungai. Kita juga bisa membuat sistem panen air hujan, biopori, atau sumur resapan, serta dengan menanam pohon. Namun, upaya tersebut tentunya akan berhasil melalui keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak pertandingan Piala Dunia babak 32 besar. Kami sambungkan bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Oh, pendukung Kongo jadi ini ya, Mundinda.
2: Sepertinya begitu. Ini apa, seneng aja lihat Kongo main tuh.
1: Iya, kenapa? Kan semua ngejagoin Inggris, Mundinda Kongo nih, beda nih.
2: Oh, iya, beda ya. Nggak berubah dari sore tadi, tetap Kongo gitu kan. Jadi 2-1 lah untuk Kongo malam ini ya. Bonsap. Apa namanya, tetap semangat untuk Kongo.
1: Bung Lukman. Terima kasih, Bu Dinda. Chicago, to Miami we go wild. Though every flag, every color, we unite one another. Tadi menarik ya, ketika semua pendengar atau tadi mayoritas menjagokan Inggris, ada Patong dan Bu Dinda nih, menjagokan Kongo nih, Bung Jopri nih.
3: Ya kalau saya lihat ya setiap apa pertandingan kan ada kemungkinan ya, kemungkinan terjadi kejutan, karena bahkan kalau kita lihat di babak besar kemarin tidak mungkin tidak ada orang yang percaya juga bahwa Paraguay bisa menyingkirkan Jerman, tapi itu terjadi gitu kemudian. Tapi persoalannya adalah bagaimana kemudian yaitu tadi taktikalnya berjalan atau tidak gitu, itu yang saya kira juga akan menjadi pembeda apakah Kongo akan tampil sebaik di 3 pertandingan mereka di fase grup atau justru Inggris bisa menemukan solusi bagaimana caranya membongkar pertahanan yang saya kira juga akan dibangun oleh para pemain dari Kongo, permainan bertahan yang akan coba ditampilkan dengan harapan memang bisa mencegah para pemain Inggris leluasa untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari Kongo.
1: Baik, ini nampaknya para pemain sudah masuki lapangan dan saya waktunya untuk menyerahkan ke Bung Indra Virgiantara dan Bung Tomo Hakim untuk bisa melaporkan pandangan mata pertandingan Inggris versus Kongo. Silakan Bung Indra.

0: Si Bung
1: siapa sih?
0: Lukman Tara.
1: Oh, Lukman Tara.
0: Lukman tiada Tara.
1: Lukman tiada Tara dan Bung Juprianto Alexander.
0: Lukman yang selalu ngagetin.
1: Lukman Tara gitu ya.
0: Itu Lukman kejutan.
1: Padahal. Kongo apa melongo nih?
0: Inggris.
1: Oh, Inggris.
0: Sesuai kampung halaman.
1: Oh iya. Singa ya.
0: Sebelah mananya? Kebetulan Oma dari sana.
1: Oma. Opa dari mana?
0: Opa Bojong.
1: Opa. Opanya dari Kongo juga
0: kayak. Bojong, Opa Bojong kebetulan.
1: Bojong Soang. Baik-baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Timnas Inggris menghadapi Timnas Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Seluruh pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan sesaat lagi akan bersiap dilangsungkan kick off babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Adam Makatmeh dari Yordania juga sudah melakukan undian siapa yang akan melakukan kick off. Sementara tim nasional Inggris juga turun dengan formasi terbaiknya, nampaknya ada 4 dengan formasi 4-2-3-1 di mana Jordan Pickford berada di mistar gawang dari timnas Inggris. Kemudian barisan pertahanan ada Jed Spence, Ezri Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly. Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson yang juga Declan Rice. Kemudian juga ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di mistar gawang ada Lionel Mpasi, ya, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bisaka, ada Ngayel Mokau, ada Samuel, juga di ada sana ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kitambe, ada Yohan Wisa dan juga Natel Mbuku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi sebuah ayat dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Mpasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah. Ada bagaimana juga ada Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly. Pemain bertahan dari Inggris lemparan ke dalam, kini nomor punggung 2 Wan Bisaka sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Nathaniel Mbuku melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan. Mencoba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris, ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe dan juga ada Mbemba. Ini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wisa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bayangnya tadi juga pemain dari Inggris, namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola, menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun direbut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Coba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo, Arthur Masuaku, sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zere, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi, angkat jauh ke depan, namun dihalau oleh O'Reilly tadi dengan sundulan kepalanya, mencoba dikuasai namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi penjaga gawang dari Kongo dianggap sebagai pelanggaran, sudah dilakukan dengan cepat tendangan bebas tadi. Nomor punggung 7 kini bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang, ada Tuan Zebe masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masing-pasi kepada siapa kau berikan, angkat setor sebelah kanan dan Mbemba balikan lagi kepada Mpasi. Coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri. Permainan atau lini serang dari Kongo melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi. Pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri, ada Wan Bisaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya. Bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kongo, masih Noni Madueke berputar dia, coba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Declan Rice kah di sana atau juga pemain Inggris lainnya? Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford. Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak menuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana. Namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Mbemba kini menguasai bola, pendek saja kembalikan kepada Mpasi, alirkan lagi kepada Tuan Zebe. Masih mencoba menggiring perlahan. Pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan, mundur ke belakang tadi Axel Tuan Zebe. Bayangi ketat tadi oleh bagaimana Harry Kane. Mpasi langsung jauh ke depan cari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris. Onsa dan juga Guehi. Ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi pada Konsa, melebar ke sisi kanan mencari Spence, kerjasama seumpan 1-2, namun tidak mampu tadi dijangkau oleh Jude Bellingham. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Kongo. Ada Wan Bisaka, sodorkan lagi ke depan dia, mencari pemain lainnya. Nampaknya Samuel sodorkan ke Wan Bisaka di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Mbuku, masih memainkan bola. Umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan dari Inggris, dihalau saja tadi oleh pemain dari Inggris. Bagaimana Mukau tadi mencoba mengontrol bola, lemparan ke dalam kamun bagi Kongo sudah dilakukan dengan cepat. Ada Tuan Zebe, Axel Tuan Zebe, sodorkan tadi kepada Sadiki, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini. Bagaimana Kongo perlahan memasuki daerah pertahanan dari timnas Inggris. Nomor punggung 20 bagaimana Wisa juga membantu mengorolkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kotak-katik dia, mendapat tekanan dari pemain dari Inggris Jess Spence, namun mundur ke belakang. Bagaimana Samuel, alirkan lagi kepada nomor punggung Mbemba, sodorkan bola ke depan, berada di kotak mati, berbahaya, lepaskan jalan, gol! Luar biasa! Menit ke-6, nomor punggung 9 dari Kongo ini akhirnya memecah kebuntuan Brian Kimbambe Cipenga. Luar biasa nih Bung, di aksi dari pemain Kongo ini Bung.
2: Ya, kita lihat kejutan ya terjadi. Kita lihat stadion Atlanta bagaimana Kongo justru yang mampu unggul lebih dulu lewat aksi yang brilian tadi kita lihat dari Cipenga yang masuk tadi kotak penalti dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Dan kita lihat bagaimana para pemain Kongo di luar dugaan Bung Indra dan juga Bung Tomo, mereka justru bermain ofensif. Ya. Berani meladeni permainan dari Inggris dan hasilnya terbukti. Kita lihat bagaimana mereka bisa mencetakkan gol yang sangat-sangat bagus. Kita lihat bagaimana tembakan ke tiang dekat mengagetkan kiper dari Inggris Jordan Pickford dan skor berubah menjadi 1-0.
1: Dan kosongnya nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris tadi ketika Spence juga di agak sedikit ke tengah nampaknya ya Bung ya.
2: Iya, dan kalau kita mungkin tidak menduga juga ya bagaimana Jet Spence melihat arah bola tadi yang mengarah ke Cipenga, karena kalau kita lihat memang begitu cepat pergerakan dari Cipenga dan luar biasa bagaimana ketenangan ya yang ditunjukkan oleh Brian Kimbambe Cipenga ini dengan melepaskan tembakan yang sebenarnya agak-agak beresiko. Yeah. Melepaskan tembakan ke sudut sempit, tapi kita lihat bagaimana kepercayaan diri ya yang akhirnya membuat memang gawang Pickford, Jordan Pickford harus kebobolan. Dan kita lihat Inggris ya menjadi tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan ini tapi justru tertinggal lebih dulu.
1: Ya, aksi sebuah tadi bagaimana serangan dari Inggris berbuah bagaimana aksi Mpasi yang coba memetik bola di udara namun harus berbenturan dengan rekannya sendiri. Mpasi masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Kongo bersama pemain lainnya nampaknya Maswaku. sepertinya. Bagaimana upaya untuk mengambil si kulit bundar tadi dengan resiko bertabrakan dengan rekannya sendiri, Arthur Masuaku, dan mendarat tampaknya tidak sempurna tadi bagaimana Empasi dan juga Masuaku setelah berbenturan mencoba mengantisipasi, nampaknya mendapatkan perawatan tim medis dari Kongo yang di awal-awal babak pertama ini mampu mengontrol pertandingan atau mencoba mengambil inisiatif serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ya, bagaimana juga tadi sudah ada review VAR juga bahwa posisinya memang onside ketika menerima umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan pemain dari Kongo yaitu Chipenga dengan tendangan kaki kanan yang keras menghujam gawang Jordan Vickford. Kongo berhasil unggul 1-0 atas timnas Inggris. Ini menjadi kewaspadaan tentu bagi tim-tim besar karena sudah beberapa tim juga tim besar seperti Jerman dan juga Belanda cukup kesulitan dan akhirnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kembali nampaknya pertandingan akan dilanjutkan. Kita masih nantikan di sektor sebelah kanan pertahanannya. Mundur ke belakang tadi Mbemba kepada Empasi. Sodorkan saja dengan tenang kepada Masuaku. Kembali lagi kepada Empasi, mencoba kembali Kongo mengontrol atau melakukan umpan 1-2 di daerah pertahanan sendiri. Cukup percaya diri Samuel Motosami tadi alirkan ke sektor sebelah kiri mencari pemain Kongo lainnya. Bagaimana Sadiki nampaknya sodorkan bola ke depan namun terlalu deras dari datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Masuaku. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari timnas Inggris. Bola kini dikuasai oleh Jet Spence, nomor punggung 25 dari timnas Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Sodorkan bola ke depan kepada Elliot, coba mengalirkan kepada Noni Madueke. Terjatuh tadi perebutan dilakukan pemain Noni Madueke yang kini membela Arsenal. Noni Madueke, tendangan bebas kini bagi tim nasional Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita juga melihat bagaimana Arsene Wenger dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan laga 32 besar antara Inggris menghadapi Kongo. Ada Konsa kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, pendek saja dia kepada Guehi. Ada Declan Rice, menatap ke depan Declan Rice mencari kawannya, mencoba menggiring ke sisi kanan, alirkan lagi kepada Jet Spence. Pendek saja kerjasama pada Noni Madueke, mundur ada juga Bellingham, kembalikan lagi pada Konsa. Ada Elliot nampaknya, Elliot Anderson, sodorkan lagi pada Guehi, alirkan kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris mencari celah nampaknya. Ada O'Reilly juga mencoba ke tengah sedikit, alirkan lagi Elliot Anderson. Ada Konsa, sodorkan kepada Jude Bellingham, alirkan ke Jet Spence. Sodorkan saja kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Mencoba dikuasai tadi oleh pemain Kongo namun bola bergulir ke sisi kiri permainan. Lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Ada Jet Spence menguasai bola. Lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada Konsa. Masih memainkan bola, tenang saja pemain-pemain Inggris. Mundur sedikit ke belakang kepada Guehi, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mencoba menggiring perlahan, menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Konsa. Alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Jespen. Jespen mencoba menggiring sedikit perlahan, mundur lagi ke belakang kepada Konsa. Alirkan kepada Noni Madueke kini. Masih Madueke mencoba kirimkan, namun tidak jadi dia. Berputar-putar dia, Noni Madueke mencoba menggiring kerjasama 1-2 dia. Ada Jespen kembali, berputar Jespen, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Kongo. Ada Jude Bellingham di sana, sodorkan lagi ke tengah. Ada Guehi, sodorkan kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri. Ada Marcus Rashford lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford menatap ke depan, ke tengah lagi pada Guehi. Masih pemain Inggris mencoba mencari celah. Mundur sedikit kembali ke belakang. Konsa alirkan kepada Noni Madueke. Masih Noni Madueke, sisi kotak sebelah kiri pertahanan dari Kongo berputar-putar. Noni Madueke kirimkan bola ke daerah kotak penalti, mencoba dikuasai oleh Orali, mundur sedikit ke belakang, alirkan lagi kepada Rashford. Ada Declan Rice kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana Samuel Motosami. Upaya dari Declan Rice tadi mengirimkan umpan ke sektor tengah dari daerah kotak penalti dari Kongo, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan Declan Rice yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan, mencoba lagi dikejar tadi oleh Bellingham, namun terlalu deras upaya dan juga posisinya, juga nampaknya ada terjadi pelanggaran dari tendangan penjuru yang dilakukan tim nasional Inggris yang kini tertinggal atas Kongo dengan skor 0-1.
3: Ya, bergerak RRI dan juga Pro 3 dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Kongo kali ini masih menguasai bola di sebelah kanan pertahanan mereka. Ada Mbemba di sana, langsung umpan ke tengah yang dilakukan oleh Mbemba, namun terpotong oleh para pemain Inggris. Kali ini mencoba kembali Kongo melakukan serangan, namun kembali patah di kaki para pemain Inggris. Anderson kali ini masih menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan. Di sana ada Jed Spence, ke tengah lagi dia. Bagaimana Enzri Konsa, kemudian kali ini dari sektor tengah ada pemain Inggris, umpan langsung ke dalam kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Harry Kane, sang kapten kesebelasan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo kali ini. Bagaimana tadi umpan disodorkan oleh Jude Bellingham, namun tidak bisa menemui Harry Kane. Kali ini Kongo langsung melakukan inisiatif untuk menyerang. Patah kali ini di kaki para pemain dari main-main Inggris. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh Jordan Pickford. Tengah dia kali ini ada Mark Guehi. Ke depan sedikit ada Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kembali ke tengah dia melebar kali ini. Ada Jed Spence di sektor kanan main Inggris. Bergeser dia bersama dengan Noni Madueke. Umpan langsung kepada Jed Spence kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Kongo. Dibuang saja melalui sundulan oleh pemain Kongo nomor punggung 4 tadi. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris. Ke tengah kali ini ada Mark Guehi di sana. Umpan langsung melebar ke sektor kanan serangan Inggris yang diisi oleh Noni Madueke di sana. Masih mencari rekannya dia. Ada Jude Bellingham di sana. Bergeser lagi sedikit. Ada Jed Spence. Pemain belakang coba untuk membantu penyerangan di sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ke belakang lagi dia. Bagaimana Jude Bellingham kali ini menguasai bola. Bergeser sedikit. Ada Declan Rice kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Umpan terobosan langsung kepada Rashford kali ini dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Jude Bellingham, namun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi, yang kalau dibaca sekilas jadi MPASI, bukan ya, tapi Mpasi. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Inggris. Setelah tadi Mpasi berhasil mematahkan umpan kepada Jude Bellingham yang disodorkan oleh Declan Rice. Gagal lagi kali ini serangan dari Inggris. Bagaimana Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui penjaga gawang mereka, Lionel Njau Mpasi. Di sebelah kiri pertahanan dari Kongo, seluruh pemain Kongo saat ini berada di dalam jatuh pertahanan Inggris. Yang dituju kali ini adalah Noah Sadiki di sana, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Inggris. Kali ini Harry Kane berada di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Umpan pendek tadi yang dituju adalah Noni Madueke, namun tidak berhasil dengan sempurna diterima. Lemparan ke dalam kali ini oleh pemain nomor 26, Arthur Masuaku. Kembali lagi ke belakang, bagaimana pemain-pemain Kongo masih menguasai bola. Kepada sang penjaga gawang kali ini, Njau, Lionel Njau Mpasi, kepada Mbemba di sana. Masih ke belakang lagi, melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Masuaku di sana, bekerja sama dengan Axel Tuanzabe. Masih Axel Tuanzabe sudah melewati garis tengah pertahanan di sektor kanan pertahanan Inggris kali ini. Bergeser dia ada Samuel Motosami di sana. Masih pemain-pemain Kongo. Si Penga di sana sudah mencetak gol satu. Masih dalam sekitar kotak penalti Inggris, berhasil kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain Inggris bola di sektor pertahanan mereka. Masih tujuh lagi dari Kongo, masih mencoba untuk berduel Kongo dengan pemain Inggris di sana. Ada Spence, nah, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Masih berada di sektor kanan pertahanan Inggris, bola di dalam kotak penalti Inggris. Tekanan terus dilakukan oleh para pemain Kongo, dibuang saja oleh penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Datang lagi serangan dari Kongo, masih dari sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana pemain-pemain Kongo ini masih melakukan umpan 1-2, namun terpatahkan kembali. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan. Ada Declan Rice di sana, dipatahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo. Terjatuh satu pemain Kongo, bersentuhan dengan Jude Bellingham tadi. Bagaimana, oh maksud kami dengan Declan Rice. Bagaimana satu pemain Kongo tadi mendapatkan, langsung mendapatkan kartu kuning, yaitu Jude Bellingham menekel pemain Kongo nomor punggung 7 di sana, Nathaniel Mbuku, di sektor kiri dekat garis tengah pertahanan Inggris. Menit 19, Jude Bellingham mendapatkan kartu kuning setelah melakukan tackling yang menurut wasit cukup keras, membahayakan. Kongo kali ini membawa bola langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah Wisa di sana, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, namun tidak berhasil. Tendangan gawang kali ini untuk Inggris. Umpan dari pemain nomor 7 tadi, Mbuku, terhadap Wisa yang berada di dalam kotak penalti Inggris. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Wisa karena dikawal dengan ketat oleh Konza dan juga Mark Goehi, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Jordan Pickford bergeser, dia ada Konza di sana. Masih Konza menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Balik lagi kepada Jordan Pickford, sang penjaga gawang dari Inggris. Masih mengatur rekan-rekannya untuk mencari ruang kosong di sela-sela pertahanan Kongo. Melebar dia ke sektor kanan, yang dituju tadi adalah Bellingham. Namun lebih deras bola dari Pickford, tidak mampu diterima dengan baik oleh Bellingham. Lemparan ke dalam bola untuk Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan, pendek saja. Arthur Masuaku kali ini menguasai bola, bergeser dia ke belakang, ada penjaga gawang Pasi, melebar ke sebelah kanan, ada Mbemba di sana, berhasil mengecoh satu pemain Inggris kali ini, pemain Kongo, yaitu Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka bawa bola, terjatuh Wan-Bissaka, duel tadi dengan Marcus Rashford. Pelanggaran dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap Wan-Bissaka, sehingga menjadikan tendangan bebas kali ini untuk Kongo. Bagaimana tim Kongo ini cukup ini ya, cukup keras juga nih mereka nih. Semangat juangnya cukup tinggi nih, Bung Jupri ini.
2: Ya, kita lihat memang benar-benar ya, sepertinya memang setiap bola dikejar dengan sangat-sangat, bagaimana mereka agresif ya. Itu yang akhirnya memang membuat para pemain Inggris memang terlihat begitu kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan sejauh ini.
3: Ya, baik. Dan Kongo kali ini masih menguasai bola, namun salah umpan tadi dikuasai oleh Bellingham, melebar dia kepada Marcus Rashford. Namun sayang sekali umpan-umpan Inggris katanya belum nyetun nih, belum nyetel nih kayaknya.
2: Ya, sepertinya belum panas ini kaki-kakinya para pemain dari Inggris nih.
3: Ya, belum, dari tadi banyak sekali beberapa kali salah umpan gitu dia ya mereka. Padahal Inggris biasanya kan kalau umpan kan jauh langsung akurat seperti itu ya.
2: Iya. Sepertinya memang terlalu banyak ya operan-operan yang salah, sehingga memang momentumnya menjadi hilang juga, Bung.
3: Oke, baik. Dan kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana Mark Goehi melebar kali ini kepada O'Reilly tadi. Masih Goehi kembali ke tengah, bagaimana RNZ Konza di sana, melebar ke sisi kanan, ada Jet Spence, maksud kami ada Noni Madueke di sana. Dibayangi oleh tiga pemain Kongo, ke belakang lagi dia. Kali ini masih pemain-pemain Inggris sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mark Goehi melebar kepada Marcus Rashford. Ah, sayang sekali Marcus Rashford kontrol bola yang kurang cermat, sehingga bola yang sebenarnya mudah itu, latihan sehari-hari itu, cuma nggak tahu kenapa kayaknya grogi ini, jadi kurang cermat sehingga keluar lapangan, jadikan lemparan ke dalam. Bersama dengan itu wasit juga memberikan atau meniupkan peluitnya, tanda hydration break berlangsung di menit pertandingan 22 menit. Kongo sementara ini masih unggul 1-0 atas Inggris di pertandingan malam hari ini. Bung Jupri, bagaimana sedikit ulasan Anda sampai menit ke 22 ini, Bung Jupri?
2: Ya, saya kira apresiasi ya harus kita tujukan kepada Kongo, yang kita lihat memang sangat-sangat bermain di luar dugaan. Orang, banyak orang memperkirakan mereka akan bermain sangat-sangat defensif di pertandingan kali ini, tapi pendekatan dari pelatih Sebastian Desabre justru mereka bermain dengan formasi yang terbilang ofensif ya, 4-3-3. Jadi dan kita lihat memang pendekatan taktikal ini pada akhirnya memang membuat mereka bisa unggul di babak pertama tadi lewat gol dari, kita lihat bagaimana Cipenga ya tadi, Cipenga yang akhirnya ya, bisa membobol gawang dari Jordan Fitbit. Dan terlihat tadi kalau kita bicara gol pertama tadi ada miskoordinasi ya di pertahanan, karena Jet Spence yang seharusnya memang bisa mengawal posisi Cipenga justru bergerak terlalu ke tengah, dan terlihat ada seharusnya memang posisi Esri Konsa dan juga kita lihat juga Mark Gehi yang harusnya bertugas di tengah, tapi kemudian Jet Spence mencoba menutup dan tidak ada pemain yang akhirnya menjaga seorang Cipenga yang datang dari sisi luar. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi serba sulit buat Inggris. Dan kemudian kalau kita sebenarnya tembakannya harusnya bisa juga diantisipasi oleh Pickford karena benar-benar di tiang dekat gitu. Dan sepertinya terlihat memang bagaimana juga Pickford kaget. Dan setelah itu kita lihat juga pendekatan taktikal dari Kongo sangat-sangat efektif ya. Mereka saat diserang, mereka bertahan dengan semua pemain mereka yang turun. Tapi begitu bola dimainkan di area pertahanan Inggris, mereka berani melakukan pressing tinggi dan menarik garis pertahanan yang juga sangat-sangat tinggi. Jadi saya kira memang sangat-sangat cerdik ya pendekatan taktikal dari Kongo. Dan terlihat Inggris mulai agak grogi karena memang taktik yang dijalankan oleh Kongo berjalan sangat baik. Dan beberapa kali kita lihat Inggris operan mereka tidak berhasil. Kemudian juga tadi Rashford seharusnya menahan bola dengan mudah, kemudian bola lepas.
3: Iya.
2: Dan sampai sejauh ini kita lihat belum ada ancaman yang diberikan oleh para pemain Inggris. Masih shotnya, shot target masih 0, tembakan juga 0. Jadi kita lihat memang belum menunjukkan kualitas sebenarnya Inggris di pertandingan sampai dengan menit 22 ini.
3: Apakah pertanda ikutan tim Eropa yang lain juga?
2: Ya, kalau kita lihat mungkin biasanya kecenderungannya setelah Harrison break ya, biasanya akan ada perubahan. Itu yang kita akan lihat apakah memang Inggris bisa bermain lebih baik setelah Harrison break. Karena momentumnya sekarang sebenarnya ada di Kongo. Mereka memulai pertandingan dengan sangat-sangat baik di pertandingan ini.
3: Oke, baik. Ya, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Dan peran ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kongo, sudah dilakukan oleh Wan-Bissaka. Bagaimana di Sundul tadi, pertempuran di udara masih berlangsung antara para kedua pemain yang bertanding kali ini, namun berhasil dikuasai oleh Inggris. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka. Gwehi tadi umpan langsung yang dituju kali ini adalah Noni Madueke di dalam kotak penalti Kongo di sebelah kiri, terjatuh Noni Madueke, bukan merupakan pelanggaran, dikuasai kembali oleh para pemain Kongo. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana Cipenga kali ini berduel dengan Jet Spence maksud saya. Nah kali ini kembali lagi ke belakang. Bagaimana di sektor kiri pertahanan Kongo ini berada bola posisi, ada Arthur Masuaku di sana masih menguasai bola, mencari rekannya ke tengah. Dia yang dituju adalah Samuel Motusami, bertempur juga tadi dengan dua pemain Inggris ke belakang lagi kali ini, namun tidak berhasil. Bagaimana Inggris mencoba untuk melakukan perebutan bola. Kali ini lemparan ke dalam untuk Kongo, berada di sektor kanan pertahanan dari Kongo yang malam hari ini mengenakan kostum berwarna biru langit, sementara Inggris mengenakan kostum berwarna putih. Sudah dilakukan, Inggris kali ini menguasai bola. Bagaimana pemain belakang mereka, Jet Spence menguasai kali ini, berhasil melewati 2-3 pemain Kongo. Langsung Jet Spence, masih Jet Spence menguasai bola, terjatuh Jet Spence di tackle ketika menyisir sektor kiri pertahanan dari Kongo tadi. Ada 3 pemain Kongo dilewati oleh Jet Spence, namun Noah Sadiki melakukan tindakan yang sangat merugikan dirinya karena mendapatkan langsung kartu kuning setelah melanggar Jet Spence tadi, melakukan tackle yang cukup keras terhadap Jet Spence, sehingga kali ini keunggulan buat keuntungan untuk Inggris karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo.
1: Ya, tendangan bebas bersiap-siap.

kesempatannya itu. Bermainnya begitu cepat tadi datangnya bola, juga tidak mampu dikontrol dengan baik. Inggris kini mencoba lagi menguasai bola. Ada Jude Bellingham, masih berputar-putar. Bellingham alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Noni Madueke, masih Noni Madueke, kirimkan bola ke tengah, namun dihalau lagi tadi. Bagaimana Axel Tuanzabe tadi membuang sekulit bunda lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Mundur ke belakang ada Elliot Anderson, sodorkan kepada Declan Rice. Ada juga pemain Spence, Jet Spence, alirkan lagi. Masih pemain Inggris memainkan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Elliot Anderson mencoba ke tengah, alirkan kepada Konsa, alirkan lagi kepada Declan Rice, alirkan lagi kepada Konsa di dekat lingkaran tengah, mencoba alirkan kembali di sisi kanan serang dari Inggris. Ada Jet Spence, masih Jet Spence, menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rice, angkat langsung depan. Rice mencoba Jude Bellingham di sudut, oh, di tepis saja oleh Empasi tadi. Upaya dari Jude Bellingham yang sudah berdiri depan mulut gawang dan menyundul sekulit bundar umpan dari Declan Rice, mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kongo. Penampilan yang cukup apik sejauh ini dari Empasi. Masih Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, mencoba perlahan kini. Bagaimana Noni Madueke, sodorkan lagi kepada Jet Spence, masih Jet Spence ke tengah kini, alirkan kepada Konsa. Ada Jude Bellingham, mundur kepada Guehi, alirkan lagi ke depan. Jude Bellingham alihkan kepada Declan Rice. Declan Rice mencoba menggiring perlahan, menemui Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Rashford ke tengah lagi. Ada O'Reilly juga mencoba membantu. Ada Anderson, Elliot Anderson alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Mundur ke belakang, mendapat pengawal yang ketat dari pemain-pemain Kongo. Declan Rice kembali kepada Rashford, mundur lagi, angkat ke depan, mencoba mencari Rashford, mencoba kontrol bola sejenak, namun tidak mampu dikuasai tadi oleh Marcus Rashford. Umpan dari Declan Rice di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, sehingga bola bergulir saja ke sisi kanan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kongo. Bagi Kongo di babak yang pertama ini yang masih unggul atas tim nasional Inggris. Upaya lagi dari Kongo, kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Jordan Pickford kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Pickford mencari Harry Kane, nampaknya berbenturan tadi dengan pemain Kongo, namun bukan pelanggaran. Bola kini masih dikuasai oleh Kongo. Ada Samuel Motosami, alirkan lagi sektor sebelah kiri. Masih Samuel mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Cipenga. Kerjasama umpan 1-2 dia, balikan kepada Samuel, ke tengah lagi pemain-pemain Kongo. Berpunggung 22 kini, Mbemba alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 7, sebagian Mbuku, masih Mbuku menguasai bola, bayangi orang lain. Ke tengah dia berputar, namun masih kembali, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Wan-Bissaka, mundur ke belakang. Nomor punggung 6 di sana, dari Kongo, Mukau. Nah, Yael Moukaou sedotan mundur ke belakang, mencari Cipenga nampaknya di sektor sebelah kiri lini serang dari Kongo. Bebas tadi bagaimana dibayangi oleh Jet Spence. Masih Cipenga, masih Cipenga di daerah kotak penalti. Masih Cipenga, kirim ke tengah, berbahaya. Oh, disundul saja, datang lagi mereka. Harry Kane juga membantu daerah pertahanan dari Inggris. Jadi duel bagaimana Declan Rice mencoba direbut lagi oleh pemain Kongo. Kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan. Ada Cipenga, Cipenga dibayangi oleh Jet Spence. Masih Cipenga, kirim ke tendangan. Oh, terlalu kencang tadi upaya atau umpan dari Cipenga. Cetak gol bagi Kongo ini untuk mengirimkan umpan atau tendangan ke daerah kotak penalti atau mulut gawang dari tim nasional Inggris. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Yang memasuki menit ke-32, kedudukan masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Ya, ada Madueke, sodorkan aja mundur ke belakang. Elliot Anderson melihat ke sektor sebelah kiri, ada Rashford, namun dihalau saja oleh Wan-Bissaka. Dan lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan tadi oleh Rashford dengan cepat kepada Declan Rice. Masih Rice, sodorkan pendek kepada Anderson. Anderson menguasai bola bersama dengan O'Reilly, alirkan kepada Rashford. Siapakah? Harry Kane juga mencoba menjemput bola, mundur ke belakang kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan dari Kongo, mencoba mengalihkan kini ke sisi kanan. Konsa menemui

0: Noni 52K, masih Noni 52K menguasai bola, kondorkan lagi, namun dihalau saja tadi oleh Mesaku. Tadi terjadi perebutan di sana, oh pelanggaran upaya tadi perebutan bola dilakukan oleh pemain Inggris terhadap Mbuku nampaknya, yang mencoba juga menghalau bagaimana upaya dari pemain-pemain Inggris di daerah pertahanan Kongo. Tendangan bebas dilakukan, pendek saja. Gonzabe sodorkan lagi, Swaku kembalikan lagi, mundur ke belakang kepada Mpasi, jaga gawang dari Kongo ini. Masih dengan tenang menguasai bola, sodorkan lagi pada Gonzabe. Ada lagi pemain Kongo di sektor sebelah kiri, Mas Swaku, namun dapat tekanan tadi dari Madueke. Bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Kongo. Keluar lagi penguasaan bola, nampaknya lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Jespens melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan. Permainan dari Inggris, siapa akan memberikan, nampaknya mundur ke belakang pada Konsa. Sodorkan saja kepada Jordan Pickford yang mencoba keluar dari daerah kotak penalti kepada Guehi. Alirkan kepada Rashford di sektor sebelah kiri. Ini serang memberikan lagi kepada Harry Kane. Mencoba kontrol bola sedang. Harry Kane! Oh, sayang sekali berhasil diblok tadi. Datang lagi bagaimana serangan dari Inggris. Noni Madueke di sektor sebelah kiri. Masih Noni Madueke. Dari kontrol penalti. Noni Madueke. Kirim ke tengah. Harry Kane. Terangkan lagi. Rashford. Sayang sekali bagaimana upaya dari Inggris. Masih menemui tembok yang kokoh dari pertahanan Kongo. Cipenga mencoba membangun serangan. Namun kembali patah di tengah jalan. Berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Inggris. Ada Konsa, Wehi sodorkan lagi. Sodorkan lagi pemain-pemain Inggris ke bagian Rashford di sektor sebelah kiri. Ada Declan Rice menatap ke depan. Mencoba ke tengah gini, ada Konsa. Alirkan lagi, mencoba. Madueke mencoba melatih 1-2 pemain dari Kongo bersama dengan Jespen. Jespen kirimkan bola ke depan, namun membentur, masih jadi perubahan. Mpasi tadi memblok sekulit bundar. Ada juga sekarang Noni Madueke menendang tadi, membentur pemain dari Kongo. Belum berhasil nampaknya pemain-pemain Inggris ini menembus kokohnya pertahanan dari Kongo. Declan Rice sodorkan lagi bola ke depan, mencari Jude Bellingham, namun berhasil dipotong tadi bagaimana Tuan Zabe angkat langsung jauh ke depan kepada Cipenga, namun lebih dekat ke pemain dari Inggris. Kembali gagal serangan dari Inggris. Mencoba bangkit Inggris, kembali melakukan serangan. Ada Marcus Rashford, sodorkan kepada O'Reilly yang membantu maju ke depan. O'Reilly bayangi 1-2 pemain dari Kongo. Terlepas lagi, pelanggaran saudara-saudara. Upaya dari tarikan nampaknya dari pemain Inggris terhadap pemain Kongo menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kongo di menit 36 babak yang pertama ini. Keunggulan Kongo masih belum bisa dipecahkan oleh Inggris, bagaimana kokohnya barisan pertahanan dan rapatnya bagaimana pemain-pemain Kongo untuk menutup pergerakan dari pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan tendangan gawang tadi, coba dikuasai kini oleh pemain Inggris, Noni Madueke. Madueke mencoba menggiring, terjatuh Madueke. Bukan pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, Noni Madueke yang sambil memegang si kaki kirinya tadi. Namun pertandingan terus berlanjut. Ada Cipenga di sisi kanan. Bayangi Jet Spence mundur sedikit ke belakang. Pemain Kongo sektor sebelah kiri ada juga, bagaimana Samuel mundur ke belakang pada Masuaku. Ada Tuan Zebe dan juga Mbemba, alirkan ke sisi kanan. Ada Mbuku, mencoba Mbuku, dibayangi ketat dua pemain dari Inggris. Mbuku sodorkan kepada Wan-Bissaka, mencoba maju, umpan 1-2, namun offside nampaknya di belakang garis pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggris mencoba melakukan serangan cepat melalui Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford, terjatuh. Rashford terjatuh, pelanggaran, wasit menganggap sebagai pelanggaran tadi. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Upaya dari Rashford tadi menyisir di sektor sebelah kanan, mendapat pengawalan ketat dari Mukau sehingga berbuah tendangan bebas. Dan ini juga tendangan yang cukup
1: berbahaya atau upaya potensi peluang berbahaya bagi tim nasional Inggris. Jika mampu memanfaatkan, seluruh pemain nampak juga maju ke depan. Konsa, Jude Bellingham mencoba bersiap-siap menyambut umpan atau tendangan bebas dari Declan Rice. Konsentrasi Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya sudah dilakukan, namun membentur lagi pemain, terjadi perebutan di sana dari kotak penalti, dianggap sebagai pelanggaran tadi, namun wasit tidak bergeming, masih belum berlanjut. Bagaimana Elliot Anderson masih menguasai bola, pemain dari Inggris, dari Declan Rice kini menguasai bola. Declan Rice menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, alirkan kini mencari sektor sebelah kiri nampaknya. Noni Madueke, masih Noni Madueke yang melakukan tendangan, membentur lagi. Ada Cipenga dari Kongo mencoba membangun balik serangan ini di sektor sebelah kanan. Disodorkan lagi bola ke depan mencari nomor punggung 20. Bagaimana Wisa menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kirimkan bola ke tengah, dihalau saja tadi bagiannya oleh Orlai. Datang lagi Wan Bisaka. Datang lagi dengan Wisa di sektor sebelah kiri, angkat langsung ke kotak penalti. Oh, dihalau lagi oleh sang pertahanan. Dan juga bagaimana Rascot juga datang lagi nomor punggung 7, Mbuku menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masih Mbuku. Umpan yang tadi membentur Olaili tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Upaya dari Kongo tadi belum membuahkan atau juga menciptakan peluang di sisi kiri pertahanan dari The Three Lion Inggris. Peluang-peluang dari Kongo hingga di babak yang pertama ini.
2: Ya, berikut saat ini sudah masuk menit 30-40 menit, dan kali ini Kongo melakukan tendangan bebas langsung dalam kotak penalti Inggris, dihalau oleh para pemain Inggris saat jadi pertempuran di udara. Kali ini oleh para pemain Kongo, berhasil dikuasai oleh pemain Kongo. Bagaimana Wan Bisaka melebar dia, kali ini ada Mbuku di sana, coba langsung dalam kotak penalti Inggris, disundul saja oleh Konsa. Bola masih dikuasai oleh para pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Kali ini Sadiki bergeser dia ke belakang. Bagaimana Axel Tuanzabe dan juga Mbemba menguasai bola, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Mbuku di sana, masih menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Inggris, terjatuh Mbuku, bukan pelanggaran. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Ke belakang ada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja ke tengah yang dituju adalah di sana ada Jude Bellingham. Berhasil dikuasai oleh Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham, kita akan mencoba melewati dua pemain Kongo. Pelanggaran untuk pemain-pemain Inggris kali ini sudah dilakukan oleh Jude Bellingham ke kanan dia. Bagaimana Ezri Konsa kali ini menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Inggris. Ada Noni Madueke di sana, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Kali ini ada pemain nomor 25 di sana, Jet Spence, namun tidak berhasil Jet Spence melewati adangan dari pemain nomor punggung 4 dari Kongo, yaitu Axel Tuanzebe, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo. Kali ini di sektor sebelah kiri, bagaimana tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris. Rashford juga melakukan tendangan namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Kongo. Wan Bisaka di sana. Kali ini Kongo melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, melebar kali ini. Bagaimana Mbuku berada di sana, bekerja sama dengan Wan Bisaka, langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Wisa di dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Wisa tadi, menyambut umpan silang dikirimkan oleh Wan Bisaka dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Belum rubah keunggulan, masih dapat ditepis oleh Jordan Pickford, sehingga bola keluar lapangan mengenai tiang sebelah kiri. Masih belum mengubah kedudukan. Sementara ini masih unggul Kongo dengan skor 1, Inggris masih tertinggal dengan skor 0. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan di sektor kanan, umpan terobosan langsung pada Harry Kane di sana dalam kotak penalti, terjatuh Harry Kane, bertabrakan dengan kiper Mpasi, namun wasit Makadev ini menganggap bahwa Harry Kane melakukan diving sehingga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun tadi Harry Kane sempat terjatuh karena bersentuhan atau berduel tadi dengan Lionel Zaumpasi ketika menerima umpan langsung dari pemain Inggris yaitu Jet Spence. Masih melakukan protes kali ini pemain-pemain Inggris karena merasa bahwa Harry Kane dilanggar, kakinya dipegang, namun wasit masih terus bergeming, masih meminta dilakukannya cek VAR sepertinya para pemain Inggris. Namun wasit tetap kekeh, bahasa Kongonya, terhadap keputusan dia. Sementara itu masih mencoba berkomunikasi dengan wasit VAR yang berada di pinggir lapangan. Komunikasi dulu, ya, melakukan cek VAR kali ini wasit dari pelanggaran yang terjadi antara Harry Kane dan tadi bersama dengan Lionel Messi. Ya, ternyata tendangan gawang untuk Kongo sudah dilakukan kali ini. Kongo mencoba untuk membangun serangan, namun berhasil dicuri oleh para pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh Jed Spence. Ke tengah dia, bagaimana Guehi kali ini membawa bola, makin mendekati garis tengah lapangan. Guehi bergeser ke kanan sedikit, ada Ezri Konsa di sana. Pendek saja kepada Declan Rice. Masih Rice membawa bola, bergeser dia pada O'Reilly yang berada di sektor kanan pertahanan Kongo. Kembali lagi ke belakang, Ezri Konsa melebar dia ke tengah, ke kanan. Kali ini ada Jed Spence kerjasama dengan Noni Madueke. Balik lagi kepada Jed Spence, ke tengah lagi. Kali ini ada Ezri Konsa melebar ke sebelah kiri, bagaimana Mark Guehi dan juga kerjasama tadi 1-2 dengan Marcus Rashford. Kali ini umpan Marcus Rashford kepada Declan Rice dalam kotak penalti. Kembali lagi pada Marcus Rashford, langsung masih Marcus Rashford di dalam kotak penalti. Kongo tidak berhasil melewati dua pemain Kongo, dibuang saja jauh bola oleh para pemain Kongo. Berhasil dikuasai oleh pemain Inggris kali ini, Konsa di sektor belakang pertahanan Inggris. Masih menguasai bola, melebar kali ini menggunakan sektor sayap kanan dari Inggris, yaitu Noni Madueke di sana. Masih Noni Madueke mencoba melewati dua pemain Kongo, namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh para pemain Kongo sepenuhnya. Di sana ada Sadiki, namun mencoba untuk melewati pemain Inggris, tidak berhasil. Bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh pemain Inggris, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini untuk para pemain Kongo di sektor kiri pertahanan mereka, akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Kongo yang saat ini masih unggul 1-0. Unggul 1-0 sementara Kongo melakukan serangan lagi. Kali ini Nathaniel Mbuku di sana berhadapan dengan satu pemain Inggris, Mike Guehi, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Inggris. Bola dikuasai oleh Jordan Pickford. Pendek saja dia kepada Ezri Konsa kali ini, pemain nomor punggung 2 dari Inggris. Di sisa pertandingan perpanjangan waktu di kesempatan kali ini 6 menit diberikan oleh wasit di pinggir lapangan. Inggris masih menguasai bola, bagaimana Elliot Anderson masih berkutak-atik dia di sektor tengah pertandingan. Pendek kepada Declan Rice, kepada Nick O'Reilly di sebelah kiri pertahanan Inggris, bekerja sama dengan Marcus Rashford. Balik lagi kepada O'Reilly di sana, niatnya melakukan tendangan dalam kotak penalti, namun membentur pemain Kongo. Lemparan ke dalam, O'Reilly sudah dilakukan langsung pada Declan Rice, masih berada di sektor kiri pertahanan Kongo. Ke tengah Declan Rice, ada Koinsar di sana, bergeser ke sebelah kanan. Noni Madueke, umpan langsung dalam kotak penalti, hampir saja. Bagaimana Jude Bellingham mencoba menyambut dengan sundulan, namun masih berhasil patahkan pemain Kongo. Umpan langsung dari Rashford tadi. Sepertinya Jude Bellingham ini masih belum beruntung dengan kepalanya ini, Bung Jupri. Ini berapa kali ini melakukan coba serangan menggunakan kepala, masih belum berhasil.
3: Dan kita lihat bagaimana dua kali ya. Kita lihat dua kali sundulan yang dilepaskan oleh Bellingham, dimampu dipatahkan oleh Lionel Messi yang bermain memang sangat-sangat baik di bawah mistar dari Republik Demokratik Kongo.
2: Ya, kali ini Kongo mencoba melakukan serangan di mana ada Cipenga di sana, mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun tidak berhasil, digagalkan oleh pemain Inggris. Pelanggaran tadi terhadap Jed Spence dilakukan oleh satu pemain Inggris, pemain dari Kongo tadi, sepertinya Sadiki. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sudah dilakukan kali ini, bagaimana upaya coba lagi dilakukan oleh pemain Inggris. Rashford di sektor kanan pertahanan dari Kongo, pendek dia kepada O'Reilly. O'Reilly kepada Declan Rice, masih di sektor kanan dalam kotak penalti, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Kongo. Kali ini pemain-pemain Kongo mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana pemain Samuel Motosami, bergeser dia Main nomor punggung 20 di sana ada Cipenga, sudah masuki kotak penalti Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola Cipenga, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Bola kali ini dikuasai oleh Declan Rice. Pelan Declan Rice masih mencari rekannya di sana. Ada Harry Kane di tengah, muncul kepada Harry Kane, betul kali. Kali ini Harry Kane masuk dalam kotak lingkaran tengah, geser dia, ada nomor Noni Madueke di sana di sektor kiri pertahanan Inggris. Kongo maksud kami, Declan kembali lagi pada Harry Kane di sana. Masih Harry Kane bergeser lagi ke kanan, sektor serang kanan Inggris diisi oleh Madueke di sana, dibayangi oleh dua pemain Kongo di sana, mencoba melewati dua pemain Kongo, tidak berhasil. Dikuasai bola oleh ini oleh pemain Kongo, Arthur Masuaku bekerjasama dengan Axel Tuan Zebe dan juga Nonsetiki. Keluar bola kali ini, lemparan ke dalam untuk Kongo setelah tadi coba direbut oleh Elliot Anderson. Di sektor sebelah kiri pertahanan Kongo, masih pemain-pemain Kongo menguasai bola kali ini. Samuel Mutsameni bekerjasama dia dengan Arthur Masuaku. Di sektor sebelah kiri masih pemain-pemain Kongo, Tuan Zebe di sana. Ke belakang dia ada penjaga gawang Mpasi. Ke kanan bagaimana chance Mbemba di sana. Pendek saja, yang dituju adalah Mbuku di sana, terjatuh Mbuku, mau berhasil melepaskan diri Mbuku dalam sektor tengah lapangan kali ini. Masuk main Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Bagaimana Motsami di sana, umpan kepada Cipenga, namun patah lagi. Upaya yang coba dilakukan oleh Kongo, offside ternyata tadi Cipenga, main nomor punggung 9 yang cukup gesit dalam pertandingan malam hari ini. Sudah berada dalam posisi offside ketika menerima umpan tadi. Menghasilkan kali ini tendangan bebas saja untuk Inggris. Di sebelah kiri pertahanan mereka sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan penyerangan mereka. Pendek kepada Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham menguasai bola ke tengah lapangan dia. Ada sekitar 3 pemain Kongo membayangi Jude Bellingham. Marcus Rashford kali ini menguasai bola. Declan Rice bekerja sama dengan Jude Bellingham di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan Kongo. Masih Jude Bellingham, melebar dia, yang dituju kali ini adalah Noni Madueke. Nahan bola sekitar Noni Madueke, ada Marcus Rashford dalam kotak penalti. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana mencoba untuk melakukan rebutan tadi dengan Mbuku. Jude Bellingham berhasil kali ini, Jude Bellingham melakukan perebutan bola, namun bola keluar lapangan setelah menyentuh kaki Mbuku, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Kongo, akan dilakukan oleh Declan Rice, main nomor punggung 4, sedang bersiap. Setidaknya ada sekitar kurang lebih 5-6 pemain Inggris berada dalam kotak penalti Kongo. Ada Harry Kane, kemudian juga ada O'Reilly, dan juga beberapa pemain lainnya sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Harry Kane, mungkin kaki kanan, hampir saja Harry Kane, hampir saja Harry Kane membobol gawang Kongo menggunakan kaki kanannya, namun masih berhasil diatasi oleh penjaga gawang Kongo Mpasi. Sementara ini belum berhasil Inggris membobol gawang Kongo. Bersama dengan itu terjatuh pemain Kongo tadi. Bagaimana sang penjaga gawang Lionel Zhao Mpasi berjibaku menahan serangan-serangan yang dihadirkan oleh para pemain Inggris. Bersama dengan itu juga wasit meniupkan peluit tanda babak pertama berakhir. Skor sementara adalah Inggris 0, Kongo 1. Kita akan segera kembali setelah ulasan bersama Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri.

0: masih tertinggal 1-0. Pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, Fajar Nugroho bersama tim Dini Hari Pertiga RRI akan memandu jalannya pertandingan babak kedua nanti. Dan juga ada Bung Jufri Alexander. Bung Jufri.
1: Ya, Fajar.
0: Sekali lagi ya, ini Inggris kalau ketemu tim benua Afrika kemarin lawan Ghana, bingung dia. Sekarang ketemu Kongo, bingung lagi. Tapi sebenarnya dari permainan Inggris pagi hari ini banyak kesempatan untuk mencetak skor. Namun pemain belakang, kalau dari pandangan Bung Jupri sendiri, apa nih yang hingga akhirnya masih belum bisa menyamakan kedudukan dari tim Inggris?
1: Ya, kalau kita lihat memang kredit kalau kita bicara soal bagaimana Kongo ya. Kongo mereka punya taktikal yang saya kira membuat kita kaget juga. Mereka tidak bermain bertahan, mereka meladeni permainan terbuka yang coba diberikan oleh Inggris. Dan kita lihat bagaimana permainan dari Axel Tuanzebe dan kawan-kawan di pertahanan juga begitu solid. Dan bahkan 3 penyelamatan tadi dari kiper Lionel Passi, 2 kali sundulan dari Jude Bellingham mampu dimentahkan. Dan tadi peluang terakhir yang dapat Inggris jelang babak pertama berakhir, bagaimana tembakan jarak dekat dari Harry Kane lagi-lagi masih bisa digagalkan oleh Passi, yang kita lihat memang bermain sangat-sangat gemilang di bawah mistar dari Kongo. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana memang Kongo bisa dikatakan juga bukan tanpa peluang. Selain mampu unggul 1-0, yeah, kita juga tadi ada satu peluang tadi lewat Yohan Wisa, yang kita lihat juga peluang yang sangat-sangat terbuka. Tapi sayang memang kita lihat eksekusinya ya,
0: yeah,
1: eksekusinya masih belum membuahkan hasil. Kalau kita lihat sebenarnya hasil yang pantas buat Kongo, karena kalau kita lihat keunggulan mereka 1-0, Inggris saya kira di 20 menit pertama mereka terlihat kebingungan. Tapi setelah Henderson break, kita lihat memang permainan mereka membaik. Kemudian bagaimana pergerakan Harry Kane mulai terlihat. Kemudian juga kalau kita bicara bagaimana Bellingham juga mendapatkan 2 peluang, dan Nuno Mendes, begitu juga Rashford bisa lebih berani juga melakukan penetrasi. Itu memang berbeda setelah apa yang kita lihat setelah Henderson break.
0: Iya, apa memang ini salah satu faktor juga kali ya, pemain belakang dari Kongo ini udah terbiasa sama permainan di rumput Inggris. Ada Wan-Bissaka, ada Tuanzebe.
1: Iya, pasti kalau kita lihat ya pasti ada pengaruh ya. Artinya kalau kita bicara Wan-Bissaka, bahkan dia sangat-sangat mengenal pergerakan Marcus Rashford. Pernah menjadi rekan steam di Manchester United. Itu juga Tuanzebe yang kita tahu juga sebenarnya produk Manchester United.
0: Yeah.
1: Bahkan pernah memperkuat tim junior Inggris. Jadi bagaimana mereka punya pengetahuan yang tentunya jauh lebih dalam juga. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana secara taktikal memang permainan yang dibangun oleh para pemain dari anak asuh Sebastian Desabre ini berjalan sangat-sangat baik sesuai apa yang mereka inginkan. Itu yang saya kira juga mengejutkan tentu buat Inggris, karena kita lihat mereka sangat-sangat berani, mereka sangat-sangat agresif, dan lagi-lagi kita tidak menduga sama sekali bahwa Kongo akan berani untuk meladeni permainan terbuka dari Inggris. Karena kalau kita melihat di 3 pertandingan di fase grup di luar tangan atas Uzbekistan, ya bisa dibilang saat melawan Portugal mereka bermain sangat-sangat defensif.
0: Iya.
1: Itu juga melawan Kolombia, tapi kali ini pendekatannya berbeda dan ini yang membuat pertandingan menjadi sangat-sangat menarik.
0: Oke, baik. Ini ada hydration break dan Bung Jupri juga harus istirahat dulu. Bisa ngopi-ngopi dulu Bung Jupri.
1: Siap, banyak.
0: Kita jelang warta berita terlebih dahulu, dan juga nanti kami hadirkan jalannya babak kedua ya. Kita coba untuk ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bung Jupri.
1: Siap.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat

Lebaran di tanah Jawa bukan sekedar perayaan usai Ramadan. Ia adalah pertemuan antara ajaran Islam dan kearifan lokal yang telah hidup sejak lama. Tradisi sungkeman, kenduri, hingga saling berkunjung menjadi wajah khas perayaan Idul Fitri di Indonesia. Dari budaya keraton hingga rumah-rumah sederhana, nilai rukun dan andap asor dirawat secara turun-temurun. Menariknya, istilah halal bihalal lahir dalam konteks kebangsaan. Pada tahun 1948, di tengah situasi politik yang memanas, Presiden Soekarno menggagas pertemuan silaturahmi nasional sebagai sarana rekonsiliasi para tokoh bangsa. Sejak saat itu, halal bihalal menjadi tradisi khas di Indonesia sebagai ruang saling memaafkan, bukan hanya pribadi, tetapi juga sosial dan kebangsaan. Lebaran pun tak sekedar hari raya, melainkan momentum merawat harmoni dari keluarga hingga Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Kalau saya belum buka, tapi saya dengar dari itu tetangga juga katanya bau sholat. Jadi saya nggak berani bawa ke sini, nggak berani buka sayanya.
2: Pertama saya di Sragen, siap untuk mensukseskan mendukung program Sragen Bebas Rumah Tidak Layak ini. Backlognya hari ini masih ada sekitar 6.000 yang tidak layak ini ya.
0: Warta Pagi RRI Surakarta, Kamis 2 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Rianani Surya. Percepatan pengentasan kemiskinan 101 rehab rumah tidak layak huni RTLH di Sragen mendapat suntikan dana tambahan 100%. Biasanya bantuan RTLH hanya 20 juta rupiah, namun berkat Yayasan Habitat for Humanity, masing-masing penerima mendapatkan tambahan 20 juta rupiah.
2: Umumnya kan 20 juta, khusus di 3 desa itu ditambahi dari yayasan tadi 20 juta, jadi 40 juta.
3: Ya kan? Upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim melalui pembenahan infrastruktur pemukiman di Kabupaten Sragen terus dikenjot. Kali ini sebanyak 101 keluarga penerima manfaat KPM Rumah Tidak Layak Huni RTLH di 3 desa menerima bantuan stimulan dengan nilai yang fantastis karena mendapatkan suntikan dana tambahan hingga 100%. Jika biasanya bantuan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS hanya senilai 20 juta per unit, khusus untuk 101 rumah ini, anggarannya melonjak menjadi 40 juta per unit. Tambahan 20 juta tersebut berasal dari kolaborasi bersama Yayasan Internasional Habitat for Humanity, Perwakilan Indonesia. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh anggota fraksi Gerindra DPR RI Dapil 4 Jateng Srianto Saputro bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen Selasa siang. Srianto mengapresiasi langkah taktis pemerintah Kabupaten Sragen yang komitmen mengikis habis angka rumah tidak layak huni. Tiga desa yang menjadi sasaran program kolaborasi ini adalah Desa Padas, Karangtalun, dan Jono yang berada di wilayah Kecamatan Tanon. Srianto membeberkan bahwa saat ini backlog atau sisa rumah tidak layak huni di Bumi Sukawati masih berkisar di angka 6.000 unit yang tersebar di berbagai kecamatan.
2: Ya, Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni. Dan terkait dengan ini, tadi kami sampaikan, saya selaku DPR RI dapil sini, ya, dan kebetulan memang fokus saya utama saya di Sragen, siap untuk mensukseskan mendukung program Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni. Backlognya hari ini masih ada sekitar 6.000 yang tidak layak huni ya, tersebar di beberapa kecamatan.
3: Srianto menegaskan bahwa seluruh program aspirasi yang dibawanya dari pusat juga program prioritas Presiden Prabowo wajib bersih dari segala bentuk penguatan. Selain transparansi pelaksanaan proyek kali ini dinilai sangat akuntabel berkat penerapan sistem tender rakyat dalam penyediaan bahan bangunan. Sistem ini terbukti berhasil memangkas birokrasi dan menciptakan efisiensi anggaran yang signifikan. Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengapresiasi bantuan dan dukungan dari DPR RI untuk penanganan RTLH di Sragen. Menurutnya, pengentasan kemiskinan akan lebih cepat bila dilakukan secara gotong royong.
4: Kami tentu mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran, semua pihak yang membantu untuk perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sragen. Ini luar biasa, pencapaian perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sragen.
3: Berdasarkan laporan dari Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Jawa Tengah Wilayah 3, model pengerjaan tahun ini berhasil menghemat anggaran hingga lebih 600 juta. Secara keseluruhan total bantuan perbaikan rumah yang dikawal Srianto Saputro di Sragen tahun ini mencapai 1.212 unit. RRI Surakarta Mulatu Isan melaporkan.
0: Bupati Wonogiri Setio Soekarno menyebut maraknya judi online telah memicu kondisi darurat termasuk kasus warga terjerat pinjaman online hingga tindakan nekat. Setio Soekarno menekankan perlunya kolaborasi tokoh agama, keluarga, dan aparat hukum untuk mencegah judi online semakin merebak dan merusak kondisi ekonomi masyarakat.
5: Sudah merebak di masyarakat dan kasus kan sudah mulai banyak terjerat pinjol.
6: Pemerintah Kabupaten Wonogiri tengah menghadapi tantangan serius menyusul merebaknya praktik judi online yang berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat. Fenomena ini tidak hanya memicu masalah finansial, tetapi juga memunculkan kasus pinjaman online hingga tindakan nekat akibat tekanan ekonomi. Saat dikonfirmasi RRI, Bupati Wonogiri Setio Soekarno mengungkapkan bahwa situasi saat ini sudah berada dalam kategori darurat. Ia menegaskan bahwa kasus judi online semakin banyak ditemukan di masyarakat. Bahkan beberapa warga terjerat pinjaman online dan menghadapi tekanan berat hingga berujung tindakan bunuh diri.
5: Ya, karena tetap kita melihat saat ini kan darurat di Wonogiri. Katanya dengan judi, ya, di online ini sudah merebak di masyarakat dan kasus kan sudah mulai banyak terjerat pinjol karena judol yang akhirnya bunuh diri ini kan udah kasusnya seperti itu.
6: Menurut Setio, masyarakat perlu kembali memahami bahwa kehidupan tidak bisa ditempuh secara instan dan harus melalui kerja keras. Dirinya menilai tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman moral dan spiritual agar warga menjauhi praktik judi.
5: Hidup itu tidak bisa kita dapatkan secara instan. Mau tidak mau kita harus bekerja di situlah. Oleh karena itu, inilah yang tokoh-tokoh agama bagaimana bisa memberikan siraman rohani kepada masyarakat itu bahwa judi itu selain dilarang agama, tentunya di situ pasti akan membuat masyarakat itu menjadi sengsara.
6: Di sisi lain, Bupati juga berharap adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk menekan maraknya judi online di Wonogiri. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Pendengar, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sukoharjo yang berlokasi di Jalan Gading Indah, Dukuh Gabahan, Desa Jombor, Kecamatan Bendosari, terus menunjukkan progres positif. Bupati Etik Suryani optimis sekolah rakyat yang dibangun di atas lahan seluas 5,1 hektar itu dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar KBM pada tahun ajaran baru 2026-2027.
7: Anaknya bisa masuk di sini. Bahkan kita kewalahan untuk yang SMP SMA ya. Sampai kita kewalahan.
8: Saudara, pembangunan sekolah rakyat di Sukoharjo yang berlokasi di Jalan Gading Indah, Dukuh Gabahan, Desa Jombor, Kecamatan Bendosari terus menunjukkan progres positif. Hingga pertengahan awal bulan Juli ini, proyek pendidikan yang menjadi program strategis pemerintah pusat itu telah mencapai 85%. Diharapkan sekolah rakyat yang dibangun di atas lahan seluas 5,1 hektar itu dapat dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar KBM pada tahun ajaran baru 2026-2027. Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengakui jika progres pembangunan sekolah rakyat sesuai rencana dan pemerintah daerah mentargetkan seluruh pekerjaan utama dapat diselesaikan pada awal bulan Juli ini. Etik Suryani berharap keberadaan sekolah rakyat mampu menjadi solusi bagi persoalan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini berisiko putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Program sekolah rakyat tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang cerdas dan berprestasi sesuai cita-cita bersama, ungkap Etik Suryani.
7: Dan tentunya kami terima kasih kepada pemerintah pusat, Bapak Presiden yang sudah memberikan kepercayaan pada kami Sukoharjo untuk didirikan sekolah rakyat. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa bermanfaat bagi anak-anak kami di Sukoharjo sehingga nanti tidak anak putus sekolah, semuanya bisa sekolah sehingga nanti para orang tua yang anaknya sekolah di sini bisa secara maksimal untuk membeli kebutuhan yang lainnya. Jadi untuk kebutuhan sekolah sudah terpenuhi dari sekolah rakyat ini. Jadi mudah-mudahan kami nanti anak-anak kami bisa menjadi anak-anak yang hebat, cerdas sesuai harapan para orang tua dan tentunya bagi para kami semuanya jadi anak emas tahun 2025.
8: Lebih lanjut, Bupati Sukoharjo Etik Suryani juga mengaku bangga minat masyarakat terhadap sekolah rakyat yang dinilai cukup tinggi. Hal itu terlihat dari kuota peserta didik jenjang SMP dan SMA yang telah terpenuhi masing-masing 3 rombongan belajar rombel dan untuk SD saat ini baru mencapai sekitar 23 anak. Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah pusat melalui berbagai lembaga sosial dapat membantu memperluas sosialisasi kepada masyarakat agar sekolah rakyat semakin banyak keluarga yang mengetahui keberadaan dan manfaat dari sekolah rakyat.
7: Untuk siswa alhamdulillah untuk SD, SMP, SMA sudah terpenuhi 3 rombel. Kalau untuk SD belum, baru ada berapa rombel?
9: 23
7: anak. Kalau khusus Sukoharjo nanti tentunya akan dibantu dari pusat mungkin atau dari sentra terpadu untuk sosialisasi kepada masyarakat untuk anaknya bisa masuk ke sekolah rakyat ini.
8: Sebelumnya dalam kunjungan kerjanya di wilayah Solo Raya, Menteri PU Dodi Anggodo sempat melakukan peninjauan langsung ke proyek pembangunan sekolah rakyat di Sukoharjo. Kunjungan tersebut dilakukan secara mendadak untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan siap dipergunakan pada bulan Juli ini. Menteri PU mengakui jika secara nasional progres pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah telah mencapai rata-rata 85%. Meski masih menghadapi sejumlah tantangan, pemerintah tetap optimis seluruh proyek dapat difungsikan tepat waktu, terutama untuk KBM tahun ajaran 2026-2027. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Sebagai persiapan menuju Solo Batik Karnival SBC 2026 yang tahun ini mengangkat tema Sentra Industri Unggulan Kota Bengawan, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani meninjau lokasi Sentra Industri Sangkar Burung di Kelurahan Mojosongo setelah sebelumnya juga sempat meninjau Sentra Industri Shuttlecock.
9: Menuju puncak event Solo Batik Karnival.
10: Menjelang gelaran Solo Batik Karnival SBC 2026 yang tahun ini mengangkat tema Sentra Industri Unggulan Kota Bengawan, Wakil Wali Kota Astrid Udayani melakukan kunjungan ke beberapa lokasi sentra industri yang akan menjadi ornamen pelengkap dalam busana paradenya nanti. Setelah sebelumnya sudah melakukan kunjungan ke lokasi sentra industri Shuttlecock di Serengan, kini orang nomor 2 di pemerintahan kota Solo ini kembali meninjau industri sangkar burung di Mojosongo. Ditemui setelah melakukan kunjungan, Wakil Wali Kota Solo Astrid Udayani sangat kagum dengan industri-industri yang ada. Salah satunya industri sangkar burung di Mojosongo ini yang menggunakan limbah bahan yang sudah tidak terpakai untuk diubah menjadi sangkar burung yang memiliki daya jual hingga menembus pasar internasional.
9: Dalam rangka menuju puncak event Solo Batik Karnival, karena Solo Batik Karnival 2026 mengambil tema sentra industri yang ada di Kota Surakarta. Kemarin saya mampir di sentra industri Shuttlecock di Serengan. Hari ini saya ke Mojosongo untuk mampir ke sentra industri sangkar burung. Di sini ternyata tidak hanya sebagai produsen, tapi juga saya lebih menekankan pada karya seni ya, karena bagaimana pemanfaatan limbah paralon, kemudian akrilik, ini bisa dihiasikan rupa menjadi produk yang berdaya nilai ekonomi tinggi sampai dengan pasarnya sudah internasional, sehingga perlu kita dukung dan menjadi perhatian dari Pemkot.
10: Astrid Udayani menilai potensi sentra industri yang dikunjunginya jauh melampaui ekspektasi. Menurutnya juga sentra industri di kota Solo telah membangun ekosistem usaha yang melibatkan banyak masyarakat sehingga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Eko Alif Murianto, pemilik sangkar burung, mengaku senang bisa dikunjungi Wakil Wali Kota Astrid Udayani. Dirinya berharap ke depan bisa terus mengembangkan bisnisnya ke beberapa negara lainnya, serta mampu merangsang para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk tidak patah semangat dalam membangun usaha.
11: Keluarkan daya belinya lebih tinggi dan mata uangnya juga lebih tinggi. Ya kan lebih awet yang pasti, proses pembuatannya lebih cepat karena udah berbentuk lingkaran. Terus itu kan anti air, anti patah ya. Yang pasti lebih awet untuk konsumen. Kalau kecil-kecil polos kita bisa sampai 25 bisa loh. Tapi kalau untuk motif paling 15-an. Ya harapannya akan semakin merangsang teman-teman yang lainnya, UMKM yang lain untuk semakin berkembang. Untuk harapan saya sendiri akan lebih memasarkan produk kami.
10: Pemerintah Kota Solo juga berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sentra industri agar semakin berkembang, mampu menciptakan nilai tambah, menggerakkan perekonomian daerah, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital.
12: Fokus hari ini.
0: Bantuan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita berbau aneh seperti bahan bakar solar meresahkan masyarakat. Bantuan pun akhirnya dikembalikan kepada penyalur. Sementara itu, sebagai antisipasi gejolak dan juga efek samping, Perum Bulog Cabang Surakarta sebagai pihak penyalur langsung menarik bantuan tersebut. Berikut laporan utama Fokus Berita.
13: Untuk kali pertamanya, rasanya itu kalau dipakai goreng itu terasa seperti solar atau minyak tanah.
14: Warga Solo Raya belakangan dikembarkan dengan temuan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita, bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu berbau aneh seperti bahan bakar solar. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah seperti Klaten, Wonogiri, Karanganyar, dan terbaru di Kabupaten Sragen. Penerima manfaat pun akhirnya rame-rame mengembalikan bantuan tersebut lantaran khawatir akan timbul efek samping. Karena beberapa di antaranya sudah mengeluhkan makanan yang digoreng dari minyak goreng berbau solar itu bikin tenggorokan serak dan batuk. Kejadian itu di wilayah Desa Gading, Kecamatan Tonon, Kabupaten Sragen. Seorang warga Dukuh Karang RT 3 Miatun 40 tahun menuturkan dirinya menerima bantuan tersebut berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng yang diambil di Balai Desa Gading beberapa waktu lalu. Namun ia terkejut saat menggunakan minyak tersebut, gorengannya justru berasa pahit dan membuat tenggorokan sakit.
15: Rame-rame dikumpulkan dari satu berapa orang? 9 orang.
16: Minyak dari
15: pemerintah.
16: Terus kalau ibunya?
1: Kalau saya belum buka, tapi saya dengar dari itu tetangga juga katanya bau solar, jadi saya nggak berani bawa ke sini, nggak berani buka sayanya.
15: Belum buat masak, dengar-dengar ya bau solar, nggak berani mau masak.
14: Tidak hanya di Desa Gading, warga di Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon juga melaporkan temuan yang sama. Hartono, warga Dukuh Krikit RT 18 Desa Karangtalun mengaku prihatin atas kualitas bantuan yang dinilai dapat membahayakan kesehatan masyarakat kurang mampu.
12: Terasa seperti solar atau minyak tanah. Cuman ada beberapa minyak itu yang nggak terasa, kalau dicium nggak terasa bau, tapi setelah pakai goreng itu langsung terasa. Cuman kalau untuk dicium nggak terasa. Cuman kalau tuntutan kami sebagai masyarakat itu jangan dipakai mainan, karena itu menyangkut kesehatan dan keselamatan nyawa masyarakat.
14: Perumbulok Cabang Surakarta akhirnya angkat bicara mengenai keluhan masyarakat terkait minyak goreng bantuan pemerintah yang dilaporkan berbau menyengat mirip bahan bakar solar. Menanggapi gejolak tersebut, pihak Bulog bergerak cepat dengan menarik puluhan ribu kemasan minyak goreng yang diduga bermasalah, termasuk yang telah didistribusikan di wilayah Kecamatan Tanon Serakin. Kepala Bulog Cabang Surakarta Nanang Haryanto mengaku belum mengetahui pasti penyebab atau kandungan kimia di dalam minyak yang dikeluhkan warga tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak produsen saat ini tengah melakukan investigasi internal.
17: Setelah mendapat laporan itu, terus kemudian kami meminta kepada produsen PT KMR untuk melakukan penarikan dan penggantian. Intinya di situ. Dan itu sudah dijalankan, sudah berjalan dari minggu kemarin. Jadi kalau ada keluhan masyarakat monggo bisa lapor ke pihak desa, nanti desa menghubungi kami untuk biasanya langsung ditindaklanjuti hari itu juga diganti.
14: Sebagai langkah mitigasi, Bulog fokus pada percepatan penarikan produk di lapangan agar masyarakat tidak semakin resah. Pihaknya juga memastikan bahwa seluruh produk yang ditarik akan langsung diganti dengan minyak goreng baru yang layak konsumsi. Berdasarkan data sementara, estimasi jumlah minyak goreng yang ditarik berkisar di angka 20-an ribu kemasan. RRI Surakarta Melatuhi Sahan melaporkan.
0: Sebuah fenomena yang sangat disayangkan, minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita, bantuan untuk warga miskin justru kualitasnya dipertanyakan. Apakah memang bantuan untuk warga prasejahtera itu kualitasnya memang harus diturunkan? Dan harusnya bagi warga kurang mampu, bantuan yang diberikan justru yang terbaik. Berikut komentar disusun Mulato Izan, disampaikan Matius Senggono.
18: Selamat pagi pendengar. Niat hati meringankan beban dapur di tengah himpitan ekonomi, apa daya, justru ancaman kesehatan yang didapat. Itulah ironi mendalam yang kini dirasakan oleh warga di sejumlah wilayah Solo Raya, mulai dari Klaten, Wonogiri, Karanganyar, hingga Kabupaten Sragen. Bantuan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita yang digulirkan pemerintah untuk masyarakat prasejahtera rame-rame dikembalikan. Bukan karena warga tak butuh, melainkan karena minyak tersebut berbau menyengat mirip bahan bakar solar hingga memicu tenggorokan serak dan batuk-batuk bagi yang terlanjur mengkonsumsinya. Sebuah fenomena yang sangat kita sayangkan. Program jaring pengaman sosial yang mulia ini justru tercoreng karena kualitas komoditasnya dipertanyakan. Kita patut melayangkan pertanyaan besar kepada otoritas terkait. Bagaimana mungkin bahan pangan krusial yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak bisa lolos dari kualifikasi kelayakan dan bebas beredar ke tangan masyarakat? Di mana fungsi kontrol kualitas atau quality control sebelum produk ini dikemas dan disalurkan ke balai-balai desa? Meski Perumbulok Cabang Surakarta bergerak cepat menarik sekitar 20 ribu kemasan bermasalah yang diproduksi oleh PT KMR, langkah mitigasi saja tentu tidak cukup. Publik butuh jawaban konkret mengenai kandungan kimia di dalamnya. Pertanyaan mendesaknya adalah, jika minyak goreng berbau solar ini sampai beracun dan membawa dampak kesehatan jangka panjang bagi warga, siapa yang akan bertanggung jawab? Pihak produsen wajib hukumnya untuk lebih jeli, teliti, dan cermat. Minyak yang siap edar harus dipastikan berada dalam kondisi terbaik, tanpa toleransi kesalahan sekecil apapun. Meskipun masalah aroma solar ini diklaim hanya terjadi pada sebagian produk dalam rentang waktu produksi tertentu, kejadian ini harus menjadi catatan merah yang sangat penting. Jangan sampai ada presiden buruk dan pembiaran di tengah masyarakat bahwa bantuan untuk warga miskin itu kualitasnya memang sengaja diturunkan, beras yang rusak kutuan atau minyak goreng yang tidak layak konsumsi. Ingat, kemiskinan tidak boleh mengurangi hak warga negara untuk mendapatkan pangan yang aman, sehat, dan bermartabat. Pemerintah dan seluruh rantai penyalur harus sadar yang mereka bagikan adalah bantuan hidup, bukan ancaman kesehatan baru bagi masyarakat kecil. Sekian komentar.
0: Berawal dari kegelisahan melihat persoalan sampah yang tidak kunjung selesai, Hari Wiradi memilih turun tangan bersama warga Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon. Ia membangun gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program Sapu Melampah atau Satu Pintu Manajemen Pengelolaan Sampah Wilayah. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan Rian Asidiki.
19: Kemudian bisa mengurangi sampah ke TPA itu paling tidak itu 50%. Kalau pemilahan harus 100% gitu loh Mas.
20: Bagi Hari Wiradi, sampah bukan sekedar limbah yang harus dibuang. Di tangannya, sampah justru menjadi sarana membangun kepedulian warga. Sebagai ketua komunitas Ngerekso Uwuh, ia mengajak masyarakat memulai perubahan dari rumah masing-masing dengan memilah sampah sebelum diangkat menuju pusat pengolahan. Menurut Hari, seluruh proses itu dirancang dalam satu sistem sehingga sampah memiliki tujuan pengolahan yang jelas.
19: Kalau organiknya itu kan memang sesuai dengan standar pemilahan kita kan dibagi tiga tuh Mas. Dari rumah tangga, daun sendiri, sisa makanan sendiri, yang organik ya. Yeah. Dan nanti daun dan sisa makanan itu diangkat ke papan kapur uwuh itu Mas. Yang mengangkut memang pokja bagian operasional. Daun masuk ke bagian kompos, composting, kemudian yang sama makanan di bagian maggot sama pakan apa tuh pentok itu.
20: Bagi Hari, keberhasilan bukan diukur dari megahnya fasilitas, melainkan dari semakin banyak warga yang mau mengubah kebiasaan saat ini. Sebagian besar warga Gajahan telah memilah sampah dari rumah. Langkah kecil itu diharapkan terus berkembang hingga seluruh masyarakat ikut terlibat. Ia pun memiliki target besar dalam beberapa tahun ke depan, yakni menjadikan Gajahan sebagai kawasan yang mampu mengurangi sampah menuju tempat pembuangan akhir secara signifikan.
19: Secara roadmap dan milestone-nya, kita punya misi bahwa Gajahan dalam, kalau di milestone kita 5 tahun ya Mas, 2030 ya, sampai 2030 ya, itu optimal bisa mengolah sampah organik sampai 80% minimal, kemudian bisa mengurangi sampah ke TPA itu paling tidak itu 50%. Kalau pemilahan harus 100% gitu loh Mas.
20: Melalui Sapu Melampah, Hari Wiradi membuktikan perubahan tidak selalu dimulai dari kebijakan yang besar. Berbekal semangat gotong royong, ia mengajak warga mengubah cara pandang terhadap sampah. Dari sekedar masalah menjadi sumber manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

mendengarkan Warta Pagi RRI Surakarta hari ini Kamis 2 Juli 2026. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bantuan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita berbau aneh seperti bahan bakar solar meresahkan masyarakat. Percepatan pengentasan kemiskinan, 101 rehab rumah tidak layak huni RTLH di Sragen mendapat suntikan dana tambahan 100%. Saya Renani Surya bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Akan saya berikan yang terbaik untuk Anda pendengar di Surakarta pagi ini. Dan Rianani Surya menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Terbaik untukmu dari Tik Band membuka Surakarta pagi ini di hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Betul ya tanggal 2 ya. Hah, tidak terasa ya, sudah memasuki bulan ke-7 di tahun 2026. Sudah mengerjakan apa saja atau mungkin rencana yang belum terselesaikan? Masih banyak waktu di tahun 2026 ini ya. Mungkin Anda mempunyai deadline di tahun 2026 ini mengerjakan sesuatu gitu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan menjadi mendapatkan hal yang terbaik atau sesuai dengan ekspektasi dan rencana Anda. Surakarta pagi ini menemani Anda di aktivitas pagi hari Anda sampai nanti jam 10 pagi. Dan rangkaian lagu-lagu serta informasi akan hadir untuk Anda. Dan nanti jangan lupa untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia hari ini pukul 7 pagi ya. Antara siapa? Ini antara, kalau di apa namanya, dasnya sih antara juara grup D melawan peringkat 3 grup B atau E atau F atau I atau J. Nah ini pokoknya nanti kita simak terus informasi dari Pro 3 Jakarta. Jangan lupa follow medsos kami di Instagram, di Facebook, di TikTok maupun di YouTube kami di RRI Surakarta.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Yah, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Surakarta pagi ini mau mengupdate dulu bagaimana perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah ya. Untuk kota Surakarta hari ini diprediksi cerah, kemudian Sragen juga hari ini diprediksi cerah, begitu juga dengan Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Wah, ternyata memang semuanya prediksinya hari ini cerah. Mudah-mudahan benar prediksinya ya, cerah, kemudian Anda bisa beraktivitas dengan leluasa, dan suhunya berkisar antara 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan memang ini beberapa hari ini cuaca di kota Surakarta ini agak sedikit apa ya, kalau dibilang, kalau orang Jawa bilang bediding gitu ya, dingin gitu, dingin, tapi kalau siang tuh panas, kemudian ke malam hari, ke subuh itu cuacanya tuh anyep gitu. Tapi tetap apapun cuacanya ya, Anda tetap harus menjaga kesehatan Anda pendengar, dan dengan pola makan yang bagus, cukup tidur yang cukup, kemudian pola hidup yang bagus dan pola pikir yang bagus, karena memang sakit itu berawalnya dari pikiran, biasanya seperti itu. Dan Surakarta pagi ini menyemangati Anda yang mungkin saat ini mau siap-siap berangkat ke tempat kerja, atau mungkin masih ada yang berolahraga yang ringan-ringan saja di dekat rumah gitu kan, atau mungkin malah ke tempat olahraga gitu. Kalau di pagi hari ini biasanya di Manahan gitu ya, kemudian di tempat-tempat taman-taman kota kayak di Mojosongo, kemudian di banyak sih tempat-tempat untuk berolahraga. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa berolahraga. Dan dunia belum berakhir, dari Shaden.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pagi yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Ada Ibu Agustin di Mangkubumen ini. Selamat pagi Mbak Ria, selamat tugas meruput. Sehat, semangat, bahagia, kabar baik. Bahagia buat kita semua, amin. Saya temani Mbak Ria dengan nyimak acara Surakarta Pagi ini sampai selesai, dengan nikmati lagu info program di Surakarta Pagi bersama Mbak Ria. Sukses, lancar, dimudahkan urusannya, amin. Kemudian ada Bunda Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pro 1 RRI Surakarta. Buat angkasawan-angkasawati RRI dan pendengar semua, semoga sehat walafiat selalu. Salam kita Indonesia merdeka, merdeka. Kemudian ada Ibu Endang Sri Widyastuti. Dingin Mbak Ria, cuaca pagi ini ya benar, anyep gitu ya. Sebelum berangkat ke kajian untuk bertolabul ilmi, alangkah indahnya menyapa Mbak Ria dulu. Baik, terima kasih Ibu Endang. Dingin-dingin tetap semangat, bismillah. Harus dong, saya bertugas untuk menghangatkan pagi hari Anda. Aduh, dengan lagu-lagu yang bisa menyemangati aktivitas pagi hari Anda ya. Ada Bu Kusarjanti di Solo. Semangat tugas Mbak Ria Naniku. Terima kasih Bu Kus. Lagu-lagunya aku seneng, enak-enak, menjadikan malas bangkit dari baring. Waduh, harus semangat untuk beraktivitas pagi justru malahan ya. Berita pasarnya gak ada. Ini informasi, ini yang biasa menginfokan warta pasar, warta bahan-bahan pokok ini dihubungi kok susah begitu ya. Jadi mohon dimaafkan pagi hari ini kita tidak bisa mengupdate warta pasar untuk Surakarta pagi ini. Mudah-mudahan harga-harganya aman ya, aman terkendali. Ini ibu-ibu nih yang agak sedikit tapi kayaknya beras agak sedikit naik ya. Informasi tadi di rumah gitu, berasnya agak naik tapi telur turun gitu kan. Tapi ya apapun itu pokoknya ya kita mudah-mudahan diberikan kemudahan gitu kan untuk bisa membelinya, rezeki yang banyak pastinya. Dan sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta pendengar untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia babak 32 besar dari San Francisco Bay Area. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nyo. Nyo iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Nyo.
1: Lho, hei. Karepmu iki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balekke mana iki?
1: Jelas ndak jelas sih
0: kok gak jelas piye
1: kok kayak gitu. Bikin gak betah wae.
0: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Wena wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga.
0: Lah,
1: gemes aku.
0: Piye to iki?
1: Tak kruwes lho pengo.
0: Ngruwes piye to iki?
2: Wes,
0: wes, wes. Wah, karo aku, Pak.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa toh pagi-pagi wis ribut wae. Oma sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes, wes sing akur karo masuk rumah ya ya ya.
0: Yu. Yu Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yu, aku slak. Ya
1: wis sini iki
0: lho yu.
1: Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulyo. Paham?
1: Paham.

0: pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan babak 32 besar dari San Francisco Bay Area antara Amerika melawan Bosnia Herzegovina. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apakah mereka mampu melaju lebih jauh di ajang Piala Dunia? Karena selama keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka hampir selalu dipastikan gagal di fase gugur. Menariknya pendengar, Amerika Serikat pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 1994 dalam dua penyelenggaran edisi Piala Dunia, yaitu 94 dan 2026. Amerika terbilang sukses sebagai